Dua gananamang dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebambrodi dua ganan Yesus Kristus. Sibayu kita pisulung program aran pemudip iti. Jabo kita angkeping Injil dedok tulis pada Santa Matthew bab semengni ayat 25 tok taropuru. Aleluya, aleluya. Diberkat mah akam emang Tuhan surga dengan dunia. Ngin misteri perintah akam mepetengah minanek inya desegan awang. Aleluya, aleluya. Tanpa bisamah kini, bisamah roh akam. Baca Masuk Kudus ngajah Santa Matthew. Jesus nyanda, aku berkadakam emang Tuhan surga dengan tanah. Ngin nyukan bobo kayuh iti masu bala depanai dengan depinter lalu petengahne neg bala anak inya. Ayu emang ngin iti mah de nginyenang akam. Bobo kayuh muadok serah neg aku beda emang aku lalu anyap inya empuan anak mina emang. Mengse lagi anyap inya empuan emang mina anak dengan neg asih anak pilih dengan pidaan. Gati boh nuk aku obopo balakine de kerja dengan de kunyuh. Dengan aku orang ngancak kinen ngirah deh. Tabin mah abin aku dengan belajar mah masuk aku. Ngin aku panti dengan sege awang. Dengan kinen ranapud ihang kinen ngirah deh. Ayo abin aku duko dengan kayuh bince aku nyangan. Injil Tuhan. Ami mujakam oh Kristus. Bala kebambrodi dua ganan Yesus Kristus. Dua pimaca Injil demengu iti bala kebambrodi. Kita sentiasa mikir balik. Bimudip kita demi langanu. Kita kaya dapat lepas masu macam-macam masalah penyusah dengan pingaku. Lebih-lebih lagi masalah membak. Masalah duit, masalah kerja, masalah asau benar, masalah dengan inya beken. Ahi macam masalah kita bala kebon brodi. Adakah kita ngirasa abin kita nyangan dengan adakah lagi dan ngirasa abin nesen bahat. Sampai kadang-kadang kita rasa putus asa, kecewa dengan beji, dengan adep kita, dengan inya beken. Bala kebambrodi dua ganan Yesus Kristus. Jaboh kita sama-sama pirati sanak Tuhan Yesus iti. Gati boh neg aku abopo bala kinen de kerja dengan de kunyuh. Dengan aku ira ngancak kinen ngirandi. Tabit mah abin aku dengan belajar mah masu aku. Ngin aku panti dengan segana wang. Dengan kinen ranapud ihang kinen ngirandi. Ayo abin aku duko dengan kayu bincu aku nyangan. Senak Tuan Yesus iti mana-mana panti dengan wang kita kedengah pun asing kita tiba-tiba panai janji lemah lemut terhibur dengan kai kaku lagi ngin kita ngerasa adeh inya ada masih irang kua ngilamat nyanyang piara dengan peduli kita. Dua Injil iti lagi bala kebambrodi dua ganan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ngancak kita mudip segana wang dengan belajar masuk adepna. Bala kebambrodi kita mesti rapi saya dengan Tuhan tanpa sien ada dengan kita. Nekain tegan kita wang kita selalu ngapakna. Nek selalu ada bedingan dengan kita. Ngilamat kita dengan selalu bedingan kita. Depi-depi pun nehen kita ngandai kerja atau mudip. Sama mung anak inya da icek ne selalu rapi saya dengan anda emang ne ngin rapi saya anda emang ne dapat ngilung adep ne. Bala kebambrodi dua ganan Yesus Kristus. Tuhan Yesus puan ne anih pingago dengan penyusah kita di melanganu. Tuhan Yesus paham ne kita engkange susah aseng dengan wang kita juhok masuk adepna. Nemasi dengan kita
sen beda nengabak kita nerap lepas abin kita sen mohon pemberi kita jaji tenang dengan damai. Wang pemberi kita ada ketenangan dengan damai. Inya akan suka dengan adab. Tuhan Yesus agak nuntubuk kita aba-aba susah aseng. Nairak sama-sama dengan kita ngebin abin kita sien mohon abin kita sien makin nyangan. Mena luar biasa penyuka pemasi pinulung Tuhan Yesus dengan kita balakabam brodi dua ganan Yesus Kristus. Balakabam brodi dua ganan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ngapa kita nak adabnya. Mohon kita kuon ngunah penyalah lagi. Kuon kita mendara aseng dengan petang tipu kita. Ngetang apa-apa penyusah dengan abin kita. Mereka kita dapat ngerasa damai. Tuhan tanpa dua pemberi kita. Bala kebambradi, ane-ane kayuh desungkah kita maksud Tuhan Yesus. Ne akan nyamutna. Dengan ne era nyugon kayuh desungkah kita sen. Paktian bala kebambradi, kita mesti era puno pisaya dengan Tuhan tanpa. Dengan pinta mah minen aseng desekan. Abah selalu mikir adep pintar panai masukinya. Ujung awang dengan nega mudip bisama dengan bidamai dengan inya. Kita mesti ada lemah lembut, halus. Kaya kita dapat ngalah kuasa Tuhan Yesus depunuh pimasi penyuka dengan pengampun. Bala kebambaradi dua genan Yesus Kristus. Masuk kita selalu susah awang ataupun stres. Ningat mah bala kebambaradi Tuhan Yesus ada bisama dengan kita. Nesinek dengan kita. Tabak mah Tuhan Yesus wang kita selalu susah aseng. Dengan ahi penyusah dua pikir dengan aseng kita. Tuhan Yesus kait nen tegan kita wang adep kita ada masalah. Anyap kayuh dentusa dadak Tuhan. Nesentiasa ngampan kita maneg neg adepna. Semaratina kita mesti ira rajin semayang. Dengan jarah bobo kayuh. Desalu rengaco dengan ngampeng jaran pemberi kita. Jabo kita sama-sama belajar masuk adep Tuhan Yesus mudip panti dengan segana wang. Amin. Jabo kita semayang. Dadag pengampun pada gracia Yesus Kristus. Oh emang pada Yesus dengan aja sana akam anak dengan kuliah kam. Akam ngakat dunia dah jatuh. Perimpas ami masuk dosa. Lalu taban ami nak penyenang dan babar kekal. Iti sungka ami pada Yesus Kristus anakam demudip. Dengan merintah bin anakam sama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu hanya pengan. Amin. Jabo kita ngimau pisah kita dua semayang pisaya rasul. Aku pisaya dengan tepamang depala bikuasa dengan surga dengan tanah. Aku percaya dengan Yesus Kristus anak tambana Tuhan kami. Mayan mesemaria dayungan suci dan merebut pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus susah lemah perintah Pontius Pilatus pada pinasa di salib lalu kebes dengan rukuhan. Namuhun naksibayan anu kita aruh namakat mespingabes nunyemak sorga dengan aduk pegulu kadang tahu tepamang depala bikuasa. Masukin na ira meneg dengan tu inya ada mudip dengan inya ada kebes. Aku pisai dan Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, kuncinya Kudus, pengampun dosa, pemekat ibu dengan pemudip babar. Amin. Minan pun pisaya, jepo kita ngabak mang kita, minan semayang dan najah Yesus na kita. Amang kami dua sorga, karena kemungan Kudus, perintah kami negati, pingkirakan era doktunah dan tanah meng da dua sorga. Bima amilanganu juga degami anuiti nampun penyalah ami memingapunnya lebih salah degami. Nibana ami masuk penghancur dengan perimpas ami masuk ani lebih ek. Amin. Kita semayang dengan nyungka anda kita Maria nulung kita taat ngajak anaknya Yesus Kristus. Tabi Maria de penuh gracia tanpa bidang anakam. Biberkat rekam masuk bebo dayung dengan biberkat Yesus anakam. Maria de Kudus ana tampa semayang juga naminya ada berdosa itiseh dengan lemami irak sene kebes. Amin. Mulia negemang dan anak dengan Roh Kudus
mengdem sutegena itiseh adu-adu aduh dengannya pengan amin. Tampak dapat lebih kuasa berkat nyaga dengan piara kita semua duah gena namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul peria berpagi. YFM Media. Gerak bersama. Yalah tetamu sama-sama ngajit program Aran Pimudip. Bersama Father Paul Harry di Sok Gereja RC Serian. Ingat apa ngajit seran ulangan program Aran Pimudip itu. Pukul moi ngarom ititia ya.

Jodi nak basah lagi komen-komen desok geng-geng awak. Elizabeth Joannang, selamat pagi. Mesutu dan Miri Ira request lagu Mesut Fabian M atau Remang The Beast atau Joget Naju Ikan. Lagu nak abala group, group fan club bala inya the WhatsApp, the TikTok, the Facebook. Thank you DJ Ana. Jadi dah palingan begitu ngajak radio pagi ti, pagi ti dengan bersama do DJ Lenny yo dan segmen Makat Krimuhas. So pukul 6 pagi, 6 pukul 3 pagi iti tiap.

Jadi balangan dogi kirip kosong ataupun ngio. Mak komput maan kosong ataupun ngio ingat yo. Sadia buki borinya ada pokon. Sebab so, kalau kosong ataupun ngio ingat nanti ya kayu-kayu di kawasan ada pokon tak yo. Moki di tempatnya ada pokon kau nya kau jiran dengan tuas tu ingat yo. Sebab ino perlu maan binatang dekidipnya.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ede rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Ya, lagu Joget Nanju Ikan, lagu The Soul Fabian bersama dua Bivi mau menghibur to pagi tio. Nanti lagu pemita The Soul Elizabeth Jan Arab nang ingan terhibur rami. Yaitu aku, aku lagi sebut pasal kosuang ataupun ngiyau yang duduk balik dengan dogi oboh ngigit kosuang ataupun oboh grayut kosuang ke oboh grayut ngiyau ke likas-likasnya ataupun ada di klinik ya mak tanah. Pak Sebayu ingat ada di klinik ingat mam ya dia pohon dengan no selama 5 minit pakai sabun dopiin mengalir ya piin pahit. Mungkin nak nyanyi kali-kali saat di teban ke klinik ataupun di ke hospital, di sinok kawasan tepat dengan roh. Wajib mid injection ya. Sebab kalau ingat tanda, ingat dapat obah dengan penyakit rabies. Sebab penyakit rabies itu dapat ada penyakit asong ya. Jadi penyakit rabies itu memang bahaya. Persekinang selama maka kerimu khas dengan selama berpagi anda minggu DJ dengan semua pekaping YFM Radio dan berpagi Tina. Kita semua sihat dengan terasa pagi anda ami dan kawasan tiba-tiba berpagi Tina. Ya di kawasan Kuching pagi ti tong pagu ke ya. Doi hujan di Kuching pagi ti. Ya, terima kasih geruduk Nurul Atikah di Mogib sama dok ke pagi ti. Aguston Mawah Agustin jenang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi geruduk ingan. Ji Chun Fo nang selamat berpagi anda minggu jurhebah dengan baradingan Kaping YFM Pidayo. Raja mereka nang selamat berpagi DJ Tim DPB ngageng-geng PPSMBK. Ya nang selamat lis ngam mesra-sra rusuk aku di seburan. Nah, terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidoyo. Ajak sama beribu lagi dua lagu The Soul Jackson Boson. Lagu Bintangku.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

Ngunci cinta lagu The Soul, Chris Wooden kan bisa madu Ellen Kayan mau menghibur to di pagi. Anu minggu itu ya. Arab nang ingat tribu rami ngojit lagu inotia. Dari Asen nang selamat pagi dengan selamat petugas DJ. Yo selamat pagi genduduk balai ingan. Arab nang ingat sihat Greenas di pagi anu minggu itu ya. Christina Mape nang selamat pagi, blessed Sunday, selamat bertugas DJ, salam ceria-ceria do sihat Greenas nudu seseingan delayan radio pagi tina. Nurati kanang selamat berpagi DJ, pikaping YFM Radio ngarap kita semua sihat terasa nandu tina, selamat manis mesu JB. Ini request lagu Natong Mu'u inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Lagu Natong Mu'u mau main ku jaya saningan.

Drone Kebaya Senang, selamat pagi. Selamat bertugas duduk DJ di Konti. Anang salam damai. Blessed Sunday, Anang. Rosin Kunyau nang selamat pagi, selamat hari minggu DJ geng-geng awah dengan pikaping-pikaping YFM Bidaya. Semoga semua sihat-sihat selalu, salam damai mesut serian paguin. Yeah. Terima kasih kerana mau like dan share live Facebook YFM Bidaya ya. Sama-sama to bikusi info. Pait salam do mita lagu. Doda ingan ko imain di radio. Jadi di bolengan de gitu ang eh sarapan pagi ti. Aku juga selamat menjamu serera di bolengan. Dua kepuan ke bugo bolengan derepas ya parik semayang tek terus ya di man kipasar, di mawah kipasar.

ataupun dia di shopping ke mall di Kuching ya, ataupun dia penuh-penuh mewah ke waterfront ke. Pakai sebaya ingat penuh mewah, ingat cek dia dengan atas kereta ingat. Aduh, inwa kereta ingat. Asal kurang isi. Aduh, asal tayar kereta ingat bitang kurang, ingat pam dia ya. Mak kemudian nak payung dang kereta ingat, selagi dipakai ingat masa ingat ruas kereta. Bila anu jan ataupun anu petiak. Lati Jeman nang selamat pagi DJ. Selamat pagi guna dengan Nur Atika enak ewah enak. Tiang pakok nang salam jawab anu nog DJ dang konti YFM bila yo enang stay safe and healthy always. Enang mitia DJ main lagu gerongan pejawab anu deso Alan DJ. Inang lagu nuju nog sok pengajit geng-geng awal YFM Raya Baya suap pengajit fan club semua grinas atau pak brokat suap atau adu-adu amin enak.

You cakap tu beribu lagi dua lagu. Pemiti ada soat yang pakok. Lagu desa Ellen Grongan Picawa Olu.

Ya lagu Desa Alan Gerongan Pejabat Anu mau menghibur tu pagi ini. Ya terima kasih gini du Aspen Mahyus sok mempawah Kalimantan Barat enang DJ Leni. Selamat pagi ceria ceria DJ. Buat sahabat di YFM Bidayo di mana jua berada ne ceria pagi bahagia pagi ya na. Johnny, Oni, kau dah biasa nang. Selamat berpagi on minggu dan selamat bertugas DJ. Yo nang mitia lagu joget naju ikan atau remang debihis. Mesu PBNM tuju na komuniti kampung tesu kerak dengan tesu mawang. Nag PBNM dengan mamba na de kampung baki tajung dengan nag semua pikaping YFM dari kai kambal lagi nag member GBS Grumpung buka resadung dengan nag semua ahli fan club. Fabian M Group ngarap semua nasihat dengan terhibur ina. Ya lagu pemirsa yang nanti lagu The Soul Fabian M lagu Joget Nanju Ikan membuka kemainan saningan harap na ingan terhibur rami ya. Charlie Chung Tizen Lime minang selamat pagi DJ dua tuduh suak geng-geng awah pagi ti. Ayo nang salam sok semuanya Selangor. Enang DJ request lagu Jobong yo, Deso Eliza Suzina. Tuju tuduh suak geng-geng awah enang. You know.

Ya, terima kasih Genudu Nur Azira Azira nang hai DJ. Selamat pagi on minggu, selamat berkonti, semoga sihat selalu ya. Ya, nang hai geng-geng awal dengan peminat setia awal FM Raya dikenal aku. Ya, nak request lagu Joget Bunga Payung Mesu Ala Lupeng dengan biar tu asa bigaya tinan hiburan semua radio tetap on Peras Binua Ami Andutena. Lili Sinorena nang salam pagi on minggu tuduk DJ. Salam ke tuduk bala fan club semua Grinas di sopak kani. Ayo madis di kupak rasa ni. Rasa duo request lagu bala dengan sop Mega Force. Thank you DJ nang.

Ya, terima kasih yang duduk Binet Thomas. Demogi bersama dok pagi ti nang Hai DJ. Selamat hari Minggu. Ngin salam duduk suap baladingan dengan diogi ngojit radio di pagi ti na. Ya nang salam satu bidayuh duduk suap ingan salam suap kupuak segar senyawan ti na. Ina. Ya, terima kasih yang duduk Veronica Seth. Jackson Ritan, Tony Subin. Dua Queenie Nosin Mami Wibin. Jamanin sepia 25 minit lagi dengan pukul peri pagi. Untuk menopi dibuat segmen Makat Krimoha selepas itu tiap tau yang ngocit abah 20 radus so di sana FM. Dia terus bersama pingar untuk di bukon dan segmen Yunyan di Aren. Aku dan Nijemon, terima kasih. Selamat dan minggu. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

segmen Yengan di Arin. Barakandu, sepukur P.I. Isan-Isan, nepukur semangduwa Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bisama.

Jadi selamat berpagi anu minggu nak semua ping-ping YFM bidaya da berpagi ti saya mencena ada 12 ada beranjuk 2026 bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D di segmen Yen ngan di Aren. Masa pukul peribu pagi sampai to pukul 12 nerang du. Jadi balik kita boleh ke pinggir media YFM bidaya di mana frekuensi ni 96.6 MHz Kuching. Juga yang balik kita ada nyanai di kawasan Serian. Boleh ke pinggir media mina frekuensi ni 96.7 MHz. Atau boleh lagi ke pinggir media mina aplikasi RTM Click. Atau bersama dengan kami di abis Facebook Live YFM bidaya. Jadi pukul semahang baru pagi mati, bala kita boleh telefon nama di konti YFM bidaya. Tinan bala kita pahit salam anu minggu kita. Dan benar nombor 02-25-64 ataupun 6-50. Ataupun bala kita boleh lagi telefon nyugon komen di abis Facebook Live YFM bidaya. Harap semua dah sehat dengan ceria selalu dah berupa giti. Juga bila kita ada wang masa itu nak ira mohon semayang ataupun meri semayang. Sama-sama kita nyaga adep kita. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Alim Impira, Salam Masubintulu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kak der edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra arti, so RTN.

Jadi saya macam mati nak lagu berhibur kita masuk Vivenji mulai buat outingku. Jadi juga malah kita ada baru muka radio The Jantik bersama dengan aku DJ D di segmen Yen Ngandi Aren. Sama-sama kita berhibur sampai tu pukul 9 narangan tu. Jadi dah baru pagi yang minggu ti, dah pukul semua yang baru pagi mati. Bahkan bertelefon kami, tinan pahit salam. Balik kita ada baru pagi yang minggu ti. Ataupun balik kita boleh lagi komen. Salam kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya.

Di Sebayu aku macam salam kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya dah berubah gitu. Kita abis hibur tayar dengan lagu masuk Alon Lupeng CDA yang gula.

0: go hit no.
1: Eh, ane buh mana ada office bi? Bun todang babu bun lah.
0: Eh, ane beri buh na, ane buh.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana buh ah?
0: Atih, wat no nyaku aku bi.
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Adi no.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau tih, tih nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat na di office di mau buah na emu.
0: Bah, bah muno. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tih aku dah pangus guna air depan ngasong tih aku tane.
0: Ati.
1: Tih aku bisa tih, siapa main? Dari taban ke hospital na.
0: Bah, tih mau bisa tih. Ani dah kemana tih? Jok tih ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat tih ku tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku tih mungana, tung timu na mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mana apa mendingan?
0: Ati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama gitu. Mu nengak ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri nengak ikir tano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona u nyaman kiti nih.
1: Yeah, mu makan ni aku makan kati.
0: Ati. Yo. Gulunya kini.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

Jadi saya mencermatilah lagu penghibur pertama Suda Amedos, Jebong Darum Blues. Jadi dah bersama dengan kami dah habis Facebook Live YFM video dah berupa gitu si mentioner Rona Dennis. Selamat bertugas dengan selamat berpagi dan minggu nak semua geng-geng awah dengan ping-keping YFM. Harap semua nak sehat-sehat selalu kuan ya. Dan ada lagi tiang pakok, salam Jawa anu nak dijadi kuana dan konti YFM di stay safe dengan healthy always. Terima kasih nak tiang pakok. Dan ada lagi bersama dengan kami si Mishina Henry Bali. Selamat pagi, selamat bertugas di JD. Geng-geng awa fan club Sumuk Glinas. Peminat setia YFM Bidaya. Parik semayang sok gereja terus on radio ngojit YFM Bidaya. Kuan ya, salam manis sok kupuk bumbuk. Terima kasih. Nek Henry Bali ingin sentiasa bersama dengan kami di stesen radio YFM Bidaya.

0: Jadi kita orang kapi pingabak kita ada bro pagi ti. Hello.
1: Hello, selamat pagi DJ D. Selamat tahun minggu ringan.
0: Asih ti.
1: Semua greenas ti.
0: Semua greena yo.
1: Yeah. Salam tahun minggu dengan DJ D yo.
0: Terima kasih boleh ingin salam ingan yo.
1: Yo. Aku terus mensalam ya.
0: Ya boleh.
1: Aku mensalam tuduh ingan dia le, tuduh para dengan pen club sembuh grenas. Madi ayo kuda kupok rasa undi rasa duo. Para noyong tua sama kuda kupok serapit. Kajon kuda kupok stas. Ayo dengan dapat tut ke sobot le, mana ada dek sobot tu dia. Mak tua ada para dengan berendaja, Mary Sarup, Nena Tambi, NJB. Barang ketua awah, cikgu Manden, cikgu Su, Su ada ku ketongang, Mary Gredi Ajom, Mary Nonjew, ngan su barang dengan pen club deti, barangan Sino El, Sino Denny, Sino Ayang Boy, barang pemantun-pemantun dega tiap anu dua gitu pemantun deti ku. Puan adoran dati ya DJ, aku sobat watna cik ayah. Sebab mampu sobat susu hati alolah ke juga, tuwi lagi. Ya sejak. Ini sejak ayah. Aku metik lagu Baradingan ya, Baradingan sok Megapos ya.
0: Boleh, mati kita main lagu deh ya.
1: Ya, terima kasih DJ.
0: Terima kasih dan semua greenas.
1: Ya, sama-sama. Thank you DJ.
0: Okay, sama-sama. Thank you. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Okay, saya macam mana Martina, pengapa kita masuk Srumuk Greenas? Nanti ada lagi komen masuk Wan Sadel, Wan Sadel. Kuana selamat berpagi DJ Wan masuk kampung Kepayang Simunjan. DJ Ben main lagu bidaya masuk Embuja Rindu Bidingan. Kuana ya. Salam di One Cream sama anak-anak Cherry Esther, Fabian Casey. Masuk kampung senas sadir pada Wan. Kuana semoga sehat-sehat selalu. Yang belajar rajin-rajin. Kuana ya. Terima kasih no Wan Sadir, Wan Sadir. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita masuk Willy WT Bujang Subuh.

segmen Yengan di Are para kandu sopukor pri isamisan nepukor semengdua yunanu kaes di YFM Bidaya kerap bisama.

0: Jadi saya menceramati nak lagu Damadok Pinta pada Sumo Greenas Megaforce Baladingan. Jadi ya sikap pengabar kita ada seterusnya. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Asyik pengabar kita ada pagi ni.
1: DJ Diri Diro.
0: DJ Di.
1: Iya. Aku semua
0: kau okay, so, semua sih?
1: Sino L.
0: Ah, Sino L. Okay, Sino L. Pahit salam untuk minggu ingan. Dah berupa gitu.
1: Iya, ini salam. Tak, ini salam untuk DJ Diri. Ada ini apa jadi?
0: Oh, Pagu. Terima kasih.
1: Okay, salam dia ya.
0: Iya.
1: Abi ini salam untuk DJ Diri. Dah bertugas sama gitu. Lusuh DJ Diri muka nanti. Dah bertugas sama gitu, ke.
0: Iya.
1: Ini tuh beladingan tuh Sino Leno, te. Juen. Sino Leno, te. Saya biru, Ayang Boy. Bapa Kastang, Bapa Jeb, Bapa Julian, Bapa Jawas, BDSM, Angela Sidol, Ayang Boy, Pengkat Semuk Linas, Nudu suak pada geng-geng di awah ke. Nudu, mari ayu aku di kupak semolang, kupak sudak, kupak semobak.
0: Iya.
1: Kupak bombuak. Serikin Stas, Jawi Babang, Pak Oma, Pak Sidak, Pak Kopid. Aku apa aku pak peninggal tu ya. Jadi akhir pi angin salam nuri sindok ku ke sama tanah jadi nuri sindok ku.
0: Wah sama nuri jadi.
1: Iya. Alat ini nanti sama tanah jadi ya sama sindok ku ya.
0: Oh boleh.
1: Nunggu suka pada masih ayu ada kini jadi lagi orang bagi tiri ya.
0: Iya.
1: Jadi terima kasih.
0: Terima kasih Sino L.
1: Okay, bye.
0: Bye. Jadi saya mencermati nak pingabak kita Sino L dah berupa gitu. Ya nanti saya mencerna anu pimayan yang Sino L ya. Jadi dah ada bisa maringan Ami dah abis Facebook Live YFFB Daya si macam Nur Azira Azira. Hai DJ D, kuana selamat pagi. Selamat berkonti anu minggu. Hai geng awah dengan Pim peminat setia YFFB Daya. Ada kenal lah dia peruas peras binu Ami kuana ya. Request lagu Masu Tony Peace Band napa-napa ataupun timangan mengdayung kumang tinan hiburan semua radio kuana ya. Terima kasih nak Nur Azira Azira. Kita ada lagi ngabak kita ada seterusnya. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi dah BJ.
0: Selamat BJ. Pagi. SCP ngabak kita ada berpagi ti.
2: Sino Denny.
0: Ah, Sino Denny. Okey, ingin salam ingan pagi ti.
2: Ingin salam ingan dia yo.
0: Okey, terima kasih.
2: Alam pagi minggu dah ingan lagi.
0: Yo.
2: Selamat bertugas dah ingan. Aku ingin salam di Sino L ti, ngajit ku yo nyobot aku ti.
0: Yo.
2: Nah, ingin salam di Sumbuk Grinai. Ingin Sino Ayang Boy, Kondolin, Medesem, Lebat Jawas, Hendri Bali, Sokupo Bombuak, Cikak Sudi ku, Sokupo Sira, Sedara Mara, Sokupo Tinjau, Kupo Tinjau Omba, Kupo Covid, asal kau si kuno bi, pak aku lo di atas si biru, mitnya dua aku di sini atas si biru. Aku mau lo dati. Aku bangin salam di cuaknya ada mono deh.
0: Iya.
2: Aku dah ingat main lagu.
0: Lagu ni apa?
2: Dusah Nege yo.
0: Dusah Nege.
2: Mau main betul yo.
0: Arwa, tiap aku main yo.
2: Tak main saanku yo.
0: Ya boleh.
2: Terima kasih demo yo.
0: Ya cuba sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih Sina Denny. Jadi saya mencana pingabak kita ada berupa gitik. Kita harap seterus dengan pingabak kita ada bukan. Hello, selamat pagi.
3: Hello, DJ D.
0: Hello, me the same.
3: Kami agak boh.
0: Pagu.
3: Pagu, happy blessed Sunday.
0: Terima kasih, happy blessed Sunday lagi deh.
3: Mengupi, mengupi.
0: Bayu aku ngupi.
3: Okay, kurang juga nak salam dengan gemut ayah ya.
0: Terima kasih.
3: Warmest swing arms and happy blessed Sunday. Kamu di konti. DJ dah berken. geng-geng awal, para peminat-peminat dapi-dapi ada tu. So, happy blessed Sunday. Ni jadi.
0: Ya.
3: Memang main lagu napa-napa.
0: Mesti kita main lagu napa-napa.
3: Mati.
0: Ya, mesti.
3: Okey. Terima kasih sekali lagi.
0: Okay.
3: Aku ni, terima kasih mendengarmu. Happy blessed Sunday.
0: Okay.
3: Wishing you all the best for today. Okay, right. Bye bye.
0: Terima kasih, BDSM. Bye bye.
3: Sama-sama. Okay, right. Bye bye.
0: Jadi saya macam mana Martina, pengabar kita Mi Desem, the request lagu Napa-Napa dah berupa gitu. Jadi kita silung dengan lagu penghibur kita masuk Tony Peace Band, Napa-Napa.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedoknya disukup kena kak berani minyak di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main di tarikh 26 bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru so pukul pri isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmain neg taruh kusawak bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa derem bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai derem bahasa etnik nyedia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main neg taruh Julai di RTM Kuching.

0: Jadi saya macam mana nak lagu penghibur kita masuk for kadun selamat onu jadi sino. Jadi kita terus dengan pengabar kita ada seterusnya ada Bu Pagi ti. Hello, sama Bu Pagi.
1: Hello.
0: Hello. Asyik pengabar kita ti.
1: Hello, sejak ti.
0: Ayah.
1: Aku kirim salam ya.
0: Ayah boleh kirim salam kau.
1: Ayah. Juga aku nak anak boboi tayo.
0: Ayah.
1: Anak mang padel. Dengan Padel, nanti kontrol Edward Kalo, pengelur Bajawa, nanti kontrol Puan Dorin, dengan Beladingan Mir Temeng, si Anda Kingkong, Rati, Jumwat, Ibu Wat, dan saya dengar radio, Temeng Mawah lagi.
2: Sulit.
1: Ya, nanti kontrol sulit, tak mawah ngai. Nak leh dengan sew nak nak bela tak setemang lagi terkait pelukis nyebut nak yeah. Ya, aku minta lagu boleh ya?
0: Boleh, ini lagu dari kita.
1: Aku nak nyukur lagu yang asak mau main lagu.
0: Lagu ni sih?
1: Lagu The Young One.
0: Oh, The Young One. Ayo, mati kita cuba main lagu tu
1: ya. Berubah mati ya.
0: Ayo.
1: Nanti saya terus makasih. Bye.
0: Bye-bye. Jadi, saya macam mana mati nak pingabak kita ada berupa giti. Jadi kembali masuk during kubes. Shalom, selamat pagi anu minggu kuana, selamat bertugas menuju DJ D di Konti. Selamat pagi menuju Rachel Merican, Sino L, Jikin, Menek, Kenny, Semujang, Puan Nyimoy, Pauline Linang, Rolin Ajun, Shelly Lai, dengan Mami Cikgu Esther. Salam damai kuana ya. Terima kasih nak during kubes. Nanti lagi masuk Wellington MI. Selamat pagi DJ D sama semua ping-ping setia Radio YFM Bidaya dengan fan club Sumo Grinas. Kuana salam damai. So lubu antu. Terima kasih nak Wellington MI. Nanti Rachel Merican. Selamat pagi DJ D kuana tim DBP ngak geng-geng PPS MBK. Khas kali yang sis during gubes kuana adik seraru nuju salam nak adep nak kuana salam manis sok siburan. Terima kasih nak Rachel Merican. Nanti Mary Ubon Martin, selamat pagi DJ D, kuada selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Ceria dengan senyum selalu. Salam hujung minggu. Terima kasih nak Mary Ubon Martin. Libada kita boleh terus pahit salam menu minggu kita ada abi Facebook Live YFM Bidaya atau boleh telefon kami ada konti mina nombor 02-2564-6-0 dah berupa gitu. Terima kasih nak balai kita ingin milih stesen radio YFM Bidaya gerak bersama. Sama-sama kita berhibur sampai to pukul 9 nerangan duti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Wooden Gun Gang Sinapang Kayu.

menetap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 semang sen di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budi madani.gov.my.

0: kati ya. Ponu nak ke ponu, mu tito sehat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi ke boleh bukun kan ya, dari tubuh ku puat teh.
0: Ya, ya.
1: Nyutiak ni si doh je. Pada pagu pemu, boleh aku tolong boleh kati pemu.
0: Inoh leh buat ina inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek atau sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak mak mak mak mak mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Tidak penuh. Tuh di mid nomor pada tulis tadi ni dia. Tunggu berit ni.
2: Beres.

0: ke depan. Lepas tu depan tu boleh buka din.
1: Asyik depan depan dalam tis mana nah.
0: Dan nas ya ti mun dalam cek ya ti.
1: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Hmm, ya le ti.
2: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Ah, ni ngai ngai.
1: Ah, gulu gulu gulu. Aba, aba, aba. Terobe, ya,
0: betrobe. Gulu gulu ti.
1: Kini mda ini bertanya.
0: Kan siapa mu? Siapa nas dia? Nimbang lagi dia nak.
2: Jess, tolong Jess, tolong, tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulu ni nak. Gulu gulu gulu sini.
1: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, pada nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
2: Mak sebarang berimpaksinya sebarang je.
0: Iya. Enak sebenar lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa le. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Ku rasa doy ya di pesa tu pay ku rasa.
1: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek itu.
2: Hah? Tapi ku si iyo na.
1: Kahai ku ngecek apa mati. Kahai nama si iyo.
0: Itu yang si Ian mak muno itne.
2: Ayo mai.
0: Oh lebih.
2: Oh tu. Imot kita nas.
1: Datu temperature mesti boh.
2: Imot kita mai.
0: Ah tanah dat nas ngatul. Dan bukan si Ian, tanah si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
1: Ya lah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku mencak staff ku meni ngecek na.
2: Nol ku dulu, ku dikati yes.
0: Sekolah ya. Nas cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ingin ubat ti dudukun puah-puah aku ni jadi ya tiada ti ini paguh eh
1: selamat tiada beringku-beringku yang pakmu
2: ini nang lo
0: pakmu ke kaning ke dos waiti
2: oh bergolot lah
0: ah bergolot lah
2: kena ragu lah ah
0: ini berkulang ni ya
2: pak bergolot
0: ah ngecek je ngecek
2: okay, okay, okay, okay.
1: So slow saja relax. Relax kan cakap tu, relax.
2: Okey, Mai, Tim. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai?
1: Dia cakap adak, Mai, Taya. Dia cakap adak, Mu.
0: Dominik lagi, Nas. Saya mau cek, Iyo, Tim. Tanun lagi, sini lagi, perlu di klinik. Iyo, Tim, jembatnya tu, betul-betul. Tanun, Iyo, tu, tepan, Iyo. Mat, tu, telah penuh, Iyo, Tim.
1: Ada rasa ngecek lah, Mu, Tim. Ada rasa ngecek. Dengan lagi, suhu, Mu, Tim, pun datu lagi terbeku.
0: Hati, Mu, katung. Patut meter mu tanggung dengan semua enggak?
2: Okey mati.
1: Okey hal mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kadu di kata ya tiak.
2: No.
0: Rehat ni andu andu.
2: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubur saat aku.
0: Ya ke ya. Asal mulai mandu batmu. Lahan berehat.
2: Yolah.
1: Ti surat siklif mula. Mitu bak urit sepak mati ya.
2: Iya iya. Nas. Nulis nombor telefon sekali Nas.
1: Ada nombor telefon nak in.
2: Okay.
1: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment buram bau mendek lagi ya.
2: Iya iya.
1: Ingin aku rempuan.
2: Boleh Nas.
1: Cek dah seterusnya lah.
2: Anu bukong dah ketaban ya Tina.
1: Iya iya. Boleh.
2: Sali-sali kunlog.
1: Pagalah.
0: Nombor ni nak kot ya.
1: Iya iya boleh.

Jadi saya Michelle Martina, lagu penghibur kita masuk Texton, Joget Dayung Timengan. Jadi kita harap terus maca salam bala dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya Yada berubah gitu. Jadi komen masuk Elizabeth John, selamat pagi dan minggu DJ Kuana masuk tu dan Miri. Ira request lagu masuk Fabian M, Remang Debi His ataupun Joget dan Juikan. Lagu nak bala grup fan club, balanya ada abis TikTok, the Facebook, the WhatsApp Kuana. Thank you DJ Kuana ya. Terima kasih nak Elizabeth John. Jadi komen masuk Johnny Oni, selamat hari minggu dengan selamat bertugas DJ di Kuana. Sama lagi request lagu Joget dan Juika ataupun Ramah Demi His masuk Fabian M. Duju nak komuniti kampung tersekura dengan tersemawang nak Fabian M dengan mambak anda kampung Baki Tajong dengan nak semua ping-ping YFM Bidaya. Kaya kamu lagi nak member GBS Gerumpung Buka Sadong dengan nak semua ahli fan club Fabian M. Group ngarap semua nasihat dengan terhibur Kuana. Terima kasih nak Johnny Oni. Dan ada lagi komen masuk Paul Sekin, selamat yin dengan di Aaron DJ D dengan semua ping-ping YFM BD ada berupagi yang duti. Harap kita semua sihat dengan ceraseng paguh andomi di kawasan Tibede ada berupagi ti kuana ada terang-terang jawab siru ada ya. Terima kasih nak Paul Sekin. Jadi kami masuk Clifton Cliff, selamat san-san, selamat anu minggu DJ. Semoga ceria-ceria selalu. Request lagu Joget Bunga Payo. Yang ini lagi komen masuk Emily Lecham, selamat pagi dengan selamat bertugas DJ Kuana ni agah Kuana ya. Aku ngucap selamat berpagi anu minggu nak semua bala ping-keping Station Radio YFM Bidaya. Kaya kembali lagi bala warga bibaru de kenal adep na. Harap semua sehat-sehat selalu. Jadi boleh kita boleh terus pait salam anu minggu kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya de berupagi ti. Atau boleh lagi telefon kami dengan nombor 0-225-64-6 ataupun 6-5-0. Jadi terus berhibur dengan kami sampai top pukul 2 neranganu. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Bidaya gerak bersama.

segmen Yengan Diaren para kandu sepukur pri isanisan nepukur semengdua yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Oke, jadi kali ini kita bersama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ia no ince pokadun. Jadi atau ane ngaji tadi so yo so ki yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan nanti na World Cup mo start main. Aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disikin dengan ini. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

Jadi saya macam mana macam nak lagu penghibur kita masuk Alan Lupeng, Joget Bunga Payung, ada mah pinta pada Clifton Cliff de berupa giti. Jadi di jam ti mas mengju minit rimpas pukul 9 berupagi. Terima kasih nak balik kita ada masih sudi engkapi ngami the YFM bidaya the berupagi anu minggu ti si mencina semudu anu beranju 2026 bersama dengan aku DJ D the berupagi ti. Jadi kita ada terus maca salam bala dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya dah berupagi ti di komen Masu Jackson Ritan. Selamat isan-isan ka selamat anu minggu DJ Bitugas Kuana. Salam kaya din yang seporong para pendengar setia YFM Bidaya, geng-geng PPS MBK, geng-geng awah, bara dengan FB, dengan diki-diki saja. Salam manis, salam damai, ngan mesra seraru sok kampung mambong pen riset. Jadi nak request lagu sok Hamilton Joneng Ruruh Atinku. Kuana terima kasih nak Jason Ritan. Dan ada lagi bersama dengan kita siang mencari James Pengiran dengan Charlie Chung. Ini komen masuk Marvin Antonisius. Selamat pagi dan minggu DJ. Kirim salam dan baladingan di Kampung Kiding. Kaya kemat nak Lin dan Santubong. Semoga sihat selalu kuana. Salam nak DJ. Semoga sihat selalu. Request lagu Joget Mamuh masuk Revival.

Jadi bila kita boleh terus kirim salam malam minggu kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya dah berupa gitu ataupun boleh telefon nama ida konti dan mana nama kusom hidu 2564 ataupun 6 rumah kusom bisa bareng aku DJ Dida berupa gitu. Gede bul pagi ti balik kita ma ada da sidia keyuh naan tinan maan da narang handuti. Selamat maan ataupun selamat ngundah ping kerja kita ada berupa gitu. Harap semua na berjalan dengan lancar. Terus berhibur dengan ambil da stesen radio YFM Bidaya gerak bersama.

Daw ko itkaso, ankah daw grayat mo si, mesti agi anggap ano, kara biasa. Manyah pikir mo na na, virus rabies, agi dira yang kesok nga busing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamu daw ko itkaso, ankah daw grayat busing, nakit ngot tawan ano nga piin nga sabun, sekurang-kurang i, 95 minit. Ko mana, begaut temit rawatan, di klinik, wakka hospital. Raka begaut adi eta temit, dapat nyeramat asing.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Aseng ira awal maya sium cina matina lagu penghibur kita masu Sindora ada berbagi ti. Jadi kita terus ira masa lagi salam aladin yang kita ada di Facebook Live YFM BD ida berbagi ti di komen masu Kiong Livindi morning DJ di ku anak geng-geng awah madis-madis dengan peminat YFM BD have a blessed and sunny Sunday ku anak ya. Terima kasih nak Kiong Livindi. Jadi komen dengan kita Muhammad Haris Haika. Selamat bertugas, selamat berpagi dan minggu warga RTM YFM Bidaya. Pengeping setia YFM Bidaya dengan geng-geng awah. Kuana ya, salam masuk pasir gudang Johor, cuaca mendung. Kuana, terima kasih nak dengan kita ada masuk pasir gudang Johor Muhammad Haris Haika. Jadi komen masuk Veronica Seth. Shalom, berpagi dengan selamat anu minggu DJ di The County. Ini agar DJ dah berpagi ti, kuada selamat anu minggu yang pendengar YFM yang baradingan Mandis Ayu, tuak samba di Kampung Beratan, Kampung Seratau, Kampung Kuap, Kampung Singai, harap balas sehat dengan damai, Beratan cuaca panas anu ti kuada ya. Dengan ini lagi komen masuk Ludut Lucy, Hadi J bertugas, kuana salam syariah selalu, selamat bersiaran, salam damai, happy always nak semua ping-keping YFM Bidaya, support selalu kuana sebaya-baya repo, kuana mi bangsa selako, kuana ya, bitanda abang kurang masuk aku tayung selako puas semata, terima kasih nak Ludut Lucy. Jadi terima kasih nak balik kita ada sudi komen dah abis Facebook Live YFM Bidaya dah berupa gitu. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita Asia Mencena, Natomu'u.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, ngam ni kan lai bye bye ni.
1: Eh, masuk ni. Kena main bola nak.
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayu ke mat gain dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, nanti dah boton modo ketilang. Dia mati sama at kait dok teban. Deng mat dia bang mat ngap bol.
1: Eh, di boli no ki ki depan ngam main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kili yang.
0: Yo ni ngak di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu ngan Sumia ke? Tripon ti pakainya tripon keginya pakainya ngan TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu kati telepon kan lo?
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dang dang tin.
0: Eh, dah aku ingat gamal ni tebak kati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ngan bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dek dek dek dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan lo? Wati ingat cara eh. Kati nya, tu ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat ti yo juga.
1: So.
0: Kati kati. Ingat tengah. Ingat wati he, ingat buka iti. Telepon ingat ti. Ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Eh, tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku salah tekan tu anu pokon. Ingat mau doi tiak. Okey.
0: Asyik-asyik yang nyaman tapi ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini ngan type itu
1: ini lagi
0: RTM klik
1: iya
0: ngat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu kita hijau mula itu
1: iya
0: tekan itu
1: mau tekan aja lah
0: tekannya yo. Iya kita pun nak dibuang teleponnya itu ya.
1: Wah, ini tiap tangga uang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat tekannya aku tekannya nah. Dia mau pusing dia dia tengah download itu nah, ya
1: iya.
0: Oke, boh siap dia mau download. Oke, baru itu buka ingat.
1: Ya.
0: Ingat ya.
1: Oh, wati no padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon doi nya tiak ningat TV.
0: Ino rieu ne, acan ningat telepon do, tiba nak gol na ino ri, ye ningat bol semena dapat ngasah telepon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ya, ni ada
0: nanti. Iti le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ningat bol cerati. Telepon do atau nang lodi kite, dapat go teningat. Oto nang basio ge.
1: Ada beli dah, takal naik kerja sum pagi no di kira jaman tu tong dapat kira
0: dapat asal oh. Dapat tipon ya asal tu badang dia mati call ni pak mak buna ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: wah tino senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token nak bekas nak nino ngijiling ngijiling aku
0: ya.
1: Bulu dati dari mili kopi nanti ya
0: nah tiak kuguru dati satu
1: bagus aku balik ke boli balik ni dah kuguru di kursi sofa
0: yo nah tinggal mogi tiak tiak segi pol ngetikan pati tiyo
1: oh yo
0: nah. Boko luas so ino kan dapat ini enggak so TV yogi ke dati yogi nang TV yogi ke
1: ya lah ya
0: so, eh TV ini
1: minti-minti pali tiba nah muti kena pali teman ke boli dek ni enggak main bol di boli dek
0: so padunya
1: okey lah
0: kopi kita mau bayar ke bayu
1: mau turun bayar dek aku kamu teman lagi aku
0: menatik nama tina ya ya penuh main penuhnya
1: dalam aku pati masuk susah
0: sakit penuh alit tinggal ni ke kasih uang dia
1: ya ya ya ya

Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dok kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati, dikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Jadi saya macam Martina, lagu penghibur kita masuk Pony Sebaya-baya Repo. Jadi dah jam ti aku Mahira ngemas tugas aku dah berupa giti. Aku dijadi orang ucap terima kasih na bala kita dah sudi bersama dengan kami di stesen radio YFM Bidaya. Bersama dengan aku dah segmen yang ngandi ada dah masuk pukul peri'i berupa pagi je nak sampai top pukul 9 nerangan tu. Jadi kita bida pun bau the segmen the beken, the andu the beken dengan jam the beken. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Kahapan
1: pakai FM G07.7 dan FM G06.G.
2: Saya yang larang jauh dengan aku pukul 22 22. Aku yang sunukung pencinta naik laut dalam segmen yang larang ngeluarin hapan. Mana pukul 22 22 atau ngah pukul telok lebih dalam kelarah tamak 2 minggu ini 22 2 bulan 7.

Iya sayang lah rojong miku halaku alang nak lo apa na pulong kelara hati lo mana alasan na kelok kucing kelara hadin kami men RTM miri berada ni di tengah pemerintah melang tak kucing serian semarahan lunda bau ya nak tu kayak doh adalah apa na telok kerani aku ini utama konti ngap dia lasu bi dalam nuti ngelidam di tengah men telok langkat dalam peseraya miri kerani oh kanyana kelunan ha pasar minggu kurang ha. Ya saya ngelarah hujung minggu malam minta malang kita dalam bahagian dalam dalam tam Sarawak kalang pejadian kami Rido Kai Amir FM dunia kiri halak anak telok nak kerana win aman anak telok lengkap dalam pasar ayak sibu ada program ayak anak program Sarawak ku sayang. Manita malang teh awang dalai saya kena pejidi na kelok lem kena hadang apa kata ngedengah haman dalai apa na telok tak kaman telok lengi yang jadi ha ujun ha usun tanah na pelahu ha awang banget kena hitama apa na talam madana din hingo asi Tuhan. Okey, dalam kesudahan program tam habelat doa ni, pukul nak berdoa ajunang habitan peji dalam program bitang urip tam peji ni nak pasal Thomas Anyek hati lang hipun batang dah lang kuma menghadu anak nak batang longo Tuhan telah doa ni. Dua minggu gak tak perlu doa dua bulan tusu. Wan anda pukul lagi ngak doi tama pihak peji keriang dengar halang anda pomo mana pun dengar radio mana kalau lumpur apa yang tak mihat ngak kelarah peji dina kami tak lama dah telok ngedoa ni TU aktif ha Facebook radio kayaan Miri FM masa nak hadu na kata dah hok tejo dah hok tama doa ni hati ibab mibab kibab pibab abit nun tam kayaan hipun dah hok anan dah hen nunok tu gaya tama pakai dah hok anan nunok tu gaya hadui tam jadi tak kumete kata gabar na mina pena jan nunok sayu hinang gabar na agak si anana gabar na habana telok pekatah dahau alang antam pihak hatumun nerepa pakale doa ni tak lama dahun tama kayan kunci junang dahau tangan wanani tama peji ngua telah mendengar keliah pukul 2 lebih telah program kelada serta mati pukul 2 junang doa ni halam sejarah apa yang terpuji dalam mendengar suntara di nak san hado bukan telok lebih radio kan jam ke pelasan apa anda kami sang temuh peji hani di hen kalau mutam dapat kedua telok tapi ke telok lebih dalam segmen PDK peji di hen kalau ya mitam lim nunana hitama peji tak nama kesut anu program dalam kelarah tam dalam telok jam melanguna loh demi go ni perlu dua ado bulan hatusu tujuh mana telok lim hina man telok lang tangan peji di nak kami sayung larah ujung migo.

0: duet luluan hena tuku kami lengkuma eka na aku ingin malang kita ma temo ha peji dalam klarah tama dua ni 15 minit di tamu utama dalam jam dua ribu pukul dua dua belas do dalam segmen ngarah ngeluan dahin hapan.
1: Si merat kubleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak ang gula hal macam kopi ni kere, memerana belah ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang nata. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran nata kopi nang kenak de a. Tekte na do.
1: Dan nok pitok sengna. Jaita ane umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang nate bas kere.
2: Tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ku ni sayu ke jam tudak ku ni kok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kan aja madu ji u sayu kan
2: ada tipong dap loh ku hinang tudak kanan
3: Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh, silo kawit jenane ngetek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tudak kui. Aduh, nok ni susah kena oh.
2: Entam kurang gula halem ket penguman. Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.
0: Iya kisah tepung dahin silo kawit mana telo alang naik tama pedong ngiam dapa pelan mana ate jo hadu lang antam na we nak tunggu jong minggu kina tami pun ji hadu lang sayu ngelarah lang sayu peji denda kluna lang telo nyalam ya halam Tuhan kan debet juman redo kayan mir FM ngap jitam.

0: Ini halam Tuhan kan lagu halang kanan David Juman alang geritam hai taklam kio layando taklam daletam doa ni kita menyenang untuk jauh kio layando taklam daletam lebih ni anda ngio usan kuri-kuri awan alang te taklam dalelerin dahi malam anda ngio demegang gahan kesudo hianah mana 24 atau ngat 34 derajat Celsius wana najima dok ji ihat ti ha pulu telok do bulan na tusu jihi mana an ngio do megang lebih an ngio usan ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahi nak malam an ngio usan ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahi naghan ke sudo yang nama na 24 atau ngan telok 24 derajat Celsius wana na do dua 24 do bulan na tusu jema anengi usan ha kuri-kuri awan lewi anengi bahwi belare ha kuri-kuri awan alang te tala madale lirin dahin malam anengi usan ha kuri-kuri awan alang te tala madale lirin dahin nagahan ke sudo ya nah mana 24 atau ngah 34 derajat Celsius onan ada 35 ada bulan tusu jema na anengi usan ha kuri-kuri awan lewi anengi bahwi belare ha kuri-kuri awan alang te tala madale lirin malam anye usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin dagahan ke sudo ya nah mana 24 atau ngah 34 derajat Celsius jadi mitam lim nunai tama peji te jeh kio layando alang angapi temo manita ma adua ni ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang adua ni demigu 22 adu bulan tusu kinadang barang mitam lim winak manita malang tehereti maya hadui alang antamna
1: ngelara ngeluan nain hapan
2: pakai FM G0G.tusu dan FM G06.G
0: ya temo pencinta nak kami u lagu langa kuma you never let go ani kita mah temo tak lama program betong rep

Salam dahin saya peserta kuliah hon laa mani tamlim huang sidang Tuhan dalam antuan Yesus nyalam. Haleluya. Okey, jadi saya lalang kenap ngapin hawahan ni. Ngawan telok pia-pia sang pakalai dahun Tuhan laan. Dahin telok pelahu sang pakalai marungtuk menghadau lah kan. Okey, telok sang pejauh dahun Tuhan lalang oh, telok pakalai men migo lang oh di. Okey, jadi empayan telok pejauh saya telok naik pala Tuhan ring. Nah, sebayang okey si teha. Ya halong masih telok. Haleluya. Tuhan Yesus, jangulaan kalau nai nukam, ngulih makanap palaika. Kalau ngenap marah sayu, kenap kalau menikah Tuhan. Amin kalau jam, awin ni ha'am halam ka, awin ni ha'am sayu ka. Silain kalau sangundang kumanunok lah. Amin sayu ka kan ni, halam ka kan ni. Ya kalau te atang doa ni. Jadi takap lana kalau hitok te ati. Talam murid kalau Tuhan Yesus Kristus. Jadi pejauhlaan. Kalau sang pakalai menbetok kan ni lau kan ni. Ya tin, amin dahun Tuhan ngenap nangan kalau. Ya kalau ampletu letu teh hadau ya talam murid ni jadi masina ngejela belum angka pengertian pemahaman men kalau ja kalau faham mengerti teh dahu men Tuhan Yesus mampanyinka ni ya saya kenap abin hawa halang saya nilaan manakui imasina ku Tuhan bainika da palang duan ngejela ba ku ni jalim lim dahu alang musangan ba ni lim nak nai menika Tuhan Yesus haleluya menjual narangka talam narangka Tuhan Yesus Kristus kalau lim usbayang amin. Nah, minat tek palang kuma. Ha ya, nak nun pa gebala ni pa antua nak long marung amteh mang mang hadau ni ni. Minat akan telau. Okay, silah. Ya, okay, si. Amin tek pakui kahamang nak long marung tok mang hadau ni. Amin aku pelemana aku sendiri kan ni. Amin lale lale kaku ni lahun ini. Malai lale hadau ke. Jadi nunana utong-utong kutay nak long ti mesti aktang dalok te tema kat nun tema nun dahun Tuhan lang oh an pakalay migo lang oh di na te lang sayo tak dah ti EQ dah lang sayo kurang dah ti ay hitok ka dah te dah lang ay aku ini di tebengoh tebengoh na bata di ak nun di re nuti ke na na bin melehat daw ke jadi talam hanunan iha na jangulaan dani telak sang nyinang telak sang pakalay telak sang kelenghi menbeh marong tokan ni pelaan. Amin ayo ku mentang telok pelahu. Ya, minat tek kalang hitok nun dahun Tuhan alang telok pakalai men migo lang oh di tek kalang uhadau. Jadi talang menuti hana telok sang pakalai kalang hilan men beh menghadau ni. Bi nu sini hak menghadau men beh lang oh nanti. Itok lah kalau dah menghadau te sayu Tuhan di kita. Nah, menghadau te halam Tuhan alang kedua di. Mang peletu-peletu telok te hadau te hi batong telok ni. Okay. Jangan sekali-kali kita melupa siapa diri kita. Okay. Nah, itu lo nyindang ini dalam jauh 24. Okay. Nyanyi dah Israel men adi. Nyanyi dah Israel. Jatuh telok jauh 24. Alvin, kita nakkah batong tam. Iha pahituk itam puk tanah tua. Nah, jauh 25. Tek paru nurip tam kelonan. Awi urok di tua. Awi bunga tek latan. Norenah iha nai ngepidang. Nah, nah, medih marung nak ke nusi nah ngapa nak di jam pihak diak lean kena ayo ayo nak urip. Nah, ani lang antelok sang pihak pakalai dani. Ani lang telok sang pihak kelenghi dani. Ihati surat Tuhan ataupun laki lajak Daud ani nangan petok aku petok ika telok lim mang peletu peletu telok teh Daud teh hi telok ni. Okay, batung telok ni. Okay, nah awi pup tanah tua telok ni kena alang unak loh. Jauh peluk pada nama adi. Awi pup tanah. Kita nak ke kena tipa, abin kita nak ke batung tam. Iha pa hitok itam ni jipuk tanah kena. Jadi emang na telok ni dilahu alang hipun batung ni sang hadot itu kati. Telok nyinang telok kraya ni ke, ey, tanggap lan batung telok. Ngesin lan telok, tua lan telok. Abin tapi telok tehak jim ya. Ya, emang hadau. Tek kejakak na na'a. Ngesin, sin alang kalalang masyifan na nan. Tek kejakak na te kurang. Nain aku hitok te. Dah barah gaban-gaban dalam orang gusti menunak ni ke gaban hok-hokan dah nanti aduh ya jaka-jaka agat-agat dah jaka tik di menjuman saya duman saya puluhan di tei ngosi pun piuhwek tu lengan dah di nah teknya keren ni dalam orang tek murid lo keren ni nang gaban dah ni ni ni urib nuti nak ke nuti nak ke uritang kelunan ni iha ni tam ni di mang peletu teh hadau teh tokati ke mang telok teh peletu peletu hadau teh hi telok ni ni ke teh batong telok ni awi pup tanah tua ni kena ke nunan pelahu itu lo nyenang manbe dahun Yakubus diri pelahu
alam yang aku buspat 24 tinan yang aku mak lahudi. Okay, awi up nanti ke? Ihat nolak tak dinyanyian nanti kita

Nunan na dahon na niya nan. Okay? Jadi urip tam kulunan awi awun to ha. Nunan ka dahon sa ratuhan tinan kuma pa. Na jadi anilang perlu antalo hitok sayo sayo. Mang talok tete hadaw dito kanya may inay harit lim na kanya lam talamaran Tuhan. Jadi awi talo nyinang talam masmur ataupun nyanyi dah Israel ha. Nyanyi dah Israel jatuh 27. Alang kuma talam Johji. Awi Tuhan ameju uma. Adang amte lohnah bang tukang ngalang nanat. Nah. Awi ha amte Tuhan alang tubuh daleh. Adang amte lohnah bang kronan alang penganak. Anak tinan. Berarti kat amte te guna awi ha am Tuhan ke. Awi ha am Tuhan alang emasi. Awi ha am Tuhan alang sang turut campur tangan. Tak lem lim lim kata lantam nati. Usi dang nanunun. Menghadawanan ke menghadawanan. Iha ka atang jinyanyi, tak jinyanyi antuan ok mentelo. Jadi tak kerja ka neha nei musang Allah bialam dohun melayu. Alang kumano ni.

Itam ni uhung nak tua. Puboh lim-lim davan nak tak suntana ni. Jadi, awih amiha, usi telak dan nanun-nun. Kaya jangan bangga diri. Jangan merasa angkuh. Jangan merasa sombong dengan apa yang ada pada kita hari ini. Awin batung telok ni. Awih kurin lakit Daud pelahu. Awih telah nyenang ni tak lam jauh lang telah basah anaman adi. Umun tam ni ke baik tua ni. Ya kedahun nak tak lam bahagian yang langhap belahu di. Umun tam kurunan ni kurunan tinan di. 70 duman tua kena paling-paling arun nan 70 duman. Awi lang tabah ok menohanan. Mungkin saya pun petang puluh jatuh duman nanti ya. Itu anugerah Tuhan nanti asih Tuhan tu nanti kena. Berarti umunan ni usini hati harulan. Batong tam ni hasang pena ni. Awi dalam Tuhan perlu ni pai hak nabuluan tam ni. Iha tak kui kalau melulelan jakak kui basat husra Tuhan ni. Teguh kui ni hitok tak dahun laki Daud ini. Kaya oh meluak kena. Iha nangan iha kanin pa iha nangan batong nak tike. Oh meluak nak di. Oh meluak hak na Tuhan. Oh meluak menghadau nu tike. Nunan na talok ni lahu. Man batong ku sendiri ke lahu. Nangan na kui ala katah na nuni. Mang impletu pletu no tike aku nabul wakti ke nabul wakti mang imsang ngawi sang tungtung di urip ka jawa jawa am Tuhan alang masih ka ke jawa am dahin sayu Tuhan alang umobat limlim salaku ini ayo kata nanunan aku man bul wakti ke jawa jawa am Tuhan alang mabat salan ini oh sika sang tang tanya kaya urip na alam kelikam surga ti no titi pa jadi han

perlu nanti di akui ika telok lim tangayat nangan telok nini nangan akui kenangan akui ika kenangan ika jat telok emtai hadau tehi telok nini awin batung telok ni ket emplut tu teh gunahan ipo awi puk tanah di tua kena awi pidang bunga di tua kena hak aku tu kena basa alang menbeh 26 pasir lang kena putinan nah naina medih marung nak ke kena marung pidang apa marung pidang bunga awi bunga telatan perhatikan awi bunga telatan nuraina iha nai ngepidang naina medih marung nak ke naina medih marung nak dih ti kan naina dih ti marung te bunga ati di nusina te nalan nusina te nalan nusina te dih jam iha laan kena ayo sia-sina nuti ke nah jadi nuni hari 60 nah ni te jakanan a cukup jakanan a kuring Tuhan menjijil ong menitam ya hasang tainanan ya kakui tegukui basak dahun jilake atau dahun lake ni aku sendiri pernah maksud lunu kui pelemah nak nak naik peklong dahun ni ke ayo nuti hari 60 nah ni minat teka menhang kalau alang alang basana lah kui fesok ni alam alam Facebook kum salah jangun urip kelunan ni kena hasang tai-tai na ni. O sida hitok te kan ah, mang pula ay jaron urip ka ni. Oi, ngono nun pekat imna. Jaka ikak murip te hitok te kanan. Tai ni ka matain ah, alam jid bulan, mina hitok la kada hate ka lebih-lebih na men beh. Namin ka lah nanti pa hawam ka. Oi, panangi ha. Sayang kalau lah kau masih ada di dekatku. Nuti ka mas. Oi, jawab-jawab na nuti na tai na. Jiduman ah. Sinalan. Sina hetok laan, dua duman oh ngawak ni hadi. Kena. Usi kate salah nanti ke, ada duhun Tuhan kate. Awi pasangan kate umate, ya ndak bebas ke kang ngawak nanti. Belang maksudna ni ni pa awin nu sina te nunun hetok dah te kalan ke te tak. Jadi nunan te urip ni. Jadi dalam hanunan, iha na telok perlu nangan batung telok ni. Nangan telok ni pihetok telok jarun urip telok tetu suntanan ya bin memang aneh ke tangan panjin-panjin Tuhan lim menitam jema-jema Tuhan ni lah nangan kalok kan ni nangan telok lim kan ni ja jarun te urip te telok ni dawan ni jarun ua te batung telok dawan ni telok pakai nah ngapan telok nah ketelang sayu men Tuhan pakai masih du Tuhan ayo telok nyinang men beh ketelang telok pakai migo arah dike marung tuk halam Tuhan yang nanti ya abin halam Tuhan di ketelok dangan ni jadi perlu nih telok pakai batung ani, urip ani, maniha. Selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, ua lang tek doa ni. Eh, tek jakak nana, telok sang telema, amdang, iha telok tengah, iha telok kahwa, ke, usia nanti gunah nalaan. Iha kedahun kesaksian je panjin Tuhan. Menyesal kakui lah, tanak. Abi nak non kan awan cara mentang iha. Abi nak kui lewek maukul kui nyadui man Tuhan. Manalam kui mageh, manalam kudak kui tek lim deh. Muau tau kui usi ku hitok laan te urip ani nan kere ni kudak ku upunang ya kui maka hurup kunya di mun Tuhan cete gunah laan kena nah jadi mentelok lima lang te kere ni te dani mang telok hadawa hi batong telok ni awi pup tanah tau ni awi pidang bunga sang te jaka na am te gunah laan jadi menglay hat te hawah mentelok menglay hat te gunah na nuni antelok pakai na urip telok ni pakai na batong telok ni men Tuhan na hadu Tuhan na ketelang sayu men Tuhan untuk lebih anu ni ja hadu Tuhan ja dengah sayu Tuhan ni ke makin teputat pelaan hari hiti awi pasta-pasta tu gebala-gebala mawe kat te panah hari panah hiti oi mangku ayah perah bukung ayah nuri nuti usih nuti oi gebala usih ku hawah nai nik letak kui pakai na tua nuti oi gebala ni minyak pakai na tua oh ini sinti ni pasta mang tusah tayna tua nuti ataupun minatik lang kuma oh ni aku inai mang tusah dah beh cukup na kui nuti ati ke barang kurin takti jadi anilah dahun Tuhan alangan telok piah-piah pakalai tengahnya telok si mang peletu-peletu teh hadau teh hi batong telok ni awin ketam teh gunah tu ni lang lana honan Tuhan ni batong ni ke batong ni awin sang teuli pala kuptanakan apa kurin nak di beluan tematih lang sang nak sang alang-alang perlu nak teuli ti. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada peluang yang ada hari ini, pakai na huripan ni, ngapan? Na ketalang sayu man Tuhan. Haleluya. Oke, jadi anina dahun Tuhan, sayu telah sebayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Awin dahum alang kelalo sayu man kalau dani, alang undangan pihitu kalau, jakalau ampletu, pletu teh hadau teh hi batung kalau.
Ya, abin kalau nawi puk tanah tu ha, ay pidang bunga sang te jakat na naa sang te legak dahin usi nang hawa na ti jami halaan aduh ya. Nanti na alang kenap kalau ni kalau ngendap ja selagi kesempatan alang te do ni hawa lang te man kalau do ni batung alang tua do ni. Baina kalau dang pakai ti ngawan kalau na katalang sayu manika. Ngawan kalau mengembangkan pelayanan Tuhan alang te tus tanah ni. Haleluya menjoring ka Tuhan dan hina sembahyang kalau alang kalau akai talam marang Tuhan Yesus Kristus kalau sembahyang. Amin. Oke, Tuhan Yesus Kristus memberkati talok lim.

0: Iya, minta lemah. Anu nata mapeji talama program. Habis tunggu repa mapu kencing ado. Minta mapeji kerang tengah menepun dengar radio man Kuala Lumpur.
1: Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan, malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022 iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Tio Ni Ching turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan akan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
2: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun ya. Bermaksud benda tu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
1: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syur Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang penambahbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian yang melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexis McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Endoya pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjaringkan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai, juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei. Ia merupakan kenyataan awam pertama Mujtaba sejak pengemudian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtaba berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Yongsan dan Pohang di wilayah Yongsan Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan, gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
0: Dengar pukul jingadu di jaka alangan pihak anda pemungut jemaah saya nak menekluk lim dalam mengelarah berjirin kami Miriam FM membetulak kaya anda pemudah mana pukul 22 beluak do atau nga pukul 6 lebih di nasan hadu atau jauh hadah teluk ngedua ni di pukul 15 minit ya kena kalau dengar kata hadah teluk jauh hadah do ni jadah orang meleh ibab.

Iya, melaku makan tuku kami duet dahin ngau yang mana telok telok mengkara tama ujung minggu ini dengan mana tak lima tak jauh dah telok ngedo ni.

Iya dah hok tama dua ni hena ji dah hok alang mele ani hena pejira te jo man be hadui urip tama tak lama min nana pelahu tegu tama te musang ana hadui tama awang uma ani hena te jo ji gin an aran hadui tama kayan te hadui alang antamna hete tam hipun anak biagal na itam be te laung tama pake abad ka doani hitam piah tubuh nanti dah huntam kayan alang entam kuma daripada gi ibab ibab mibab kibab dehin pibab ha jadi kata dah hok kata jo dah hok ibab ani ha na im ibab anak anak na joreh ka deng hebit hade ku anan ani ha na kata nak te ji kuna duan din ji do te lo ka lang namle dalam market anan te kata gabar nak na te ak te ha Facebook radio kayan Miri FM gak te jodoh mi bab dahin apa ke bab dahin pi bab anan kena kalau dang na kata dah te jodoh nak nunan perlu te jodoh ibab dahin dah gak te jodoh kata dah pakai bab tu aku hinam daripada pakai bab tu aku harim lang kedua lang ketelo hina pi bab pibab kuak pibab nunan kata nak te taman hinan ke nyuhu dua long paharin langaya ati di ibab harin nak long dok menya pakai nun pakai awat kah pakai kelumak kah abi aku kema pakai awat doan he mentrok lem gambar lupa ilustrasi akna te ida dah utama doan ni ibab anan gak te jodoh mibab mibab tu akak doa ni anai hana petera kata anak te anak tam nya kam lap sumi tam noh na am sayuka ikam antam ibab tu jong nak mibab tu ya ya ana na unik nak dahun tam makayan kalau itu ke te jo dah Inggris anu nan kena ya saya mana saya yang larah ujung minggu mana kelok lim mana kalau lang baju su tak jauh dah hok telok ngada ni tumun tam tak dahun tam kayana ni hati ibab mana dah hok tunggal na ibab mebab pekibab dia na pibab to carry a child in front as a mother kata dah hok ngabdah na im ibab anak anan joreh kak dang hiwit hadi kuanan Mitam lim teman hang telok leng liwang kenap kawah kenap ikam pakai na dah hok ni nerepah awal tam oh darah melok dalam menjemari halam amin ya putung tam hinang nak leba long long alang na kenap telok tika siang padong datang na padong ingat dak so kan hak nak telok nyenang apa telok belodoh ni anak nak dah hok lantam aku mak ibab

0: Labuan 2026.
1: Ia dalam kelara pecin hin radio kaya merefa utama dalam ji jam 30 ji minit itam o peji dahyak dalam kelara tam bla doan ning hab data matu mun tadah telok ngadoan ni onad tangan onad tam peji dalam program mabi tong urip tam dan tak manah ngal telok lang tumit jan hawa ngger yang program mabi tong urip buka pak labe ni peji de ne di jerin sanga pemon dan ngerwa aman telok lem okey tak lama kelara tam ujung minggu ni nun hadu lang ana telok na dehin jam kitam alam dalam tam na bara tejo hukah perah denggi tak lama dalam tam Sarawak ni atau ngapuluh ji do bulan na tusu ani deh hati dalam deh na bara tak lima tu 20 ji kes nepang mambe hukah ujap na tak lama kalong tak lama dalam tam Sarawak ni jam nak ada joh hanya nyenang membayar baluk kes nerepa bengen dengki ni dalam dari Taman Sarawak barat ni peju ni hukah ni lebak dahin apa-apa nalang hipun risiko alang ayak bahagia nalang lebak kita hak tubuh kes pedam dengki ni dalam dari Taman Sarawak kita hak kucing semarahan dahin serian nana telok apa nalang rana alang hipun hukah pedam denggi pedam hamuk ni alang makin repasak ni ni lebak dalam madale bi dalam nuti bahagian bahagian lang ya dalam dalam Sarawak kan dah alang kuasai dah petok alap alapat mengguna tujuh keselamatan bersih kuasa noma dalam amin wina ata ata alang deng alang deng alang u pelong alang u pelang darah awan alang u ngetakung ata alang darah alang deng pakatan hamuk atau kan ana perlu ana nasa saya nak menaklok dengan apa anak nak hadir gotong royong ngam angga kuasa nak tak betul ke rumah tam tengok teman hang tolak lang tak lama kelarah tolak ngedo ni tujung minggu ni saya kena pergi di nak kami radio kayan Miria FM Miria lagu lang kena nasif balang

0: guna dalam dok pitok dalam kelarah apa jenis kami doa ni nak tahu apa tu tak saya kena man kelok lang lebo ya nuna pelahu man kelok lang maju su peji dahya ke dalam kelarah telo tu jong kami guna ni dalam kelar sama telo je malang guna lo saya kelarah bado man appreciate labung lah Iba Vincent Payak Ding Joseph Mering Dublin ke Baja. Lama kerana peji di hari dokai Amir FM masa nak do tak dahok telok ngadu ni jadi dahok lang kembali. Ya tidak dahok ibab, ha? Teman hang telok lang tu mu nak tak dahok ani ibab. Dan saya ngelarang yang minggu man Afian Mahius mana mampu awak kini mantan barah di Jusun kena saya berdo ceria DJ kena saya nyadi doa ni kena menebaki halang teh hari dokai Amir FM minat tua dah teh. Tengah hari ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ. Selamat bertugas segena. Saya kena menikah Afian Mahayus. Nunduk tu gaya do menita melengtik ha, mempawa Kalimantan Indonesia. Kena ha, kui telok saya tua. Dengan jelo hadui alang antamna. Dua antam tak jauh perah denggi tak lama daletam haitam menyenang tak jauh hukah pedam denggi yang ada barang jadi dalam daletam Sarawak dan barang nyenang gaya balut nak jam nak ni peju dalam hadui mabat tusah denggi ni dia awan lang kita dah putulan tren perah denggi ni peju ni hukah yang nak julau tak jauh hukah kes pedam denggi kawasan Perliman Julau jamet ne peju 20% dalam madu mana ni di hukah kes anan anabara peju man 20 kes dalam madu mana lalu deh tepala 24 kes dalam majaka ane ahli Perliman Julau Dato' Reli Seng Weisien tak bara dahin hukah pedam denggi alang peju ha ida Perliman nak ni nak api bahat kurena dahin putulah risiko alang dan te melepegi kenan hamo ke edis dahin dalam to kalang perlu anak lawan dahin anekang dahin hak bara dahin dua nunan tunggu hak dua nunan tak lom rame dapat sambutan do denggi asian dahin program gotong royong nyekang edis peringkat Sarawak ke 2026 alang ana dah lam deh hak jolau dalam mendengar halang jak dalam madalah julau ya tek bara hadi na klinik kesihatan julau alang mariang jelang dahin pekan julau kerani alam hadi nana dahin kos na hana 60 juta ringgit projek kanan ngiu sang dalam bulan puluji dalam maduman 2020 saya dahin sang miat lim hadi pubat alang ngatek dalam klinik ni meneklunan alang tek hak kuasa nanan sekarang puji dan nakam Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okay, saya kena aman telah halang PJ dan akan mai tama PJ tak lama dengar. Kerja aman tam lebih ani. Kungiuk teman hang telah halang ujam tak jauh pasukan pasukan halang mutama tak lama pelawan Piala Dunia separuh akhir 2026. Oh, England kalah kena Norway 2G tunggu dah nak masa tambahan. England 2 Norway G. Dahin Argentina telok dahin Switzerland G. Tunggu dah nak masa tambahan. Dahin ani hartina dua pasukan anan mutam tak lam pelawan separuh akhir lepas semifinal. Dalam pelawan semifinal Francis sang

Francis ang patay dahin na Spanyol, dahin na England na sang patay, dahin na Argentina. Ano na tayo patapasukan alang mutama talama sa paruh akhir. Ala dang milihi kalang dang mutama final. Ada manahang telo alang nasak nerang-nerang. Hi kalang dang mutama final. Atek keha Argentina lawan na Francis. Atek keha Argentina lawan na England. Ya Argentina lawan Spanyol. Bola tibloong hira-hiran jaka tua. Mata dengan tipude, poin dang pude, gol dengan pude. Tanginang tak lama klara hapaji dahin RTM klik, TV OK dahin Sukan Plus. Lepak aman be, telok lang minat Sukan Member Piala Dunia. Lang ikam jam hi kalau dengan mutam separuh akhir main bol Piala Dunia 2026 mane. Artinya cukup dah pusingan separuh akhir FIFA World Cup 2026. Tepat apa suka dalam pahaman sayu dalam pelawan main bol Piala Dunia hangun ani. Hi lang Emily. Alang dengan mutam final. Manahang telok lang yang kerana puja-puja pa usul tamik yang tam. Herana pelawan na lang sang ana. Ya, temu puji dihin na kami RTM klik TV UK dihin Sukan Plus. Alatam jam pelawan na pelawan alang sang ana.

0: Anda sudah bersedia. Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Ya, teman hangat tak lekam jam. Tak jauh perlawan separuh akhir Piala Dunia 2026. Jam tu kan barang update. Jadi heran ada bulan dahin jakak nak nurepak jam nak. Perancis pahabung dahin Spanyol hewang 15 ada bulan tusu. Anan pukul telok jihma ada telok. 15 ada bulan tusu ni pukul telok jihma ada telok. Laman telok alang sukung. England dahin Argentina. Pelawan separuh akhir tiap hang dua pasukan ni yakna pukul telok jihma 16 2 bulan tusu gak tek dopat. Ini lingah jihma dah na ni hasan telok sanginang nak tegu jihma pelebat 16 2 bulan dan 10 tusu 2 bulan bi telok melang. Dapat dong tek mana hang ta malang salah nyinang 2 bulan dan jam. Ayat mana hang telok lang pude basong. Tak kuri-kuri pasukan alang un telah nyelamak sang mutam separuh akhir. Tak kuri-kuri pasukan nak upaban. Ini semua melaga pasukan Perancis dahin Spanyol dahin telah bintulu dalam minggu lang ure de bara. Alang sokong Perancis kena dalam hari telah saya kena men ame telah ame juan. Alang teh bintulu alang barah ya sokong Perancis. Nana pelahu men pidang alang teh kucing alang barah ya sokong Argentina tetap mutam final DJ kena ya saya kena ya kuri gol Argentina mate England lo. Kuri gol Perancis lawan nurapa mate Spanyol lo. Anda napi hadang tam hidang Perancis lawan Spanyol pukul telok jihma 15 2 bulan 2 telok. England lawan Argentina pukul telok jihma 16 2 bulan tusu ni 24. Ya, nona tama peji tak lama dengar hasukan mana telok wina tak lem hadui RTM langgari tanggungjawab jadi penyiar resmi FIFA Piala Dunia 2026 men tak lama jatuh pad pelawan alang adna alang anda pahamu ha RTM Click TV OK dan Sukan Plus dan jana ada lahu Unified TV alang PG dan RTM jadi penyiar rasmi macam tu ke dahun DJ Usun men kalau lim ampayan pelawan anna saya tuduhnya up ha? Sen kini yang darah bihi telok kenuhak udu telok lalu jam.
0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
2: Nelara, ngeluan, dahin hapan.
3: Pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G.

0: 2026.
1: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Ada

Iya, dia nyala macam libang anan lagu lang duet dia nan ini di NSB mana trolim ada nak mana tam ada hari mana ada halam deh. Do lima ada program Seramak Kun Sayang SKS ada halam deh nak tangga doa ni ada hina tu program alang aku mak nanti program berjalan dan larian santai. Ini adalah program Alang Ana pergu te program Sarawak Ku Sayang Alang Ana Hasibu lasan kelima awak na program manih dalam dari Tamil Sarawak. Tino ana bara wi 5000 ongklunan ngiyoh program manih jima ani de Alang Ana hadataran tun tuan ku bujang. Yang sayung lara hujung minggu menita malang te Hasibu. Te dapatan ho bersama kita sehat bersatu kita kuat. Anan dapat tangga dah alang anda najih mani dahin sudah panuh na 2.5 kilometer. Ya, saya mengarah hujung minggu men telok alang kita dalam madalah sibu jen hadu men telok alang tek pijirina kami nguah live Facebook Radio Kayaan Miria FM. Ya, hari ni telok Jacqueline Johannes selamat beluah beluah dau DJ kena dak lagu hidup ini adalah kesempatan alang daun kayan dek kena alang kena Stanley ngau ya saya kena menarin telo Jacqueline Johannes saya ngelarah hujung minggu mana telo lem wani hapi tam peji tak lama program kelada dasar tam Jaki sampai tam temo peji dina kami hari do kayan Miri FM ngap ji tam

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Nunuk tu kita mulai ke amoh idageng. Lubun ji, kunandang nginang, iklan berjuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananang berjuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
3: Ia pijirin kami dalam program Kriada Dasar Tam. Dalam program Kriada Dasar Tam, lebih ini, kita mempihak peji ngeriang tak nak lengkenan Rita Mujangau tegu anu Reverend Francisco le teh umaru long pilah barem tegu pitan do bulan pitan telama dumana 2010 unak de wanana temu ngeriang tak nak injil peji dan kami hari do kayan Miri FM.

lem de lan ca lo ha on bo bon ti ko ut kan li man mo re ani

pina ko ma yaki di tam ni na ekili ida langit iha kame pada tang di on lenda un kan liman iha di te bada dengah Tuhan.

Ihadilan leka di dan tugong kelita panongayang. Si kujak nama ganlirawan tuga matung tobong. Iju dilim kelok dilan yong layok dahin bulan ngenbet.

0: hina tak nak Angel. Nang kita ambil temu tak lama kelarah pejirinai kami hari dua kaya nak Miri FM.
1: Kemudian masuk Kristin, nanti tiap puluh telok dan bulan telok. Duman, lupitan, kakupitan. Jadi kenapa dia ranaman hitam, jatam, paham, tehat. Ia dalam buku Uncharted Waters dalam kenaan Tuan Satu di Mustasa Suara. Eji dia boleh telok rumah kubitan-kubitan. Dan jadi lekaya anak pun memang hak teh halung kebakan kepada anak ini. Tidak ada nama Tuhan kepada anak. Pihak ada yang kuril-kuril orang dalam lung cabangan. Ini oh tu lah usahan. Tapi dalam sebenarnya menehap kok. Berarti saya tu anak-anak nasi teh lah sampai. Nah dalam mudik apa? Eh, lima ada bulan telok, ada lo atang halu aktif. Jangan telo aktif kinan, cukup hijau. Jadi saya ada bulan telok, ya na sepuntam, sepuntam mantam, pengulu sampai anyi tuanan mukong kita malam muma, nanti tu mati. Jadi dah dah lah, pelalu bara dah lebih kena kena beberapa dah dah masuk kristin. Jadi apa yang nunan ke? Sini teh kaum tentang an jadi dah pernah dah dah donan abin ha nanti ke dalam ada lah okinan abin ada katut mah nyanyi ke katut sembayang abin dia ada dalam sembangan ti lah orang dalam masuk ke dalam dah menggap lekai hati katut jadi malah dah kita datang puluh jida bulan jadi puluh dua jida bulan na dalam ni mudik ha kemudian ni pak nah kemudian ke pengurang lemanan abin awit dalam hal masih belakar ya bin taman tam kubapung tapi nak sang kubat tamnya barai tam berada tu masih lekat tu satu ni senai kepada ada jadi apa yang nanti ke apa hamil dah dah pulau hubiak nak nama pada ada jadi bin anan si nanti kaum tang lah si nanti kaum kaum soal lah ikut dah ada lalu dan dah setuju kepada ada jadi tiap puluh telok sebulan kembali. Ya, nanti ada punan geri tak berpang lah, tak pernah dan lima mata cerita siarin abad dan masuk ke skin.

Iya, hani ta eta ngariang sejarah-sejarah halang ga te urip ta kayane jadi te sejarah halang antelahipun te ja uma arut lo. Atlo dang bara nalahu. Jadi ita ma perlu ne jam te sejarah alang ga dalam urip tam kayan melawin te jo sejarah alang tubuh ta alam ma dari tam Sarawak ne. Sabada man telok lima te pukul 2.30 minit lebih habita ma pijit alam ma doa ni halam sejarah.

Ya, saya tak tahu melagu hodak pekayang kan awan ajiu mana telok langgeri tam ampayan itama peji tak lama program dengah usun tanah tak pukul 2:45 minit lebih. So kena aman kelok lang online radio peji din kami ya sen hado kelok lebo sen hado like radio kaya Namiria FM. Alah kami jam kuri hukah kelok langat ni atang lebo pejidina kami. So kena mana kelok lang online radio kerani. Ada hina mana telok lang lebo pejidina kami. So kena mana telok lang ni baju su. Ya, okay, lagu. Ya, nak tu lagu kaya lang dengar pahani tak lama kelarah telok belado ni DJ. Kan dah harin telok. So kena ayak mana telok lim. Tak mana hangat telok lang okay, lagu lang kena Rosiana Rai. Lagu lang hipun tajuk na lebang anak-anak tua DJ kan dah lah. Saya kena mana telok lang olang radio man utara Sarawak. Saya kena mana telok lang TH Lawas. Ya, ke lagu lang kena Rosana orang lebang ni. Tapi nanti tamat pergi tak lama dengar Sarawak kerana mutama tak lama takak. Ju hadui alang u anak na alang hajak mengiloh perpaduan. Dahin atang ayat alang temoh pejah sayu dahin alang tagang tehang kelunan alang muripat alam nak tehang masyarakat nak atau kanan alang dang te peluang kejayaan alang hui ayat lahu mena dalihane dan balai dahun timbalan premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian iaitu Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Teguh ya munangke ke nada simbolik ramai program Sarawakku sayang alang anah SMK Chung Cheng dah halam deh talam nentu sayung larah hujung minggu menana ke Sarawak menita melang teh halam din hak wang adaleh tek ke jaka ani malam beluar malam di ngaji mas saya kena men tolok lim kena lagu dia dengar pahdi tamlim saya kena men tolok lang teh lawas utara Sarawak.

Iya, libang. Kamu dah pengakai dah hari ini telah lengah tengah utara Sarawak. Kita amat mahu pergi tak alam dengan usun tanah tam lebih ani. Yang sebenarnya banyak mana telah lima tam pergi tak alam dengan menawang adale. Jadi ani hek nah cerita daripada dengah alang ana bara jadi tak alam dale Portugal. Jadi ribu-ribu tua kelunan petrungak dina tusah jinuna tak hal Portugal. Abin kenan tusah taga ayak alang te na nguyok ata dah te jinun win hak bale-bale awan tak lama dari Portugal. Ya abin kenan tu sah taga ayah aneh alanggap dal dah langan kuasa tak lama dari hanan tak lihat aturan pekinu te nguyok ata te putong malam jadi reti nak malam jinun ata winak men puluh-puluh tua kawasan kejiranan, kawasan rumah, menurut perumahan alang tiap dalam Madalah Portugal. Ya, anda barang tiap puluh ji kawasan Alamada, alang anda barang mutat atak dah, dan penuh nak tiap hang, hari mana pukul 10 malam, matang pukul 6 majihma. Teguh domegu, awin nak kenan hai kemas dengan pekinut nguyok atak. Awin nak kenan tusah taga alang anabara jadi hak dalehanan. Dengah talam dalehanan yang tak bara. 25 longa kelunan mati. Uji bot anabara. Kaham. Ha, jelang dahin busang Pukwok. Hak selatan Vietnam dah halam de. Tusahanan anabara jadi teguh lebih. Bot nore paharokanan anabara mudan telok puluh ong kelunan pelancong menadala India. Pat ong kelunan menadala halang nyadui talam nak. Anabara kaham jelang ngadahin busang Pukwok selatan Vietnam. 20 jil ong dang ana selamat. Dang ana gerinyatong te mutam te nagah tanah. Dahin 24 ong anabara temuh jana te habung. Temuh jinun kelanda habung ya awin nak tugu dak nak hadui jelamat. Mua telah mendengar mana kerakas salang tak barah hukah pati kawin kenan dua tusah tanah tegen ayak alang anabara jadi ha Venezuela. Tak dua minggu lalu anabara sakne lebak hati telok ribu saya atu saya puluh pitan long kelunan nunan kurin dengah tak lama talian. Sengjelang 27,000 long kelunan awak tugu tusah tanah tegan megahan 7.2 magnitud dahin 7.5 magnitud te 24 di bulan 6 malang ulalu dahin sengjelang 21,000 long kelunan pada dinun umah awan dah te. Dahin hukah kelunan mati anabara peju men telok ribu saya atu puluh ji long pala telok ribu saya atu saya pipitan long tegak te 24 lang u ani deh. Undang ada hok barang. Dengah alang belah talang mendengah usun tanah lebih ani ya nah tejo dengah alang ne mendaleh kina alang tek bara 20 saat long kluna mate an bara udah gak talang betusah tutung ji kilang alang na kasut ha timur daleh kina talang betusah alang an bara jadi teguh pukul 22 4 minit bulat do

0: kilanganan alang te awan dah alang te nyadui hak kilanganan dah ina doa tu putul ongklunan an bara dang an negeri lap dah ina doa menadalo an bara mate oh doa ongnan jendang selamat mena pada hawa an negeri pubata hospital dah ina doa 26 ongklunan an alang ampai an dide an bara pade lim ka ana bara mate alam matu sahanan yang mitam lim dunai tama peji tak lama dengah usun tanah tak lama klarah tam lebih ni saya nak mana kelak lang tama peji di nak kami media FM selobi mana Petrus Wan Jenah Dolho Man Jori Jengan Mengguya Mick Joyce Winnie C sayung larah ujung minggu men itam lem.
1: Lunok tu kita melai ga amoh itageng. Lubun ji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua lega hui melai men ulega hak pasen. Lubun telok kunananan anihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat itam nu sidang terima barang ala en bayan legah nak dahin tunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

saya lebih dari saya ngelarah mani tam lim ya. Lebih ni tang sa pejolaan dalam segmen Peci dahin kelok tam ha Radio Kayan Miri FM Peci dahik DJ Rin alang sang kerita mata men pukun pukun telok atang pukun nam lebih ni. Okey, nak laku sembala saya kenap men DJ usun alang ugeri itam dalam segmen ngelarang lu andahin hapan alang upah mau mata men pukun puluh dua menadi atang pukun telok lebih ya. Okey, dan ni hati gak teh puluh dua do bulan tusu duman 2026 megak teh do migu. Okey, mengkelak bakai-bakai ku alang teh kucing, menita malang teh serian ha lundu ha bau, itam dan paen pejo-peji kelenghi Radio Kayan Miri FM, ngejelah lupak di FM G06.G dahin G0G.tusu. Okey, lho menita malang teh ha miri, ha marudi ha telang usan lemting apa tuto asap tu bau, itam dan kelenghi Radio Kayan Miri FM, ngejelah lupak di FM P35.tusu dahin P30sayak.kusung. Okey, dan apa menita malang teh unu ngai tam dang peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejelah lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan apa menita bakai-bakai aku alang hipun ya. Menita malang hipun My TV tam dang peji kelenghi Radio Kayan tamani ngejelah channel Tusu G Kusung ya. Okey, kenapa men itam saya menita malang teh halam dalih menita malang teh hawang dalih menita malang teh semenanjung Malaysia. Itam lahu dan peji kelehi Radio Kayan tamani ngejeloh radio online hati RTM klik ya. Teguh kalau teh payang pala page Radio Kayan teh link akung sihinan. Tidak kalau dah menyak natua itam dan peji kelehi Radio Kayan matuh menpukun peledua atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Okey lho, menitam lagi pun hawa. Itam dan dipeji ni klik ada hik ngejeloh live dan malang teh hak page Radio Kayan. Lho, mengkelah hada ni kungsi peji dahi hati dengar-dengar kelok. Atau kelok dan kungsi kelun gaya daw kelok ya. Lho, kelok dan matan mengkelok langsung akai lagu. Lho, mengkelok langsung kata daho baha, daho liveng lim. Itam dan matan nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Okey, ini kungsi lupun WhatsApp konti menitam lim ya. Yati kusung jiji telok. G saya kusung G G patusu. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung G G telok. G saya kusung G G patusu. Okey, lagu lang buka lasan tam doh ni hati G lagu alang kenan ibau ajang lagu mengkawah kenap ya. Okey, ini kusung kusi kena ke ano program tam ngajalo segmen peji dahin kelok tam leviani. Okey, hati man pukun telok junang ai tam peji alam segmen surat dengah. Lalu hati man pukun telok 45 itam peci alam segmen hati lung alang jadi tedau ani. Lalu man pukun pai itam peci alam segmen bitung urip. Pukun 4 junang itam peci alam segmen surat dengan lebih alang naiman Radio Kayan Miri FM. Okey, lalu man pukun 4.45 itam peci alam segmen surat dengan alang ne hati man usun tanah ya. Lahu akeh okay, menpukun 5 itam peji alam dengah alam pahamau menpukun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, hati menitam pakai-pakai kuih alam kelenghi Radio Kayan ngejeloh FM P35.2 dan FM P30sayak.kusung. Lahu menitam alam peji dahik ngejeloh My TV tu suji kusung itam sempeji dahin dalam bakai tam alam teledio kenyai ya. Bi menitam alam kelenghi Radio Kayan ani hati ngejeloh G06.G dan FM G0G.2 lho menita alam peji dahik ngejaloh live alam teha page Radio Kayan menita alam peji dahik ngejaloh radio online RTM klik itam sang pejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey, lho hati men pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah kelia. Okey, dan tanah ano program tam matoh men pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayang larah men itam lim.

0: 2026.
1: Jan tanya do do anunya.
2: Jan ngelarah ku do ni, lailan liang ku oh.
1: Jam kak cerita marangnya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kak ye, tek lebuin nan. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Ore seng ilo hadui. Aku ke pihak kre. Sang telok do mana hak melok tua ho mani. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ti lo hadui pejaka ni?
1: Dia, ajak sang duya kak teh.
2: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tua. Ika sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
1: Hihi, teku na tangoh yang jen payan na tangoh. Duya perli yang kusang na tangoh ni.
2: Kumpa seke, duya ti. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: Balaga dahin hadlangusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
1: Naman adit ang pagji hati klinghe lagu alang kenan koni layon lagu te jiaran lahu lagu alang kedua lagu alang kenan GMS live hati siyo manise ya te lagu nang geritam kereni hati tepat pukul telok 25 minit. Okey, pada pejah dalam segmen tam lebih ini ni kusang geri itam te inang kunung kakyo lun gaya domina alang senjadi alam dalai tam ha Sarawak darat lodo matoh mendani jima dahin duji yang okey, dan ni hati gate 32 do bulan tusu duman 2026 pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu lahu dah kio taga mina senjadi alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu mukah kapit miri dahin halimbang okey lahu pedah lebih dah kio usai mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing kapit miri dahin halimbang lahu da kio taga alam serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah dahi nabintulu. Okey, pada malam da kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit lahu da kio taga mina senjadi alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah bintulu miri dahin halimbang. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, di nana mina alang senjadi dani ya. Nyati 22 do bulan tu suduman 2026. Okey, lho jima hati gate 10 telok do bulan tu suduman 2026. Pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu. Lho dah kio taga alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu mukah kapit miri dahin halimbang. Lahu hati pedah lebih dah kio bahui belarik minak senjadi alam limbang. Lahu dah kio usan minak senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit dahin hak miri. Lahu hati dah kio taga alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu mukah dahin bintulu. Okey, nana dah kio minak alam senjadi dau jima pedah lebih ya. Pedah malam dah kio usan minak senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit miri dahin halimbang lahu dah kio taga alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah dahin ha bintulu. Okey, kesudau alam 25 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi jima gak te 10 telok do bulan tusu duman 2026 lahu hati duji gak te 24 do bulan tusu duman 2026 hati gak te do 2 pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dinana mina alam senjadi alam dalai tamah Sarawak darat lodo. Matoh mendani jima dahin duji ya. Hati info ni kalau nang taipala laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia www.met.gov.my. Okey, empat aku geritam hati pejuh alam segmen surat dengah ini aku senggeritam kelingi ji lagu alengkenan Daniel Banato hati lagu Nusik Wijam Men Itam Lim.

Selepas mencetuskan fenomena

0: Bye. Busy lang jam kak Kirin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno nanando?
1: Nah, tidak ad ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Koreumun kui lah hundat teh lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si Anandu, kami nongkom lah dengan skamer kere ini.
1: Nusi, lana ni. Ini nongkrong. Ini lubun akan ku ni. Ini berarti sin masuk ke. Nah, dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kurito, oh Anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutu kani aku rasa agak kamu aku ba. Tena jangun nani. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tena sin dak aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tena jangun nani di ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis tidang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah nak.
0: Jah, tena itu si kah? Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ke peluvat ke skin meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Okay, kerana hati tepat pukul 3:36 aku segeri tanpa lupa dalam segmen tam, segmen surat dengar ya. Okay, surat dengar lah unang langsung kusi menitam ji dengar halang jadi hasong. Hati tak ji laki anda takap ataupun anda tahan ya. Ankiya hati tawid alam hadui hati juan ya. Alang juan tiket lubun ataupun loteri ala emteh hipun lesen alang sah hati ngejala op dadu alang dah ha ibu pejabat polis daerah IPD Song mana ha alan ataupun hajala ngavan penghulu serai dah halam di hati ketua polis daerah Song DSP Benedict Faris di Moy Bara hari takapani hana dalam G pasukan pengawai bahagian siasatan jenayah daerah BSJD Song menuhadui pickup ya alang dah nah hanga bananan lengi dunia polis ni bara ada hute hile jili up kelata dalang te lubun ya alang dah pesaya hati lubun lubun loteri alang teh pun lesen dah hite dah hile sin ligit alang dah pesaya dah pakai nah hadui kira perjudi ini di. Okey, lakian ni dah agri tepala balai polis Song jadang pejuang hadui satan Haida Section Part A baka A akta rumah judi terbuka pelupitan 50 telok. Okey, nana ji dengan halang jadi hasong. Dengan halang kedua laku kunci menitam ji dengan halang jadi hasrian tek ji anak ake hati tek gak pedah kudak nani menutabin alam hadu kira alam ji petung melavin dua luri alang mudan tanah ha bukit engkarit jalan sedong serian ji madah halam di. Okey dah barang alang ne menjuru cakap pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak hati dalam alat dah buka tetuk haduan ni hati pukul pitan ji minit ji hima. Okey, menguhan ni tenaji pasukan bomba alang naik menbalai bomba serian dan hati tentai palangawan hati dalam atang kira-kira pukul pitan 22 minit ji hima menglan teklan dua laung hati alang gak te petong ni di bi dalam ni udang dalam kunan bangu grim musang empain dalam bomba ni atang. Okey, ji menhang naik hanaji anak ake hati dah alang kira melok nah itu gong luri nanti hati tega aku dak na lahu anda ha pasukan EMRS bomba pubat empat hati tepala uma perasarian ja pejoh hadui kira hadui pubat lah ni bah lalu teji an hati ji laki dak kaya hati kusika tek tulunga nun nun ga. Okey, lahu luri yang kedua kalung dah ini hati nusika tek dah alang ga alam luri anan. Okey, nantuan hati dengah halang kedua dengah alang nai menserian. Dengah halang ketelo alang bayar loku kunci menitam ji dengah halang jadi ha miri nyati te 42 sama anda ha usang alam op kas op operasi kas op mabok alang dalam bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik BSPT ibu pejabat polis daerah IPD Miri and Hanau ha alan Miri Airport malam dah lem di atang pesuncih ma ani dia hati ketua polis daerah Miri Assistant Commissioner Muhammad Fahan di Abdullah Bara operasi meni matoh men pukul 10 ji malam atang pukul telok ji hima yang tidak halang ketua haduan ni hana ji pengawai kanan polis peji dahin tek pitan anggota trafik. Okey, guna ini hati tek pitan puluh jil ong alang kat tahan dah pelesah hati tusuk puluh dol ong dah laki puluh pitan ong dah doh ya hati melawin sayak puluh enam kelita. Okey, menghadir pelesah tek 42 saman dah usang hati tek kahu madu salah menhangna hati gem kelita nusik teh pun lisin lahu hati dah modified exhaust rotek lahu kira umar kira tamat tempoh ya lahu sedang kira petula lesen atapa kalung pi nanti dahi hati tak nak kesalah alang habe. Okey, kena ini tak ji laki dah letam hati umuna ni telok puluh tusu duman yang tiga polis takap lahu David and Hakio gem kelita hati alam batung nanti alam mavuk loh ya hati tak ji hadui pelesat nak pakai ovung-ovung dalam polis ni ya. Hati dah
menglan laki ani dalam hangah ngandi te dah pesuk te alkohol dalam batung na lahu hagri klita lahu ani lang na hati ga tahan dahin kli- palo dah gri te pala upis forensik ha uma parah miri ja dah dang ala sampel dahana. Okey, kisah ni yang hasiasat Haida Section 45A Bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pulupitan Sayak Pulu Tusu. Lahuan ke salah yang ni dengga hukum alam puluh ribu ligit atang tolok puluh ribu ligit. Lahu dengga jin nusiha kira darah mendua duman ya. Teguhan ni hana salah lang unak lobby. Teguhan ni salah lang kedua kena kumpulan ni. Lahu anu sihat deng kira sihat deng gam klita darah dua duman. Okey, nantana hati sudah dengar ku kunci men itam lim itam dan peci alam segmen ini te jaka alang pial ante dau jima.

0: Nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
2: Ni, jaike perah nun hadu.
1: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
2: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak ku dua nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku kering.
2: Nan, tak im ngepang na lalau. Utek na kes re. Men kelok anang kelenghi tengah rangkawak ni. U kelok ngepang tadi kinamin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu. Resak tadi kinamin kelok. Bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam labat perah dengki. Dahu halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Anihan Radio, Kayana.

0: Tama pa di dahin kami ha Radio Kayan Mary FM ngabci itam.
1: Okay na naman adi tampa di hati klingi lagu alang kenan. Edut nyipa hati ukna dengah kaman aku ya. Hani aku semua wui-wui klo bake-bake ku alang klinghi. Radio ikayan jika ni sayu mahino tak klo teh. Sayu mengklo alang teh ha dalai hudik. Men klo alang teh ha pasan lahu ya. Menghadau nai kunsi dengah pecidahi ha konti hini. Menghadau nai kunsi kenuka. Kulun gaido minalang sejadi alang jadi teh dalai klo ya. Lahu kunsi dengah men teh menhang klo sang akai lagu lahu menghadau klo dang maten na. Ngejeloh WhatsApp konti lubun telefon kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu lahu menitam lahu dang lako kelamatan na ngejeloh inbox alang teh page radio kayan ya. Okey, pada pejuang alam segmen hati lung alang jadi teh doni ini aku sekunsi hati daho bara alang neman pekeso hati pertumbuhan keselamatan sosial. Yati sang ilaw Ilviana Antay, anak agang, alang naiman kampung lung salaan barem. Lahu hati sang ilaw Suling Avun, alang naiman lubun 20 saya kampung lung tujang. Lahu hati ilaw Puyang Kebing, alang naiman uma kampung lung tepan barem ya. Hati anis hati tok tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah. Lindung kasih. Okey, hati dah mempunyai jaklo tai pala upis pekeso yang pasok so miri lalau ya. Hati tunggu tak nuntang kalau tak tok haduan ni mengkelolang tak kelenghi redukan jika ni kalau dong pahabung dahin puan Siti Norima lubun telefon kusung G2 6GG kusung pitan pat pitan. Okey, aku pasang ngeluar kusung G2 6GG kusung pitan pat pitan ya kalau ilau puan Siti Norima. Okey, nana hati dah bara lang nai men perkesa lang kukunsi men itam lim. Okey, kerana aku pala pejo geritam hati segmen lung alang jadi teh daun ni pala pahapan kengi lagu alang kenan joli jengan hati meng seven meng datan men itam lim.
2: Dawani 22 12 tusu 20 pitan 60 telok telola

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika, Alin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah. Dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Oke.
1: Oke, okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nanan. Nih, ada aku mutang eka. Ih, nana, lisin ke di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Tanpa aku ada no nirem. Lelan ku ada kerai ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh pakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, oh lalau man 30 daun hati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jajah.

Na naman ari tampa ji dahin lagu alang kena jolly jangan tidak lagu nang kereta kerai ni hati tepat pukul 4 minit ya. Lalu makalah baki-baki ku alang maring ni peji dahi hati itam peji alam segmen peji dahin kalau tam dawa ni hati peji dahi DJ Rin ya. Okey kerai ni aku pala sengkerita pala pecah alam segmen bitung urip tam alang segeri dahun tahan dawa ni hati Pastor Thomas hati batang lung tuhan dawa ni hati menghadaman itam lim.

Salam dahin saya pesok liang la mani tamlim wang sidang Tuhan dalam antuan Yesus nyalam. Haleluya. Oke, jadi saya lalang kenap ngapin hawa ni. Ngawan telok pia-pia sang pekalai dahun Tuhan laan. Dahin telok pelahu sang pekalai marung tuk menghadau lah kan. Oke, telok sang pejauh dahun Tuhan lalang oh, telok pekalai men migo lang oh di. Oke, jadi empayan telok pejauh saya telok naik pala Tuhan haring. Nih sebayang, oke si TH. Ya halong masih telok. Haleluya. Tuhan Yesus, jangulaan kalau nenukam ngelima kenap palaika. Kalau kenap barasayu kenap kalau menikah Tuhan. Awin kalau jam, awin iha am halam ka, awin iha am sayu ka. Silain kalau sanggundang kumanuna Allah. Awin sayu ka kani, halam ka kani. Iha ke kalau te atang doni. Jadi tekap lana kalau hitok te ati. Kalau murid kalau Tuhan Yesus Kristus. Jadi pejauhlaan. Kalau sang pakalai menbetok kani hilau kani. Ya tin, awin dahun Tuhan ngenap nangan kalau. Ya kalau am peletu-letu te hadau. Kita dalam murid ini, jadi masina ngejelas belum angka mau pengertian pemahaman kalau jika kalau faham mengerti tidak dahulu menit Tuhan Yesus mempanyinka nih, ya saya kenap, abin hawa halang saya nilaan manakui, masina kui Tuhan, bayi nikah dapat lang duan ngejelas baku ini jalim lim dahulu lang musang manbani lim nak naik menikah Tuhan Yesus, haleluya menjual narangka dalam rangka Tuhan Yesus Kristus kalau lim usumayang, amin. Nah, minat tek palang kumak. Ayah, nak nun pa gebala ni pa antua nak long marung amteh mang mahadau ni ni. Mina akan telo. Okay si lah. Ya okay si. Awin tak pakui mang nak long marung tok mahadau ni. Awin aku pelemana aku sendiri kan ni. Awin lale lale kaku ni lahun ini melai lale hadau ke. Jadi nunana utung-utung kita nak long ti mesti aktang dalam tek tema kat nun tema nun dahun Tuhan lang oh an pakalai minggu lak oh di. Nah, tak lang saya utak dah hati, EQ dah lang saya kurang dah hati, oi, hitup ke dah, tak dah lang aku ini di, tebengoh, tebengoh ne bat aja, nundire, nundire, nundike, nah, nah, bin melehat dah, oke, okay. Jadi dalam hanunan, ihak na, jangulaan, dani, telak sang nyinang, telak sang pakalai, telak sang kelenghi, menbeh, marung tokan ni pelaan, abin ayu ku metang telak pelahu, ya, minat tak kalang hitup, nun dahun Tuhan lang telak pakalai, menmigo lang oh di, tak kalang uhadau, jadi telah menuti, hanya telah sang pakalai kelenghilan menbeh menghadau ni. Bi nu sini hak menghadau menbeh lang oh nanti. Itu kalau kalau dah menghadau te sayu Tuhan di kita. Nah menghadau te halam Tuhan dalam kedua ni. Meng peletu peletu telah te hadau te hi batong telah ni. Okay, jangan sekali-kali kita melupa siapa diri kita. Okay, nah itu lo nyindang ni dalam 24. Oke, okay, nyanyi dah Israel menadi, nyanyi dah Israel jatuh telok 24. Awin kita nakkah batung tam, iha pahituk itam puk tanah tua. Nah, 25 tek paru nurip tam kelonan, awi urok di tua, awi bunga tek latan, norenah iha nai ngepidang, nai nah medih marung nakke, nusi nah ngapa nak di jam iha jiak laan kena ayo ayo nurip. Nah, ani lang ang telok sang pihak pakalai dani. Ani lang telok sang pihak kelenghi dani. Ihati surat Tuhan ataupun laki lajak Daud ani nangan pehtok aku pehtok ika telok lim mang peletu peletu telok teh hadau teh hi telok ni. Okay, batung telok ni. Okay, nah awi pup tanah tua telok ni kena alang unak loh. Jauh peluk pada nama adi. Awi pup tanah. Kita nak ke kena tipa abin kita nak ke batung tam. Iha pa hitok hitam ni jip pup tanah kena. Jadi emang na telok ni dilahu lang hipun batong ni sang hadau itu kati. Telok nyinang telok raya ni ke, ey, tanggap lan batong telok. Ngesin lan telok, tua lan telok. Abin tapi telok tehak jim ya. Ya, emang hadau. Tek kejakak na na. Ngesin, sin lang kalau lang ngesifan na nan. Tek kejakak na te kurang. Nah, ini aku hitok te, dahak bara gaban-gaban dalok lang gusti menunak ni ke. Ay, gaban hok-hokan dahak nanti. Aduh, ya. Jago jaka agat-agat dah jaka tik di menjuman saya duman saya puluhan di tei ngosi pun piohwek to lengan dah di nah teknik keren ni dalam teknik murid lo keren ni nang gaban dah ni ini ni urip nuti nak gaya urip tang kelunan ni iha ni tam ni di mang peletu teh hadau tek to kati ke mang telok teh peletu peletu hadau tek hi telok ni ni ke tek batong telok ni awi pup tanah tu ni kena ke nunaan pelahu itu lo nyinang manbe dahun Yakubus sendiri pelahu.
alam yang aku buspat 24 tinan yang aku mak lahudi. Okay, awi up nanti ke? Ihat nolak tak dinyanyian nanti kita.

Nunan ada daun nyanyian. Oke, jadi urip tam kelunan awi ahun tua. Nunan ke daun surat Tuhan tinan kumak apa? Nah, jadi anilang perlu antel hitok sayu-sayu. Mang telo tete hadau tetok kan ya mai nai hari lim nak nyalam dalam maran Tuhan. Jadi awi telo nyinang dalam mazmur ataupun nyanyi dah Israel ha, nyanyi dah Israel jatuh 27. Alang kumak dalam Johji. Awi Tuhan am meju uma, adang am te lohnah bang tukang ngalang nanat. Nah. Awi ha am te Tuhan alang tubuh dale, adang am te lohnah bang kelunan alang pengana. Kena tinan. Berarti kat am te guna awi ha am Tuhan ke. Awi ha am Tuhan alang masih. Awi ha am Tuhan alang sang turut campur tangan tak lem lim lim kata lantam nati usi dang nanunun menghadawanan ke menghadawanan ya ka atang dinyanyi tak dinyanyi antuan ok mentelo jadi tak kerja ka neha nei musang alah bialam dohun melayu alang ko manu ni

0: Itam ni ubung nak tua. Puboh lim-lim davan nak tiap suntana ni. Jadi, awih amiha, usi telak dang nanun-nun. Kay jangan bangga diri. Jangan merasa angkuh. Jangan merasa sombong dengan apa yang ada pada kita hari ini. Awin batung telak ni. Awih kurin lakit Daud pelahu. Awih telah nyenang ni tak lam joh lang telah basah naman adi. Umun tam ni ke baik tua ni. Ya kedahun nak tak lam bahagia ni lang hak belahu di. Umun tam kurunan ni kurunak tinan di 70 duman tuan kena paling-paling arun tuan 70 duman. Awi lang tabah ok menohanan mungkin saya pun 70 jatuh duman nanti ya itu anugerah Tuhan nanti asih Tuhan tu nanti kena. Berarti umun ni usi ni hati harulan. Batong tam ni hasang pena ni. Awi nalang Tuhan perlu ni pa hak nabuluan tam ni. Iha kaku kalau melulelan jakak ku basat husra Tuhan ni. Teguh ku nai hitok tek dahun lakai Daud ini kaya oh beluak kena ihanangan iha kanin pa ihanangan batung nak tike oh beluak kena di oh beluak hakna Tuhan oh beluak menghadau nu tike nu nan telok ni lahu man batung ku sendiri ke lahu nangan aku i ala kata nan ni mang impletu pletu nu tike aku na beluak tike na beluak ti mang im sang ngawi sang tungtung di urip ka. Jawa jawa am Tuhan alang masih kak ke jawa am dahin saya Tuhan alang umubat iblim salah aku ini awi kata nunan aku man beluak tike jawa jawa am Tuhan alang membuat salah ni ni oh si kak sang tang tanya kaya nurip alam pelikam surga ti nuti tipa jadi hana perlu nanti di aku ika telok lim tangayat nangan telok ni ni nangan aku kenangan aku ika kenangan ika jatelok emtai hadau tek hi telok nini awin batung telok ni ket empel tu tek gunahan ipa awi puk tanah ditua kena awi pidang bunga ditua kena hak aku tiga kena basa alang menbeh 26 pasil lang kena putinan nah naina medih marung nak kek kena marung pidang apa marung pidang bunga awi bunga tek latan perhatikan awi bunga tek latan nuraina iha nai ngepidang naina medih marung nak ke naina medih marung nak dih tika naina dih ti marung tek bunga atik di nusina tek nalaan nusina tek nalaan nusina tek dih jam iha laan kena ayaw sia-sia nah nuti ke nah jadi nunih naurit tangkulunah ni tek jakak nan a syukup jakak nan a kurin Tuhan menjijil ong menetam iya hasang tainanan iha kakui tengkukui basak dahun jilake kacau dahun lakian ni aku sendiri pernah maksud lunu kui pelemah nak naik peklong dah ni ke ayo nuti nurit nang kelunan ni minat tak kemenhan kalau alang alang bahasa nak lah kui fesok ni alam Facebook kum salah aja kan urip kelunan ni kena hasang tai ni oh sudah hitok tekan ah mang pula ayo jarun urip kat ni oi ngonok nun pekat imna jaka ikat murip tu dah hitok tekanan tai ni ka matain alam jid bulan minat hitok lah kada hati kat lebih-lebih na menbeh damin ka lah nanti pa hawam ka hei panangi ha sayang kalau lah kau masih ada di dekatku nuti ke masa hei jawab-jawab ni nanti nuti na tai na jiduman sinalan sina hitok lah an dua duman oh ngawak ni hadi kena usi kata salah nanti ke ada duhan Tuhan kati awi pasangan kati umatai ya nak bebas ke kang hawa nanti belang maksudna ini pa awin nu sinate nun hitok dah te kal angke te tak jadi nunan to korip ni jadi dalam hanunan iha na telok perlu nangan batong telok ni nangan telok ni pihitok telok jarun urip telok tetu suntanan ya awin memang aneh ke tangan panyin-panyin Tuhan lim menitam jema-jema Tuhan ni lah nangan kalok kan ni nangan telok lim kan ni jarun te urip te telok ni dawan ni jarun ua te batong telok dawan ni telok pakai na ngapan telok na katalang sayu man Tuhan pakai masih du Tuhan ay telok nyinang man beh katalang telok pakalai migo arah dike marung tok halam Tuhan anan di ya awin halam Tuhan di katalok dangan ni jadi perlu na telok pakai batong ni urip ani maniha selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, ua lang tek doa ni. Ya, tek jakak na telok sang telema, amdang, iha telok tengayat, iha telok kahawak ke, usinan tek gunah nalaan. Iha kedahun kesaksian je panjin Tuhan. Menyesal ke kuih lah, tak nak. Abin nak nun kan awan cara matang iha. Abin nak kuih lewek maukul kuih nyadui man Tuhan. Manalam kuih mageh, manalam kudak kuih tek lim deh. muaw to ko eh. Usi ko hitok laan, te uri pa ni. Nang kreni, kudak ko upunang. Iha ko yung makahurup ko niya di mo Tuhan. Siti ko na laan. Kana. Na. Jadi man talo lima lang te kreni, te dani. Mang talo hadaw ha. Hi batong talo ni. Awi puptana to ni. Awi pidang bunga. Sang te jaka na am te gunah laan. Jadi mang laya hat te hawah man talo. Mang laya hat te gunah na nuni. An telok pakai na urip telok ni, pakai na batong telok ni, men Tuhan, na hadui Tuhan, na ketolong sayo men Tuhan. Untuk lebih menganu ni, ja hadui Tuhan, ja dengah sayo Tuhan ni ke makin teputat pelaan hari hiti. Awi pasta-pasta, tuan gabala-gabala, mawe kat tepanah hari panah hiti, oi mangkum ayah, perah bukung ayah, nore nuti, usihan nuti. Awi gabala, usi kuah wah naik, ni kelita kuih, pakai na tua. Nuti. Oh gabala, ni minyak, pakai na tua. Oh ini sinti ni basta mang tusah tay na tua nuti ato pun minati lang kuma oh ni aku inai mang tusah dah be sukup na kui nuti ati ke barang kurinta ati jadi anila dahun Tuhan alangan telok piah-piah pakalai tengah ayat telok si mang peletu-peletu teh hadau teh hi batong telok ni awin kat amte gunah to anilang lana honan Tuhan batong ane ke batong ane awin sang teuli pala kuptanakan apa kurna di beluan tematih lang sang nak sang alang-alang perlu nak teuli ti. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada peluang yang ada hari ini, pakai na huripan ni, ngapan? Na ketalang sayo mo Tuhan. Haleluya. Oke, jadi anin na dahun Tuhan, sayo telah sebayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Awin dahum alang kalalo sayo min kalau dani, alang undangan pihito kalau, ya kalau ang peletu, peletu teh hadaw teh hi batung kalau. Oke, awin kalau na wipuk tanangan Tuhan, awin pidang bunga, sang teh jakak na naa, sang teh legak, dahinusi nang hawan na tijami halaan. Aduh ya. Nanti na alang kenap kalau ni kalau kenap dia selagi kesempatan alang tek daun ni hawah alang tek man kalau daun ni batung alang tua daun ni baiknya kalau dang pakai tinggapan kalau na ketalang sayu mereka ngapain kalau mengembangkan pelayanan Tuhan alang tek tusun tanah ni haleluya menjoreng kat Tuhan dan hina sembahyang kalau alang kalau akai telah marang Tuhan Yesus Kristus kalau sembahyang amin. Oke, Tuhan Yesus Kristus memberkati telok lim.
1: Online radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okey, kerani hati tepat pukul 4 junang ya, itang sampai ji hati kelengi dengah. Alang Alicia Baun salin dah enak basah.

0: season 26.
1: Bay, kat bani penyot. Hinak kat tainan.
2: Aku ikan hebat, Ned. Itu lem kapah bong tini ni. Hinak pekat tes kah?
1: Bah, urok non ini melek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin pulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tamah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang imku manunan kerang nusik kajang kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
2: Sayuka, asam susah kenam. Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai-tukai ini saya berapa harga?
1: Piah-piah ngitam lawat hinak tua itam tai, abin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tegu dah awi jemtuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nginang kerene daman oanan lo marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kerene telem dalai-dalai ya
4: apan dahin kayan halem man peji dahin kelo utong do sayu melarang kelo lih.
5: Okey, kerana hati tepat pukul 4.41 minit, aku senggeri tampal pejuang alam segmen tam lebih ni. Segmen dengah alang ni menawang dalai ya. Okey, dengah alang unang lo sengkusi menitam ji dengah alang jadi Hanoi te puluh lima laung alang matai men ute bot alang dalo tugung ni di tai terbalik ha banget pulau Pung Kon hati ha selatan Vietnam lebih daun 6 di ya. Hati dah leput bara bot ni mudan te teluk puluh dua oh. 32 lah ong dah hakai alang ni men India ya. Hati peji dahin tepat kru dahin dah alang nyadui alam kapenanan tai terbalik jeleng pulauanan. Ok, tai 20 ji lah ong dang dah selamat dahin dah geri tai palatanat bitai 15 patai dah pesu. Ok, kerana dalam dah pihak berkuasa nah hadui siasatan nanun tawi tati bot ni di tai terbalik. Okey, nanaji dengah halang unaloh dengah alang Neiman Hanoi. Okey, dengah halang kedua, sekusi menitam ji dengah alang jadi ha Los Angeles ya. Hati tutung tanah tuan alang jadi ha California Selatan, Amerika Serikat. Kerini hati ayah nak jelang ji libu. Pitan 22 hektar hati kira-kira alam 10.5 pitan kilometer persegi tak dalam ni alang nakunan bangun tai pasan ya. Hati tutung ni anda hana arana summit an leput jadi pukun G buluak dau 5 di hati jam dah haliano ya. Hati tai G community oak alang jalan hasepadan daerah Los Angeles dahin San Bernardino.

nangan ja di menahan dalam bahagian California atang dau dua. Okey, nantona hati dengan halang ni menhawang dalih halang kukunsi men itam lim, itam dan pejalam segmen ni te jaka alang pihal ante dau jima.

mendengar halang nemban hawang dale. Okey, lalu kerana aku sengkeri hitam keleng hiji lagu alang kenan David Juman hati lagu halam Tuhan ya. Dah hopi tuk mitam lim hati tepat pukul 5 na. Hitam sepeji hati manita melengkeleng hi radio kaya nanti ngejalo FM Pitan Plu 5.1 sudah ini alang keleng hi ngejalo FM Pitan Plu saya puan kusung lho manita alang peji dahik ngejalo channel My TV tu suji kusung. Hitam sang peji hindi lo bakit tam alam telah dia kenya. Okey, bi manita malang keling hero dia kaya nani ngejalo FM G06.G dahin G06G.tusu. Lahu manita malang keling hindi ngejalo radio online RTM klik. Lahu mengkelo alam peji dahik ngejalo live alang THPS radio kayan. Hitam sang pejoh atang pukul 6 lebih ya.

0: telah menanam aminat taman hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinanda. Alang unak loh hati, taman hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin alang kedua, alang perluan taman hinan na hati, lajan ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan hati, kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim. Alang ketelau ehana basa dahun Tuhan. Alang keempat ihati te dahun Tuhan alang un telau basa ane. Nusi betelau sang basa ane antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman hina nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip. Dahnya salat lan dahnya barik taman hina. Pengaruh taman hina nanti dalam urip dahnya mane sangat sangat besar.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi?

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyatlah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alor Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
5: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberi diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina. Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Terengganu Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Bafi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Bafi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: ko na nigak mo naman lah.
1: Lan, amedo hindi e bara. Asa buka bataman, man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik kulak batok. Dahin ke ya, kamu kuat.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun debak ke ya. Ya keda. Asa untuk gilangnya. Kuna slap nan.
3: Kamak dahina, kak mun, kame, bon ke batok.
2: Kaju kurim, antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, Jo, asam buka mata menang. Petna, telefonan ni aku takut ni ah. Petna.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.

Okay na naman, Aditan Paji. Atik lang hilago, walang kena rosa na uray hati lagu mang malak ako ya. Tinalago ng Gritam Kreni hati tepat pukul 5.22 minit. Okay, kreni aku sanggri, G-Info menitam hati marung program bantuan lesen membandu BLM My Lesen Motosika Class B2 ngiti haduya lang en Parlimen P20 miri na ya. Kenuka syarat-syarat mendaha alas ngiyoh program bantuan lesen ni hati daha mesti warga negara Malaysia dahin umun 66 duman taiha hujung ya. Lahu hati Anissa ada okui na mendaha alang tak terima sin tulung tia ikase STR dahin ha golongan B40 dahin halim dah alang gak tagung ha hidana ya. Lahu hati pun batong alang mage wina lahu man mental lahu mage lim ya. Dahin nusi tak pernah hipu nunun tua lesin gam klita gam motosikal. Lahu hati bebas man senarai hitam mendolak umat bisara JPJ dahin PDRM. Okey, mengkelak lah sengyo hadu ni hati kelodang pahabung dah taipala pusat khidmat rakyat parlimen P20 miri halubun telefon hati 02 saya 52 0546 lahu kelodang ilau dah taipala JPJ miri hati kelodang ilau Muhammad Ferdi bin Jamal lubun telefon 03 saya 00 55 54 dahin kelodang telefon Pala Akademik Memandu EG AMEG bahagian program My Lesen 0GG G520 G Pitan. Okey hati do pabaya mantan aran yang naga te puluh pitan do bulan tusu duman 2026. Okey nana hati marung program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosika Kelas B2 alang Parlimen P20 pitan Mirina. Okey, kerana aku segera hitam, hati paha panjaki kelengi lagu alang kenan dan yang bompa lagu Lung Laki Jelivan Man Itam Lim.

0: Ngalarah jaki miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi an hajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem te vitamin E dahin usiha salad ngelurek. Anyi-anyi lahu dan antam sapun dahin salad. Anyi si pitusu te esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi sipi saya nusi dang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masap.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 5:30. Aku segeri tam pecah dalam segmen tam. Segmen dengar kelia. Okey, je dengar halang unah loh. Dengar hati marung larian komuniti prihatin ya. Okey, ini hana hadu ilang dana hasa marahan. Hati megak tek 32 bulan saya duman 2026. Okey, ni sedana ha di shopping mall alang da kaya ha kota Samarahan hati dah matoh terpurung menpukul 6 junang jihima nyati men kategori 5 kilometer dahin hati pukul 6.45 jihima men kategori 3 kilometer. Ok, hati mendaha alang sengetang tetok haduan ni ya hati mengelola sengio keladang pahabung dahin lubun telefon kusung jiji 6 5 telok-telok, 4 telok sayat-sayat. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung jiji 6, 5 telok-telok, 4 telok sayat-sayat. Lalu keluar dalam pala, tai pala Facebook, Malaysian Red Crescent Samarahan Branch. Ya. Okey, nana hati ji dengah alang, unak loh dengah alang naiman. Bulan Sabit Merah Malaysia Samarahan. Info kelihatan halang kedua sekunsi menitam hati alang ni berkenu Carnival Rindu Arti N Tusuk Luji berkenu sengdahana teh puluh saya dan bulan tusu Duman 2026 Arena Sibuti pukul puluh jihima. Okey, langsung pelawang hadu ini naik hati yang berhormat Dato Sri Haji Abdul Karim Rahmat Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin seni persembahan dahin Menteri Belia Sukan dahin Perbangunan Usahawan Sarawak alang lahu hati Ali Dewan Don kasi ku pasang luar hati Ali Dewan Undangan Negeri Adun N25 Asad Jaya. Okey, jika ni nak tak nak kuri-kuri petading sengdahana hati menhang nak petading suka-suka karaoke, petading bermukun gendang, petading masak mi segera, petading melastik, petading membuat kuih lenggang, petading na kuih penyaram, petading nyivan ngajat dado, petading raja dahin ratu batik, petading bunga hidup, lahu hati petading badminton. Okey, nana hati dengar kliah alang neman bin, kasih alang neman berkenu ya, hati Carnival Rindu Arti N Tusuk Puji berkenu 2026 alang NPBB Cawangan N Tusuk Puji berkenu na. Okey, nantona hati dengar kelihatan ke kunci men hitam limitan dan penjelam segmen ini te jaka lempelan te dao jima.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Cayo, Radio Kayan, all the best.

0: Okay na naman, Adi Tampaji, hati ko lang hilago. Halang kenan upfront ya, hati lagu ikan naik di pantai. Hati lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 5:43. Okay, kerani aku palo sing geritam, palo pejo halam segmen tam lebih ani. Hati segmen Biz On Air, peji dahin dalam bakih tam, hati jagut 40.
1: Saya kena men klolim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih ani lebih ani Radio Kayan dek peji matang tengah daharin telok lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin harin telok janggut 40 angira tengah alang ne mendaharin telok alang tak hak merudi nguak lebih ani.
2: Halo Sije Usun men Ati Emiri, semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim kata tami mengkalau limhinan menim DJ nahin rekan-rekan pendengar RTM.
1: Saya kena melimkah win teh wah pejid hina kami eleven ni. Okey arin janggun 40 nang kak bara teh jo akhiran kak unah hari nang kede ka ni deh.
2: Nak doh kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah nawin oh apa pasien nak kede janggun 40 ni deh. Bermula teh 23 de bulan 2020 nama ini dia.
1: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat nane. Nono tok konsep kedai alang anak kuat nane.
2: Jadi nono nak konsep nak konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok nah kedai kui.
1: Jadi hai tanya nang atek jo hadui ta balang na kedai pengumuman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jakak ka paksa pengumuman alang ngesang in problem.
2: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah, sepanggan jihima apa yang buka kedainan. Jadi jaga office hour dan kek deka staff jaga anak toka cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapat kita dibantu lah jadi staff kawak ya nalang jaga muak anak.
1: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri we nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek pengumuman alang tean kuat nah gede kuat ni lah
2: pukul 6 jihima ate atang pukul 2 bua dau anu nana pan-pan potong dau lah
1: nono tugu jong migu dahin tugu dua ya segap
2: do 6 do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
1: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok janggut 40 alang nah hari kede tapau alang teh ha merudi aku ngeu ate menahang telok alang ujam iha ha merudi kuring sayu kena maniha awin teh apa peji pengisok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
2: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
1: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

0: RPG dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabci itam.
1: Okay, na naman ari tampa ji hati dalam segmen Biz on El Huji lagu alang kenan Christopher Clawing lagu David Laha ya dari lagu nang gerita mati kera ini malak pita minit anam pentam sang makap lasan ta makap hati tepat pukul 6 lebih na ani ya. Okay, aku dijarin berasa kena manita malang paan dahik darah telur jaman ni lahu sa kena manita malang umuli radio tam kayan jadi bakek klia dahin ngapan tam ngeluan pahapan haut daw. Okay, tang tini tuan na segmen peji dahin kelau daw ni man urin a hati program dahun bidayuh man kucing sang pejo. Okay, awi kenap Tuhan pesuk kita mte jaka alang sang nayani. Okay, lagu alak makam lasan tam daw ni hati ji lagu alam kenan kumpulan petula hati lagu gereja Tuhan man itam lim pesuk lahan. Bye-bye.

0: hati balik-balik alam tenang. Di hati selalu tampaan pahala penantang. Hipun lu kenap, denak kenap, aruk kenap, masih hipun selalu balik. Lain tenang kenap, nyawa kenap, pang kenap, alam urutam.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat atang 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

pukul nong umi. Sebunga sedimuti pupun abar. Sarawak jadi tapat sibunga sepuruah cakera setoran sok seromin. Balia pantai damai ibu mitiak sebuah bidang belon dua ke juruteraan. Program SKS Sibu jadi platform ngasih norang dasar perintah Sarawak nuduk rakyat. Selamat ngumi bersama dua ku Jason Tri dan Abar ngumi so YFM Budoyo. Dimuti tongan Abar. Sarawak naik sejarah dan industri semiconductor jadi tepat di sibungas dan dunia peruah cakera setoran dipakai seromin. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang iti ingannya gati silikon di biasanya pakai masa adin. Sarawak tong jurah gemasang teknologi chip dipakai sokat Jawa. Dua nogap negeri itih jadi hub teknologi maju. Iyo sobat ini itih takkan majlis reunion dua Bruman Ngarum pakainya anguruk beranja Persatuan Bokas Pelajar Kolej Tanjung Lobang di Kuching. Premier tong bikusi ge cerita pasal robot di Pondai Bitanak Ngajat naida jurutera tempatan di Western Digital pikirian pikungang negeri itih dan teknologi semiconductor bitakah dunia. Yo Arab pimujur itih dapat pakat semangat generasi muda kita pun naik duman saat gorak ekonomi bau Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Tong Magah ge pinurung dana endorsement 5 juta ringgit nuduk persatuan ino saat naik program-program pimasang ratus di kodak program di dapat ingin pengipuan forum bayar aktiviti pimasang modal insan. Ijo nang beranya inoh mesti nakit abu ngatur sae tapot ngin utung nutuk suap pihak. Dan masa sama, alumni abu mitiak geh da kitubu nai duman bikusi pingipuan pimanai dua pimujur bisamah generasi muda. Belia Sarawak amote di kawasan Dun Pantai Damai abu mitiak suba bidang belon dua kejuruteraan. Iti nganya peruah rebis pakar tempatan dan industri strategik negeri. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi nang, saat niat ino, bara dimuno mesti ponai dang bidang sains teknologi kejuruteraan duo matematik STEM saat berobot peluang kerja dan sunis anu. Sarawak ido sija biguna bogo pilot duo jurutera beron pageh bara saintis baya tenaga profesional dan bidang aero angkasa duo teknologi takah bigatung. Sotoeh Air Borneo buka bogok peluang kerja dan industri ino. Iyo sobat inti takah Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang takah Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. 100 Mei Perunum Pelajar moh terima Anugerah Pelajar Cemerlang 2026 sedia da Biro Pendidikan Pantai Damai. Anugerah ino ngelibat 22 naan penerima ujian penilaian Dual Language Program UPDLP, 100 mengju penerima sijil pelajaran Malaysia, 24 penerima sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi nang anugerah inoh yoreh pigorak saan pelajar da kidebuk mujur, duo jadi modal insan berkualiti. Perintah Negeri ponu bogo inisiatif pendidikan di koda UPDLP, dua skim pendidikan tinggi percuma Sarawak saat nota perubis bogo anak Sarawak dapat peluang pendidikan berkualiti. Sebab ini, sino sama guru dua pihak sekolah mesti kedibuk bekerja sama kayak para pelajar dah berobot peluang pendidikan di moh obo sedia.

Kita buat dua abar. Program Sarawak Sayang SKS Takah Bahagian Sibu 2026 mau terima penyambut di Suku Pagu. Dua jadi platform ngasi saat norang bogo masam dasar. Inisiatif bayar pinurung perintah Sarawak nudu rakyat. Saat Dorothy Edward, program ino mau ngin peluang nudu ratu.

Terus, mitiap pinorang rasuang so agensi perintah, berual so ningga pimudah-pimudah di dapot abu pakai. Ayuh Arab, SKS dapot kidebu abu nai dan sunis anu, sa rubis bogoknya ah, amot teh anak muda, dapot puan dasar perintah bayar peluang pendidikan di Ogi. Saan Muhammad Khairuddin Rusdi Ayubhan, program inoh yoh reh platform di kasun paguh saan rakyat bidapot duoh bara pingubak negeri. Iyoh nang pisua bogo agensi, indus institusi pibrajal takah bigatung, bayar majikan, moh pimudah nya adinog, pakai perkhidmatan perintah, duoh ninga peluang pendidikan bayar kroja di nitopat. Robis 200 juta ringgit abuh nyukat nuduk komuniti engkari ngirusu pimonu bogok projek pimasang dua kakat ekonomi ratus dano. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Ai, Dr. Malcolm Musen Lamoh nang itih di morot 400 ribu ringgit saat naik bodi semayang Kristian Anglican bayar pinurung khas saat JKKK dua Biro Wanita Rantau Kemayau Manis. Ruwal soino 100 ribu ringgit masing-masing moh obuh nyukat diri buat projek transformasi ruar pasar RTP saat JKKK nangga sepaya duo nangga setamang. Iyo sebut deniti takar tajuh program Randau Solidarity Community takah bagian Sri Aman di Ulu Engkari. Iyo nang setiap carangan pimasang di takah komuniti mesti abuh tod ngirusu jawatan kuasa pimasang kawasan ngidiyo abuh toban nuduk pihak bikait saat nota pimonu projek. Robi Stratur duo nuna piutung nuduk ratus. Rakah batai pinusah kubasa pari. Rakah batai pinusak ondam denggi idoh jokeh tanggungjawab perintah atau perintah pihak berkuasa tempatan sijak bagai kerjasama suap pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilusnang, rakah inoh biguna komitmen suaknya A sebab onam inoh dapat abuah naak sekira kawasan Bori Bresi dua doik tepat perunggang Edis Popah. Ayuh nang ratus doik soon ia say sekia sonang sebab kiang kes denggi di Sarawak doik bogok dibanding negeri-negeri bokon pak mesti kedebu berjaga-jaga. Sebab inoh ia mitiak ratus dah kidebu mit rakah binaak di Robis Proaktif di kodak presa dua perusak tempat-tempat di dapat jadi tempat perunggang Edis Popah. Ia sebut diniti takar tuap program naak ondam denggi 2026 takah Majlis Watas Serian di Serian. Ratus di Watas Lawas obomitiak kidebu nogap pibakuang dua kerjasama saat notap agenda pimasang di kawasan inoh dapat obopanu. Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong nang sokong penua rakyat yoreh puun pikara di dapod oda suak projek perintah negeri mujur abu penu saan pi utung bersama. Datuk Henry nang perintah negeri ketubuk komited penu projek-projek strategik di Lawas di kodak naik pelabuhan Laut Turup Lawas Padang Beron Bauh Lawas Bayar Oran Raya Dua Gimatan. Projek dibunuh ngijaka dapat nama paguh orang penyambung gorak aktiviti ekonomi duo masang aduk wilayah utara Sarawak. Ia sebut ditih takar tajuh program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 bahagian Limbang di Lawas.

Ya datang ragu sebengah sto ngumi teh sabak ka sungumi so linse yesi. Jadi sama ngumi selamat bersama lagi atau di ngumi nyuak minggu iti ya. Ada ngah semong duo nu beranju sawa 2026. Oke jadi ni apa so berapa ngaji atau YFM doyo di agi ngaji tasaran radio ngumi ti. Harap so berangan sehat-sehat saja doyo nama nebak begorot sungupun gaya nu so jaya bang cukup bongoh ya. Jadi atau dapat dapat kunci atau pakai gerumang FM di 0.2 MHz. Ruara Sino atau dapat gerumang kunci seran radio atau pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat buka Facebook rasmi YFM Broyo. Jadi nyuang minggu ti dapat dapat salam nyuang minggu untuk beredingan bermadis ataupun para pengembangan ke ruangan Facebook. Saya aku dapat ada bahasa salam dengan anda ti ya. Jadi sama berehat kan untuk beringan berehat kait ti mungkin lagi tuang pari esok atau ya tuang gorong borak limuh ayanti ataupun gorong rada limuh guni ya yang cukup kawak kan pasang guna guru berehat dia nua ke kopi di ngumiti ataupun lagi kan di tengah berpikir kadang ngumiti so ti ruah mulut ruah mulut beli abuh ninga guni rada sebada ti pagi lek jual ataupun itu. Terima kasih untuk sebelingan. Harap saya sebelingan tetap hibur ngumiti bersama dengan kau. Anda kejong segmen tetap pukul pri yang ngarum. Sekarang boleh puas lagi ngojit seran radio dan segmen ngancang petet ya. Terus lagi nyambung bihibur bersama dua pengarun kau di petugas so pukul pri yang ngarum dan pukul sembung dua trop ngarum tiap dan segmen ngarum pawan. Ya, jadi saat pengisi segmen tu, you know, dan pukul nuam setengah 27 tiap terus sama ngojeta abar ngumi seterusnya pukul cu setengah korep kusi reporter gaya undu seterusnya pukul moi hangarom ti yang nak program aran pemudip tu. Jadi sebab itu yang ngojeta abar pukul nuam setengah tu bibu lagi dua tangan ragu ruruh atinku dua ragu mikbul tu seterusnya apa-apa.

Jam di Studio Marin pukul 6.30. Singgung Miandu. Sibu Ngasi, Punpun Naga. Sarawak rek jadi terun yen Adi Sibu Ngasi diong yen peruah cakera storan Adi Dongdai Sosremin. Bara pemiang di kawasan Pantai Damai dog mite bedak tembit pitak penerbangan ngga kejuruteraan. Program SKS Sibu jadi platform yen bedak rakyat jadi rebis mereti pasar dasar Adi dog netap bedak Perintah Sarawak. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dremegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak Rindai ni dingek sejarah drem pitak industri semikonduktor kani jadi terun yen Adis Bungasi di Ong yen dai cakera storan Sosremin. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang teknologi ane regati silikon adidok pakai Madinati. Ayanang Sarawak menegah aun nai teknologi chip adi pakai Jawa ka ati rek beda Sarawak jadi pusat teknologi maju. Aya kidanati tipu rami reunion nga bruman singarem kaum bekas anak skura Kolej Tanjung Lobang di Kuching. Sedenana Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari agi geh nyebut pasal robot adi bitanda ngajat adi dognai beda jurutera Sodrem Reis di Western Digital adikiren pemandai Sarawak drum teknologi semikonduktor. Ngana ayah harap pemujurana rejung ngen semangat ke baratuba bau yang peju nyekembang dinge ekonomi bau Sarawak. Stadenana Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari kagah penurung 5 juta ringgit ke kaum bekas anak sekura Kolej Tanjung Lobang yang ngatur program penyekembang masyarakat i. Ayenang nurungana guna nakit dog ngurus siani teban utung soparat kapi mandai forum nga aktiviti penyekembang modal insan. Beken soana ayen menegah mite ahli kaum mana bedak peju kutung penyipuan ngapi mandai ngira nga bara tuba bau. Bara pemiang di Sarawak rebisi di kawasan Dun Pantai Damai dog mite bedak tembit pitak penerbangan nga kejuruteraan. Sian Sarawak bian rebis bega tenaga pakar yang nyekembang dinge industri ana. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi Kidanang, ngerab guna pandai dalam pitak sains teknologi kejuruteraan nga matematik STEM, sian ngerab bian peluang kerjaya adi rebis kena di tipu je. Ayanang Sarawak deka as berguna bian rebis bega juruterbang, pak berguna ge di bara saintis nga teknologi tenaga profesional dalam pitak air angkasa nga teknologi bergantung lebih si bitunda nga penyiagi E. Bonio. Dato Dr. Abdul Rahman Kidanati tipu rami surah anugerah anak skura mujur takah Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Sedenana tipu rami anak 100 mai punem an anak skura so kawasan Dun Pantai Damai terima anugerah ngerah so Biro Pendidikan Pantai Damai. Sok yang ane 20-an terima anugerah Sopi Mujur Ngera drem ujian penilaian Dual Language Program UPDLP 100 semengjun-an ngera Sopi Mujur Bisuba SPM ke 4-an dinge Sopi Mujur STPN ngera. Anugerah ane ina pengatan adidogen yang ngatat dinge anak skura bedak piju mujur sian ngera dapat jadi modal insan adi bian kualiti. Perintah Sarawak netap berang masam inisiatif adi saman UPDLP nga skim pendidikan tinggi percuma Sarawak nga netu rebis bega anak Sarawak sian peluang drem pendidikan adi kena. Nga ane bara guru saman pihak skura patut nyejasama drem turung anak skura sian ngera dapat tembit peluang adi dognidia.

Pijulingi nga aga. Program Sarawak Ku Sayang SKS Sibu 2026 sian pengambat aru kena kai jadi platform yang beda rakyat terbis merti pasar berang masam dasar adi dog netap beda berita Sarawak. Dorothy Edward adi agi mendeka program mana kidahanang, program mana nyidia peluang kada ratus yang sian penerang radus so agensi berita beken so mertiga berang masam penurung adi agi. Ayah harap sian SKS repeju dog ngatur di andu beken sian masyarakat rebisi baratu babau merti pasar dasar pita samen peluang pendidikan adi agi. Sedenana Muhammad Khairuddin Rusdi ayupan kidanang program mana ina platform adi sekesan kena yang nyindek dinge rakyat ngabara pinguru. Ayenang seprogram mana ge berang masam agensi institusi sekura ngam majikan dapat nyidia perkhidmatan ngira dindi terun yen. Komuniti engkari terima pita beranjar bis 600 juta ringgit yang naik berang masam projek penyikimbang saman program yang jebeke dinge ekonomi masyarakat. Adun batang air, Dr. Malcolm Musen Lamoh kidanang ati saman 400 ribu ringgit yang naik gereja Anglican saman penurung khas ke JKKK ngabiro wanita rantau kemayau manis. Beken soana masing-masing 100 ribu ringgit dog ngen ka JKK Nangga Sepaya ngan Nangga Stamang di ribo projek sit sepa pasar RTP. Ayah kidan sakati tipu kuka program Randau Solidarity Community takah Gadung Sri Aman di Ulu Engkari. Sedenana Dr. Malcolm Namahnang perek plan penyikembang di takah komuniti berguna dog kidan so jatuan kuasa penyikembang kawasan sebahaya dog teban ka pihak Adi Bituku. Ati inah ngan netu projek adi dog netap naki dog ngurus ka dog nai nanyam penyiguna masyarakat. Kerja pengendai Nura Sungoh Denggi dek es pinanggong perita puan ka pihak berkuasa pakai berguna di kerjasama sopreg pihak. Adun Bukit Semuja John Ilus Kidahanang kerja pengendai ane berguna di penurung so sopreg amai denggi dapat dogtak kambai gaya abang terun adu-adu bebas so terun yang perunggang Edis Minuroh. Ayenang sungguh kes Sungoh Denggi di Sarawak deh bege banding ngar is beken masyarakat deh patut rere pak berguna adu-adu berjaga-jaga ngatak sesak ane somrarat. Ngane ayah mitik masyarakat bedak perusak pereg terun yang perunggang Edis Minuroh di kawasan Ngira. John Ilus Kidanati tiput program tak sesak denggi 2026 takah Kaunsel Gadung Serian di Serian. Rakyat di lawas dok mite beda negap dinge semangat atun di kaban saman kerjasama ngira netu agenda penyikembang di kawasan ana dan peduk kanu ngadudu. Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sam Agong Kidanang kerjasama so rakyat ina kusi bas yang mansang projek adi dok plan beda perita. Ayenang perita Sarawak tetet derem dai bege dinge projek penyikembang di lawas adi saman dai pelabuhan rawat bas Padang Beron Bauh Lawas Aran Raya Ngejimatan. Projek anak dok nyejaka rek nambah dinge penyejawit 300 pideras aktiviti ekonomi kajung rek beda wilayah utara Sarawak rebis mujur. Datuk Henry Sam Agong Kedanati tipu kuka program Semarak Kemerdekaan Andu Sarawak 2026 di Limbang. Ngaku masa ngaku di bahasa pun-pun ni. Sarawak rek jadi turun yen adi sebungasi diong yen peruah cekera storan adi dongdai sosremin. Bara pemiang di kawasan Pantai Damai dog mite bedak tembit pitak penerbangan ngga kejuruteraan. Program SKS Sibu jadi platform yen bedak rakyat jadi rebis merti pasar dasar adi dog netap bedak perita Sarawak. Ngana ati adagah di dog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka salam Malaysia Madani.

Okey, jadi nanti Ragu Penghibur tu total apa bisa masuk kumpulan The Seal bersama dua Rahayu Kurnia supaya dua semangat taruh minit ada dengan Repokor Ju Ngumi. Selamat datang Ngumi, terima kasih duduk suara berapa pengajian tu YFM doyoh di game sama dua aku Ngumi ti dengan segmen Ngancang Peta. Ya, selamat tenjuang minggu kena duduk Paul Sekin di game sama rata ya nang selamat kami andu pengeping YFM daya dah kami anduiti ya nang harap kita semua sihat dengan terasen pagu andu amik dah kawasan terbedu alamat anduiti in ok sama kami duduk Guston Mawah Agustin ya nang selamat kami andu, terima kasih Elizabeth Joan selamat kami andu masuk tu dan Miri Ira Liquid selaku masuk Fabian M Remang Dabihis. Okey, tiap tu sama ngaji teragu ti. Apa Elizabeth Joanna terus bersama Dr. Endoka nyuang segmen tu tiap pukul pre-i yang ngarum. Okey, jadi sama tonok yang duduk beringan di jurah tonok TKT naik mana ngarum titi. Ada pun lagi di tuang gendoga bori pada esok kedai milih barang dapur gitu titi. Okay, jadi tu kemudian pukul cu ngumiti terus sama ngujet abar ngumbi sekasun saat ngumiti. Okay, ragu mengibur tu seterus dari tami dua ragu kedua penalia. Jangan di wifi berdua ya, gerak bersama.

Selamat malam, salam Malaysia Madani, sebungas nanti pun penaga. Sarawak jadi tempat sebungas kata cekar setoran Minang Kacang. Melihat pantai damai di Sungai Merut da abih bidang penerbangan dengan kejutra. Program SKS Sibu jadi platform de paguh nyinek rakyat dengan dasar perintah Sarawak. Selamat kembali bersama dengan aku Rancangan Dagah The Community Mesu YFM Bidaya. Sarawak kerunani lagi sejarah abih industri semikonduktor. Wang jaji tempat sebungas dan dunia angkada cakra setoran Minang Kaca. Premium Sarawak dan tinggi Tan Sri Wang Johari dan Openg menang teknologi dan Minang Kaca jaji bahan utama nganti silikon dan tinan masati. Sarawak Pan Bideg mancang teknologi chip de Minang Jawa sekaligus negap negeri ti jaji hub teknologi maju. Dan berhenti de Majlis Reunion dengan Man Bingara Amal Persatuan Bekas Pelajar Kolej Tanjung Lubang de Kuching. Premier Pan Bikongsi hasil robot de pandai ngajat dan tunah beda jurutera tempatan de Western Digital dari tengah pikungang negeri ti dan ngulu teknologi semikonduktor bitarap dunia dan ngarap karati dapat ngakat semangat bau dan terus ngakat ekonomi bau di Sarawak. Dan timbul sama Premier Sarawak Dr. Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg perbedaan sumbangan dana endowment kahi 5 juta ringgit dan persatuan bekas pelajar Kolej Tanjung Lubang. Dana ti tindanegap langkah alumni ngunah program pemancang nyeratus. Nebedaan dana ti perlu dog natur secara profesional dengan mampan dan ngacak pelaburan dapat doktinan ngunah program ilmiah, forum serta aktiviti pemancang model insan dengan mempinguntung neg semua pihak. Dan masa bersama alumni pan dog sungka nyugon bakti dengan bikongsi ilmu pinuhuk dengan pemanai neg balata bau. Belia Sarawak lagi di kawasan Dun Pantai Damai di Sungka Merut di bidang dibilon dengan kejuruteraan. Tidinan kada ahi lagi tenaga pakar tempatan tidinan ngakat industri strategik negeri. Gapit Menteri dan Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang. Balati perlu pandai di bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik atau STEM dadak pingumit peluang kerja di masa kenegjawi. Sarawak pun saja perlu labiahi bala dari Babylon, pak bala saintis serta tenaga profesional dan bidang aeroangkasa dengan teknologi datu. Air Borneo contohnya muka peluang kerja dan industri ti. Dan berhenti dan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang peringkat Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Dewan Tepusian kahi 156 pelajar musuh kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai menerima anugerah Pelajar Cemerlang 2026 masuk Biro Pendidikan Pantai Damai. Anugerah ting libat 22 penerima ujian penilaian Dual Language Program atau UPDLP, 107 penerima sijil pelajaran Malaysia dengan 4 penerima sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Gapit Menteri dan Vice Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang perkarati tindakan semangat para pelajar dan terus cemerlang dengan model insan the big quality. Berita Negeri mengenai inisiatif Kibirat UPDLP dengan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak dan mengancak lebihi anak Sarawak dapat pendidikan the lebih pagu dengan sian bala namang guru dengan pihak sekolah dok sungka bersama dan menolong pelajar ngumit bidang pendidikan da udog setia perintah.

Silong lagi agak The Community. Program Sarawak Sayang atau SKS peringkat bahagian Sibu 2026 dapat penyambut positif The Jaji Platform dengan nyenek rakyat dengan ahi banca dasar inisiatif dengan bantuan duduk sedia perintah Sarawak. Dorothy Edward menang program ti muka peluang negeri ratus puan maklumat secara terus bersejati perintah selain puan ahi balap kekas dah boleh dok tinan. Mengharap SKS dapat dok silung demasa ngejawi dan mengancak lebih ahi inya ratus. Lebih lagi tak baum puan dasar perintah dengan peluang duduk sedia. Muhammad Khairuddin Rusdi Ayupan pidaan program ti jaji platform tinan nagap terbedingan ancar rakyat dengan pemimpin. Lebih nanti ahi banca agensi institusi pendidikan tinggi dengan company dan yang ingin ratus nak perkhidmatan perintah peluang pendidikan dengan kerja darungan ini prabung. Lebih 600 juta ringgit dok juga nak komiti engkari tinan ngunda ahi projek pemancang dengan negap ekonomi nyeratus. Ahli Dewan Negeri Adun Batang Ai Dato Dr. Malcolm Musim Lamo menang perkara belanjati kibrut 400 ribu ringgit. Tinan ngunda remin semayang Christian Anglican dengan penolong khas neg JKK dengan Biro Wanita Rantau Kemayau Manis. Selain sen 100 ribu ringgit masing-masing dorongan projek transformasi sepasar dedek JKKK Nangas Sepaya dengan Nangas Tamang. Berhenti dari masa ini ngerasmi program Randau Solidarity Community peringkat bahagian Sri Aman da Ulu Engkari. Dan tiap cadang pemancang da peringkat community perlu tunah minan jawatan kuasa pemancang kawasan sebagai tujuan nak pihak kait dengan ngancak projek ti tunah cara teratur tersusun dengan ngajah penyungka mesunya ratus. Langkah ngelawan jangkit kena denggi bukan seminat menjawab perintah atau pihak kuasa tempatan pak perlu kesama semua pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus menang langkah ti perlu menjawab masuk seluruh nyeratus tegal penyakit ti boleh dog sigan kan tempat berasi dengan anyap tempat tinan perang edis bintulo. Nebdaan nyeratus kai patut ngerasa selamat tegal kes denggi di Sarawak kai nahi banding negeri-negeri debeken pak perlu jaga-jaga. Nenyungka nyeratus terus ngenah langkah secara proaktif tinan ngelawan wabak denggi de murah dengan ngumit masa perasa dengan nyigan tempat perungang edis de kawasan remin. Nanti de majlis penangguhan program cegah wabak denggi 2026 peringkat majlis daerah Serian de Serian. Inya ratus de daerah lawas untuk sungka negap semangat perpaduan dengan kerjasama tinan ngancak agenda pemancang de kawasan ti dapat dok tuna. Ahli Parlimen Lawas Dato Hendri Sum Agong menang sokong rakyat senice kunci dengan lancar semua projek de grancang pada perintah Sarawak de rakyat. Dato Hendri dan perintah negeri terus menjawab mengenai projek de Lawas. Tiki berat mengenai pelabuhan laut dalam Kuala Lawas, Padang Bilon Bau Lawas serta jalan bahas dengan jumatan. Projek-projek ti jangka pidato kesaling hubungan ngekat aktiviti ekonomi sekaligus ngekat pemancang da wilayah utara Sarawak. Nanti da masa neng rasmi program Semarak Hari neng lancarti wang rasmi program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 bahagian Limbang da Lawas. Tidak mengenaga tipu ne binaca lagi. Sarawak jaji tempat dan sebengas kada cakra setuaran minan kaca. Lihat pada damai dan sungka merut da abi bidang penerbangan dengan kejuruteraan. Program SKS Sibu jaji platform da paguh dan nyenek rakyat dengan dasar-dasar perintah Sarawak. Jangan kerti agak menu da dok susun pada Ratna Saimin masu stesen berita semasa RTM Kuching dengan dok senalin pada Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Ragu pergi bor ramingan ramige aku so semua keglinas supaya dua mas mong dua minit ada ngapa kor cu setengah ngumi jadi sama tergumi terima kasih yang duduk so berapa ngaji tahu wifi mudoyo ramu dah bisa ramingan di gitu ngapa bersama aku i ngumi ti ada ngan segmen ngancang peta bersama aku DJ J sandaga ke nyuang segmen tiap pukul pre ingarop mah. Jadi yang kami tinggi harap dadaki sejak pemenuhingan baik sok kepuak pari ke bori di pasar ataupun sok tempat keroja pari ke bori harap dadaki sejak pemenuhingan baik di dreba motokar baik di taban tosikar baik di dreba lori ke dreba bas ataupun di sejak harap selamat dan ke tempat di tujuingan. Ya, terima kasih untuk sumberingan lagi ngajak syarat radio YFM Dayoh Komiti support ke buka aplikasi RTM Click ya sebab di downloadi radio rusak sungguh benar dapat ke ngajak radio pakai aplikasi RTM Click Inggris su handphone muna di lagi di jawin laptop ataupun komputer TKIT dapat ke buka RTM Click ya. So aplikasi ini kita dapat gendeng FIFA World Cup 2026. Akan jadi sama terberuman untuk beringan di geruman di KIT mana suam sebab suam manti suam gabrehat suam gamborat boos terbagi mokata suam remuan keroja suam ke dari anak terpagi dari anak Monday Blues terpagi anak terpagi moka kerja terus semangat terus ginas. Okay, jadi ragu pergi portal terus ngumiti sana sok beringan ku utaris asung ku so Ambrose N dapat sok pengantin hibur bersama aku JJJ sedang segmen ngancang peta jauh di YFM bro ya gerak bersama.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyanyian. Jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Anda tih ragu mengibur serta remangat bihis. Okay, jadi korek kosi dia report gaya nu di agi berperuah da opis meteorologi Malaysia santi puh semong 2 jam so pukul 4 ngumi dan pukul 4 pagi te pagi daki gaya undu you know ngejaka ijan berlaku di kudu-kudu tepat you know berlaku di Kapit Miri 2 Limbang. Jadi gaya undu pagu ngejaka berlaku di Kuching Serian Semerahan Seraman Betong Sarike Sibu Mukah 2 Bintulu. Jadi nanti gaya undu saat ngumi titi nak pukul semua ngangan om. Jadi ngejaka so pukul semua ngangan om pukul 4 pagi te pagi you know ngejaka ijan berlaku di kudu-kudu tepat you know di Kapit gaya undu pagu ngaro bitih you know di Kuching Serian Semerahan Seraman Betong Sarike Sibu Mukah Bintulu Miri 2 Limbang piin laut bergerombang bergantung 2.5 dog taruh 0.5 meter sobak puas so barat daya raju 40.50 kilometer ni jam suhu 24.0 taruh 0.5 darjah Celsius. Jadi di ngumi dekat itu Roro Beach kita di Mbob KI dua perunggang setengah perunggang suku Pebogo sebab penang dari Morota jam itu pakai dang body aduk ke bongoh sebab esok jai ke memang suku Pebogo. Jadi pak suku mana guru di sapa perunggang ke Bogo. Jadi ogi kini di suka beliau mau seri ngumi mari ngarong itu suka genai opui madang tuh di limang body sebab ya ini nang sa yang nang perunggang bu ini. Pakai perlu gatal perhati ya. Ambil tu mereka rakah berjaga sebab apa hadir yang nang musim roga kena pagi di sekitar Kuching dapat kena ni anu-anu mang gaya anu mang suku Pebongo boleh tanda naik pui perlu kena ingat aduh sebarang naik pui secara terbuka boleh nang tahu orang yang ngayap sebab musim roga kita ti jalan yang tahu ngayap tahu jenang jam-jam noh ataupun yang mau jadi bomba ti jenang ti kain dedang Brady sanggup punya sunggang setegalnya demi Brady ngan dirinya walk in ngan dia murah apui okay, jadi no di ogi okay, pengalaman kalau itu memang senyum sejak lah. Ya jadi itu hibur lagi tau ragu hibur terus ngarami ti kau ilah dayung bedaya bau so, penyanyi Alice Wani jauh dari Februari ya kerap bersama.

0: Kau ialah dayung berdayuh bau. Okey, jadi kalau supaya dua mas mau 22 minit lagi dengan pukul moyah ngarom. Jadi terima kasih dan duduk seberingan sama ngarom ya. Beringan tadi kita orang bersama dengan Koi Ngaromiti dan segmen Ngancang Betul. Jadi terima kasih kepada Durin Gobes lagi sama Roto yang nang selamat ngumi nudu so beringan ingin salam ngumi anu nudu sino sino El Rachel mereka nepo nyimoi Hendri Bali Jikin Sumukjang Menek Kenny Sumi Ayot yang nang salam damai nudu so beringan. Okay, terima kasih yang duduk ketua awah Midasem geng awah Baita Salam menuduk geng awah kepada peminat-peminat YFM Daya daki-daki lagi yang nang selamat ngumi, selamat berdapat dingin, happy blessed Sunday. Terima kasih Midasem Nur Azira Azira lagi bersama Ruto yang nang selamat berkonti. Terima kasih ya Baita Salam menuduk geng awah dengan peminat setia YFM Daya da Piru hadap radio tetap on ya yeah. Okay, request lagu so kumpulan Peace Band apa-apa mahu temain lagu titik eh. Okay, jadi seterusnya terima kasih untuk Ronald Dennis Hendri Bali suku Pabombuak ya nah, selamat ngumi ita. Salam sayang suku Pabombuak radio tetap on, terima kasih ya nang amit main lagu adat beringan so Fiona karena geng geng awah dua dingan madis so kupu peninjau baru peninjau lama puak siga kupu kopit bom buak semebak tematu dua sudat doh kemu so berapa ngejit ada ki sejak ada pe puak dipiluh ada pe ya nang semoga terhibur lepak di awah boleh dua kopi ada gaya tu suku bongoh dua kopi bongoh lagi ya. Pakai doh lah, seorang makin bongoh ni. Saya kunang makin mau tuduh. Selamat tengarom nudu ati yang pako inang selamat tengarom itne nudu so berapa pengujit geng awah YFM Daya baya so pengujit fan club semua gelinas mite main ragu rindu serindu rindunya bogo boto rindu ati ani ke rindu tuju asi ke rindu iti inang ragu iti nuju anog anak si busu di Kuala Lumpur inang ogi lagi di Batu Cave sudi di Taman Mas Tiara Kuala Lumpur pinanak di Bilin di Rawa Wang Selangor yang nang sulin lagi di Kuala Lumpur ke nak suar dope di saat sentiasa sehat sepanjang masa.
1: Tetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 red dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 semang sen di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

Ayan na ito, Rago Mingibor, Chogetan di Kabar, ni Abara Sobringan. Jadi harap di ngaraw mo no minggu ti, harap sobra to sehat-sehat si Jaya. No di baka bekaning sebab buah bongoh botong nandu sok Jaya ke, mungkin lagi no di mo nopiak koyok di nanti oro, ataupun lagi mo gasak inyuk apa sok Jaya ke, gasak di oro ke, di tunggu ke. Semua harap sehat ya. Jangan sehat lah. Ataupun lagi jadi nama bongoh so jai ke bongoh mulai tahan adi nama dia di kekede di karik piin butan. Bila nu bongoh memang karik piin butan masuk kopi di enak ais lagi ya. Mungkin lagi jadi memang suka rehendok piin butan lagi rehendok dangtin ke ataupun suka nu kan jadi fresh ya. Sebab batu-batu nang pin butan muda memang cukup bogo guna sebenarnya. Laki di antara guna you know dapat kadi toksik so dang porong to ngrusu so pin asik. Dapat ngawal tekanan atau yap gatung. Sebab cukup gatung kandungan antioksidan. Terus ya, noh dapat ke ngawal suhu porong, noh dikata sebut itu ya, berani untuk bongoh, porong kenyam suku bongoh, kiranya menduduk sehatnya, bah, tidak kali ke pi nebutan, nah, terus ya, noh dapat ke tuan, nah, kada kolesterol ada ngah porong, noh tinggi kolesterol dapat dok nebutan. Ya jadi to bibur lagi doh ragu pingbur to terus per ragu so ada semarkas ada pasambah hadap.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hitno.
0: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ane bila bu na, ane bu.
0: Eh, ane di mana mana? Sapi mana bu ah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Eh, ane di mana mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Ane no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kuti, ti anak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan kopi semai ngan aw ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no. Daki mai kau mana?
0: Eh, siapa mau kari topan bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari topan kuki spetal na?
1: Bah, ti mau bisa tak? Ani dah kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, ogi sushi. Togi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak pemenai na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bapamu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, lah pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman.

Selamat malam. Terima kasih yang duduk. So, berapa kongsi tahu YFM Doyoh di Arut Gonji Terseran Radio. YFM Doyoh dengan segmen Ngancang Peta bersama deku DJ Jazz. Sabang duh, nombor anju sawah 2022. Terima kasih yang duduk api takilan Gip Sabar Tuan Ngarau Miti. Selamat Ngarau Ngerdu Lucy Bandang. Ya nang selamat menjalankan tugas awak sis idna. Ya nang aku sis. Terima kasih Dodo Will Patrick yang selamat-selamat andu. Terima kasih Nurul Atika, Juwita GM, James Pengiran Rusin Gunyau. Yang nak harap suatu sehat-sehat sejar. Ngojita ragu coba ngene so Eliza Susina. Okey, jadi Stanley Shane. Okey, give sama Dato. Nak dapat ngojita ragu nyijon asong bicita. So RDMD Band muat tau main ragu so kumpulan RDMD Band joget ni kabar. Terima kasih Dodo Stanley Shane. Mungkin dapat naik pimpin ragu ti di segmen 2 ataupun anu di bekon. Okey, Jackson Ritan, ya nang selamat ngarong bina. Baiklah salam di sepuluh kepada pendengar setia YFM Raya, para geng-geng PPS MBK, geng-geng awak para dengan Facebook, para dengan dediki sejak ini salam dengan mesra selalu so kupu Mambong Penrisa. Terima kasih untuk oleh Jackson Ritan so kupu Mambong rangu jeta ragu ruruh hatinku so Martin Choneng kita terima kasih. Okay, jadi dengan ini saja sama dia ngojit program atau ngarobiti yang program arana pemudit so gereja Seventh Day Adventist. Jadi dengan ini saja sama-sama ngojit.

Shalom, haleluya, dengan salam damai untuk semua bala kita, pingkaping dalam gerang Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersama lagi da minggu ti, da abi pengisi program Jaran Pimudip, da YFM Station Radio Bidaya RTM. Program da kali siti udah sidia pada gereja Seventh Day Adventist. Si bayu kita ti guru, lalu pisilung program kita da anu siti, aku ira ngaban kita sama-sama kaping ini lagu puji dengan mulia neganan tampak.

Selamat bisama lagi kita dah tim Pusiti. Aku irang aban kita nak buat senda dan dapur dah buku Yohanes Pri ayat 25. Tekstinya na Yusiti. Saut na. Adakah inyas en inyah dah berdosa? Aku kai puan. Pak ini pikara dah puan aku. Emanceh aku dah bakap ijen pak itin merapat tebek. Siti pin tebek dah jugon Tuan Jesus. Dan ini inya ada bakap, lalu nasihat terasa dapat tebek balik. Nekai piduli pikara ada beken setegalnya mendapat tebek dengan terang. Bala kaban biradi dak pinyeut Kristus, kan kita tebek pimudip kita dak madianu itin. Bakah macam pin tebek dak biek dengan daerah ngaco pikir awang kita. Pintebe kita selalu ditumpu le pikara dak ngan ngaban pidosa dak abih ruang pimudip kita. Sama ada kayu sien biguna atau kai biguna, bikait atau kai bikait dengan pimudip pada kita tetap tebek. Lalu pintebe siti kadang-kadang ira ngancak kita rasa rimuntuh, lemah turang dengan anyap pingarap. Pak ada ini cerita dan modok tinulis dan buku pejian dama dak pitangah le kita supaya kita tebek ngilabih masu pintebek kita manusia. Kita perlu tebek minan batah iman kita supaya kita dapat tebek pingarap serta pimaguh ngilabih masu penyusah dengan le pijara pimudip kita. Aku percaya semua kita boleh semayang. Lalu biasanya iho kayu dah sungka kita masuk tanpa. Kita nyungka tanpa tebek pimudip kita. Ngigan bala musuh dah selalu ngaco kita. Kita nyungka tanpa muka peluang dengan nyungka birakat masuk dek tanpa. Hanya salah kan kita ngaban buat semayang dah mengsiti nek jawi tanpa. Pak ada ini cerita. Nenyugon ini buat sanda semayang dah paling berkuasa dah medok tinulis dah kitab kudus. Emanceh semayang dah nyungka tanpa muka batu iman tinan tebek ngilabih masuk pintebek manusia biasa. Kita perlu tebek labih juho masuk pintebek batu fizikal kita siti supaya kita dapat tebek kuasa tanpa dah boleh ubah semua kayu. Ada ini cerita dan doktrin tulis dalam buku 2 Raja-Raja 6 ayat mahi sampai 20 taruh. Ti dah timpu dah paling pahit dengan peta dah abi pimudip Nabi Elisha. Siti ini agah pasal perang. Pakan kita tebek lebih juho lagi, cerita Siti akan dirubah. Dan kita tebek masuk pintebek batuh kuli Elisha Siti, en manceh setakat pintebek manusia, kita maca cerita ti pasal pintrawe, ini orang kuli dak tebek pihak musuh umeh ngiluling kota Dotan Samaria siti, lalu anyap mah pingarap lagi. Pakne, kan kita tebek lebih juho lagi, tebek masuk pintebek iman. Batuh kuli siti kira tibuka lalu tebek bala tentera masuk surga, dak mengilabih ngiluling bala tentera musuh siti. Masuk pintebek siti mah kuli siti mesadar bahwa tanpa bahas lagi kuasa na masuk pintebek dak tebek manusia minan batuh biasa kita. Masuk na ngirasa terawa dengan anyap pingarap wang batuh iman na terbuka itin na metebek pintebek na bitukar neg damai lalu penuh dengan pingarap lagi. Dah habis cerita siti belakang bandingan Raja Aram. Maru bina baji setegal ini setiap pingatur parang nemu detaya dupuan pada inya dah Samaria bangsa Israel. Nomor dua, setiap timpu nera nyarang semua pingatur siti medukuan inya. Semua strategi langkah dan tunan semua medukuan bala inya Israel. Dan mau taruh, ane-ane saja dah pinikir nepun emeh dokpuan bala inya Israel. Anyap kayu dapat dok sukan,
baik sen Rusia, baik sen ini saja dah rancang ira nyerang balanya ada kota Dotan City semua metaya pelatipuan. Berarti ini setiap dah rancang City ini kayu dah ngeban kayu dah kayak marui en macam gagal. En setengah Raja City maru bina baji lalu mikir aduh dak nehe nadep ne inya pengintip atau dak selalu bocor rahasia Siti. Pak masuk semua kayu dame dok tunan, dok pirasan. Anyap inya jadi pengintip dak pihak adep ne. Kai bala tentera, kai bala nya ada mudip kesagan perintah adep. Pak cuma ne kaping aga bawa dak turun Israel ada ini nabi tanpa dabiganan Elisha. Masuk kayu dak puan ne Nabi tanpa Siti nerima pimpuan dan marutusa masuk tanpa. Semua rahsia dengan kayu daerah doktunah Raja Aram Siti metaya tanpa pidaan dengan Nabi. Lalu Nabi tipun pidaan Raja da Israel pasar rancangan musuh daerah nyerang. Semua perancangan metaya dok saut pada inya Israel. Si Bayu Raja Aram sempat nyerang semua pingunah Siti medok taya dok puan. Tentu semua kayu Siti menyebab perancangan kayu marui. Jadi setengah Siti Raja Aram tahu mengancak bala tentera mancang nyerang kota Dotan Siti lalu ngancak nakep lalu kinabes Nabi Siti. Bala tentera ataupun dadu dan nantet tinan nakep lalu kinabes Nabi Siti beken alang-alang pak semua bala dadu da ada. Lebih-lebih lagi neira ngiluling kota Dotan Samaria Siti. Siti di parang dak boleh dok tanang inya pasti menang. Kan masuk pintebek manusia. Bala si dadu Siti akan dapat ngalah bala inya da kota Dotan dengan sekejap saja. Dak cita Siti pidan wang bateh anu lak timpong kota Dotan Siti emedok kinapung bada tentera ataupun si dadunya Aram. Mene lagi ne dalak berpagi sen kuli Elisha Siti makat bes lalu wang netebek netnyapa netebek bala tentera Aram emeh ngapung kota Dotan nehen balati mene wang netebek bala tentera damaru ahi Siti nemula rasa terawa bigetar lalu nepucat enyap pingarap lagi cepat-cepat ne birajung lalu nuju negi Elisha sana kuli Siti kan kita maca ada tulisan Greek nenyana ahah Adonai berarti kita akan binasa dalam sana bidaya kan kita nyana menang oh kabes kita hanya pingarap oh kabes kita anikah langkah dah patut gok tumit tinan pilapas ada masu pikara demang Siti Siti bekena ini penyikin dah main-main atau biasa saja ti ini penyikin dah mandek masuk asung dah terawa dengan hanya mikir pingkabes daerah mangka pimudip balasien. Rasa tirawa Siti di tengah kita bawa cerita Siti ira mangan dengan kota Dotan Siti akan binasa. Pak kita dok pitayen supaya sentiasa mana pingarap kita semene da ruang tangan tanpa. Sebab kuasa tanpa lebih bahas masuk semua balas dadu dan ngapung kota Siti. Kan bata kita cuma tebek kayu da biek daerah mangka pimudip kita tinan mabata iman kita supaya kita tebek bahwa tanpa ada dengan kita dah timpuh sen wang Nabi Siti tebek kulina emetrawa dengan report dah emedok pidaan mati ne Nabi tinyugon pinyaut dah maru ngancak bijungong nemanang abatrawa tis tagal Nabi Siti tebek kayu dah kai dapat dok tebek minan bata manusia biasa. Lalu nenyana menang setagal ihong lagi dabi sama dengan kita masuk semua balas sidadu musuh Siti. Saudara dabi pingit Kristus, kan kita dah jaji kuli Nabi Siti. Mengandi kita mikir sana Siti. Ira pidaan kayu dah mene-mene kuli Nabi Siti mengkah nyana kayu dah main-main. Cuba kita mikir. Kan ada inya nyana yu Siti walaupun dah timpuh antara mudip dan kabes, tentu kita mikir inya Siti nyana meng inya dah mebabo
atau mengkai marui dengan pikirnya Siti. Silap-silap ira kita dak tipus en menang Nabi Siti mekai batul. Sebab anih kayu dakwan kai meret akal pikir manusia. Kayu dah mustahil dengan beken mendeg masuk pikir manusia dah waras. Pak saudara, kan Nabi tampaknya nak kayu dah luah masuk beban beken kayu dah main-main. Sungguh pun memang kai meret akal manusia. Nabi Siti masih waras dengan pintebek ne lebih tarang masuk pintebek manusia dah beken. Kayu dah ira jadi pikara dah ngaban binasa, Nabi titebek semua Siti ira bitukar ne pimanang. Kemesian Nabi Siti semayang. Timah ini buat semayang dah paling pantas dengan istimewa dan dok rekod dah buku Alkitab. Buat sana Siti menceh, oh tanpa buka kirana batuh inya Siti supaya ne dapat tebak. Dari Siti beken ne bakap, kuli ne kain ne bakap. Menih buat semayang Siti meng Siti. Tis tagal dari Siti kai tebak kayu dah semena. Tegak pintebak ne kabur dengan pintebak datuk binatun pada pimiek dengan pingrusak. Kai tebak minan batuh iman. Nabi Siti kai ne semayang, supaya tanpa ngancur bala sidadu musuh Siti. Pak, ne nyungka ini pintebek dada kuli ne Siti. Bala kebandingan, ada timpun ne. Kayu de paling bahas da tebek atau terjadi da abis pimudip kita beken ne semata-mata kayu da birubah dan nehen kita. Pak, masuk pintebek kita da birubah. Bakah inya ada bijaya beken setagal keadaan pimudip ne? Pak setagal ne menganih ne tebek keadaan pimudip ne tak boleh dog nubah. Wang ngembeh buat semayang ti dog sungka tanpa nyaut semayang Siti dak timpuh sien. Lalu kuli Siti dibuka batas ne. Masuk pintebek Siti ne dapat tebek balas si dadu masuk surga memuno semua darat dari luling kota Siti. Lebih hong, kihong si dadu Siti masuk si dadu musuh. Ini pintebek dan nyugon aseng dan damai dengan dirangan. Rasa tirawu ijen meh sekejap saja dog ginanti dengan rasa damai. Wang hamba Siti mikir-mikir pasal binasa, iti nepuan bawa tanpa emeh nenyidia nyugon ping lapas. Bala kabam biradi dalam Kristus, kan kita tebek pikara damah terjadi dan cerita dan tulis dabi penjadi damah. Kai, pari kai kita dapat bidayem pikara Siti ini nubuatan dan pidaan pikara daerah terjadi dan sulih anu mati pagi. Kan kita nak perjanjian bau sebayu nuduk dakep dan taman Getsemani ataupun kabun Getsemani. Nanya nak bawa adep ne boleh ngabak semeng dua pasukan melekat ne kana ira. Rasul Paulus nulis surat neg bala inya ada percaya. Lalu nengingat bala Siti bahwa pinaruh kita beken saja ngilawan daya dengan daging. Pakai lawan kuasa pimete dabi pemudi rohani kita. Da buku Efesus 6 ayat 92 pidan ne kita. Supaya kita bilawan dengan kuasa-kuasa pimiek atau sitan. Beken saja kita bijawi dengan kayu dan dapat dok tebek minam batuh kita, apalagi ngilawan kayu dah kai dapat dok tebek batuh kita. Cuma dengan iman dan tagap dan pengharap kita dan tanpa saja supaya kita boleh menang lepas sedap masuk semua kode baik dengan Siti. Tanpa dengan ada masuk sanin, tetap menyugung pinulung kai kira dah masa anih kita mudip. Hanya kala tanpa kai piduli, masuk sanin sampai tok itin. Masuk cerita dan dok binaca kita ijen. Wang tanpa meh muka batuh kuli Elisha Siti. Tanpa makap batuh bala sidadu inya aram. Lalu bala Siti kai puan gapi arah pimpanun. Bala ti bingung lalu tirawa. Pak cerita ti pidaan ini pingunah Nabi tanpa damaru tusa. Nekai ngumit peluang Siti ngabak balas dadu dan Samaria lalu kutuk kinabes balas dadu musuh Siti. Pak Nabi Elisha untun balas dadu musuh Siti panu meret nek abih kota Dotan.
da Samaria. Wang bala si dadu aram siti memeret dabi kota Dotan da Samaria siti. Wang bata bala ti dibuka, kuli bala ti tebek bala na medok kinuling pada bangsa inya Israel, balas dadu bangsa Israel. Dok kinapung, mengbala na ngapung kota na matin. Mengen lagi rasa tirawa, hanya pingarap dengan nyerah untuk kabus saja, tak pikir bala siti. Tanpa malik rasa siti. Masuk kuli Elisha, balik net si dadu musuh siti. Nasib bala siti bergantung dengan anih daerah dok tuna pada bangsa sedadu inya Israel. Raja Samaria tebak siti ini peluang depago. Sanang nyerang lalu kena bus kuto bala siti. Pak ati mah kita tebak jaran cerita de beken masu de beken. Ati kita tebak pingunah tanpa beken masu pingkira kita manusia. Kan manusia ne cuma ira menang balas dendam lalu ti mah peluang tinan kenyap sedadu inya Aram. Pak tanpa nulis cerita siti masu pingunah dak lebih paguh lalu nyambung pimudip. Kita puan bala kabar berdi. Masu cerita siti Nabi Elisha ki zaman Raja Samaria kinabes bala siti. Melainkan ngancak bala inya Israel nyidia pimaan dengan pinyehep lalu pidaran bala musuh siti. Pitengah pinyehep dengan pimasi neg bala siti. Emeh bala siti biso maan balati boleh mari dengan selamat. Kanijun balas dadu aram siti sedia ira ngapung ira biparang lalu ira nyugon binasa ne kota siti. Pakitin balas siti ngerasa pinyut inya ada Samaria siti meh sade nyugon damai dengan seut ne balas siti. Hasil masuk pingunah da antusa siti Alkitab pidana kita bawa parang mekai lagi terjadi. Menyap lagi bala inya Aram ira nyerang inya bangsa Israel da Samaria siti. Timpuh ti tanangnya timpuh paling aman damai da mau tulis pada Alkitab. Sitagal Nabi dengan bala inya da nyugon pinyeut neg pihak musuh siti. Kan kita mikir lalu tebek ini ayat da dok tinulis da buku Roma 5 ayat 9. Da nyana yu siti. Sebabkan kita masa-masa jadi musuh dok damai dengan tampas tagak pingka besanakna, lebih lagi bala kita daitin menapu damai, pasti pimudip kita dok selamat. Ayat siti pidaan bahwa kita siti semua manusia ada berdosa. Wang kita berdosa, ratina kita ngelawan tanpa. Kan kita ngelawan tanpa, kita ti musuh tanpa. Lalu setagal Jesus tanpa amang dapat nerima kita balik lalu nyugon damai dengan kita. Hasil masuk pingunah Tuhan Jesus da kayu ragang. Da kayu ragang Jesus beken saja nyedia jalan penyelamat pada kita. Pakti mah timpuh pimiek da bahas. En mah kuasa pingkabes medok kinalah. Maka kayu da tebak kita boleh ngapan kita asa. Lalu anyap pingarap da abih pimudip kita. Pak biar mah masuk tanan siti. Kita boleh tebak lebih juho dengan terang da pimiki kita. Minan batuh iman. Biar tanpa nyugong pingrati na semua kita dati positi, nya kita sama-sama medem semayang. Tanpa da bahas dabi kuasa, dabi nuwa syurga, dipuji ganan akam, dabi pimudip semua manusia. Akam mah tanpa da batut senemah, da patut pinuji, akam tanpa da nyugong pimudip, dan punca segala birakat. Dati positi Tuhan nami medok birakat pada sana pijuan akam, dan mendok tinulis di buku 2 Raja-Raja 6 ayat mahi sampai 20 taruh. Biasana siti nulung pijuan lalu pitaya nami supaya kami sentiasa tebek minan bata iman nami dengan akam. Biar setiap kami peluas sana ngancak akam nulung kami tebek anih-anih pikara da jinawi kami minan bata iman. Walaupun pikara da tebek kami seakan-akan kai nyugon pingarap negami ini-ini. Es tegalami nyungka Roh Kudus akam mantu lalu nguntung pimudip rohani kami selama kami mudip dak tunuh dunia dak penuh dengan dosa serta kuasa-kuasa pimete iblis. Kami nyugon terima kasih ahi nega kam tanpa sebab pimasi dengan pinyet akam dada kami. Biar pimudip kami dak sepenuh minggu tidok nuntun lalu dok birakat pada kami.
Amira bisa gana sengami lalu nyerah buah semayang ti negakam dengan penuh iman percaya ami nyungka semua ti minan ganan anak kam Tuhan Jesus ndak meh jadi juru selamat dengan pinibo semua ami. Amin. Program Siti udok sidia pada gereja Seventh Day Adventist. Aku Pastor Terry Burton Simon yang ucap selamat bertingkah. Terima kasih ingin kita sama-sama belajar masuk sana tanpa datin positif. Biar kita dapat bidapud, datin pun debeken, dan program debeken. Tanpa merekat semua kita, shalom, haleluya.

Ayo nanti ya tambah sama-sama ngunci ta program arana pemerintah ngaromiti hari gede kira supaya doma 2 menit ada ngara pukul moy setengah ngarom. Ya sama ngarom kan tu sudi-sudi tadi haruk ke guru di jawi dan meja belajar ngaromiti. Rana lebih sana sudi tadi sawaiti form 5 ya. Di hari amit CJ pelajaran Malaysia SPM. Kita dah tui lagi ujian percubaan. Jadi harap sudi-sudi itu naik ujian ada benar-benar. Aku pergi berita seterus selalu gaun. So Tony Spoji ragu di agi bermiti ada dengan tadi di agi peta salam di ruangan Facebook tengah romiti.

0: Oke, jadi kali ini atau lebih sama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince vokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tuduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini tetap bersama duo Encik Jerome. Agak jadi aku disekian ringan eh. So ki ingat ninga FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Okey, jadi nak cakap lagu mungkin boleh tu ada yang one. Okey, jadi kena supaya dua 20 taruh minit lagi atau dan segmen ngancang peta tadi hanyuang minggu itu ya. Jadi harap pasal peringat dati hibur radio tetap get on dan ke hanyuang segmen tu tiap pukul peringat rom. Lepas ni tiap ngelap sama lagi dua pengaruh ke hidup tugas dan segmen ngarom pawan. Jadi sama petugas kan duduk beringan di petugas lebih saya sama beringan di hari Amora atau Kroja pukul pri yang arom itu ya muna ke selamat penuh pari ke boringan sama beringan di buat shift ingan pukul pri yang arom harapan itu ya terus hari pari ke bori ya baik beringan di teban motosikal ataupun di treba motokar harapan anak-anak kita anak aturan orang raya masa terima mak ke main handphone. Okey, jadi lagu hibur tu seterusnya ngaromiti jobong Eliza Suzina. Jom di wifi bro ya gerak bersama.

Angan minat jadi pengacara TV, saman bahasa agah, biar seterusnya disukup kena ke berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main di taruh puluh anu bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok peguru suat pukul krii isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu ngabasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagak ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Ini teh Ragu Penghibur Stadium Mangkaluha kira supaya dua mas mau ngapa tu minit ado ngato ada segmen ngancang petak ya ki jadi atau terus lagi berhibur ngajar Ragu Penghibur ada tebedingan so Fiona Chon jok di wifi berdua ya gara bisa mah.

0: krokemo ya kuduraga munak mirihna ti memang ribu-ribu ragana tebuk ko bo
1: mahar ku miriset kroko ketipatmu ya semua original banca de mahar anyap nyaminan de murah-murah
0: minak kun tebuk ngan puan ku na mahar ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ko bo
1: anyap anaknya de kampung ti dapat miriset kroke mung jakku ti minati saja de kampung kita ti minat de jakku lede
0: ongan mungan nih pun mahal set kroke mudamu kail akuti akuti mise pakken boleh abah mau masak nyuhon bina kail mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabu us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau dipun adep mau dip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau dipun cek debak tua

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sederhana disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main dek taruh 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai negara perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kemer teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei negara 20 Julai di RTM Kuching.
1: Jadi nyamai atau menuk juak segmen dengan campeta atau saat hanu minggu itu. Aku juga berbuka terima kasih dulu semua para pengajit YFM Radio di sentiasa nyukong, sentiasa ngajit stesen radio YFM Radio. Baiknya ngajit ngurusu radio, ngajit so aplikasi RTM Click ataupun ngajit so Facebook rasmi YFM Radio. Okay, jadi harap ada ngarau menuk minggu itu serasa kesehat, serasa ceria. Jadi rupai titi atau dapat ngojit berita pukul prii di beberapa national FM. Rupai titi ngarep bersama lagi dua pengarun ke idip tugas dan segmen ngarep pawan so pukul prii ngarep mendong ke pukul semua dua turu apa ngarep. Jadi harap so berengan atau hibur. Jadi nak tahu pendapat dapat oh, di segmen dua untuk dibakon. Aku DJ Jess ringucap selamat ngarep. Bye-bye.

Okey, semuanya lagu Pibor kita ada Kemenu Siti dan Bingara Siti bersama dengan Beethoven dengan lagu Nak Buah Asengku. Ngapang kita jumpa ini minat pasal kalau Bingara. Sama Bingara selamat berdapur kita ada Bingara Siti dari segmen Ngarempawan dan Bingara Anu Minggu Semengtua Nuburana Icu 2026. Bersama dengan aku Alina Cagam kita hari taruh jam kita bersama ada Bingara Siti. Masa bekal lopri'i bingar terpukul semendua terap ngara setimati. Dengan masa ini lagi demang dibiasa pukul semuanya bingar mati. Kita dah sama-sama keping agah dan bingara Siti. Dan lepas enti narus lagi dengan program All This. Minggu Ati habis sama dengan penerbitna Francis Ferrochu. Sencinta pula pukul semuanya suku bingara setimati. Dengan harapnya semua barang keping kita terus setia habis semuanya ambil terpukul semendua terap ngara. Mengenai hal macam lagu-lagu pinggir baru. Hal macam pipu anda rasa sama-sama kita kongsi. Dia bingara Anu Minggu Siti.

Okey, semati lagu Bibu kita masuk Jackson Boson dengan lagu Dayung Puncak Borneo Kuanah. Dengan sama pengar kita ucapkan ke Ronald Dennis dan bersama kita ada pengar Tina Manang. Selamat pengar semua belah geng-geng awah dengan pengar-pengar YFM. Lebih harap pernah semua nak tersen, set tersen selalu Kuanah. Okey, ada lagi Peter Kilan bersama kita ada pengar Tina Manang. Selamat ngarem anu minggu Kuanah. Ada lagi Amy the Sam Manang. Selamat pengar semua belah geng-geng awah Kuanah. Selamat bidaput Kuanah. Okey, selagi belah dengan kita bersama kita ada mengerti Ibrahim Akib bersama kita menang selamat mengarut kuana salam maso Lembah Kelang Bandar Raya Petaling Jaya Selangor kuana Henry Bali ang ucap selamat mengarut semua belah geng-geng awah kuana semoga tak sihat dengan ceria selalu salam manis so bumbak kuana. Okey, selagi berada dengan kita bersama kita ada mengerti Anit ada lagi James Pengiran. Terima kasih untuk semua balau keping WFM dia ada bersama kita mengarut tiga kira belah kita dan keping radio dan bersama dengan kami di aplikasi RTM Klik ataupun de bersama dengan kami de Facebook Live. Ada bingar saya terima kasih Ahi sebab saya milih YFM dia. Ada bingar Siti tentang sama-sama habis hibur ya. Tapi kursus mendua terpengar Siti Mati.

0: go hit no.
1: Eh, ane buuh mana ada office bi? Bun todang babu buuh na.
0: Eh, ane boleh buuh na, ane buuh.
1: Eh, ane di mana na? Sapi mana buuh ah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Eh, ane di mana na?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanya aku ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buuh na. Ani ngam taban ke office main ngan di office di mau buuh na mu.
0: Bah muno dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus kau na depan ngasok tak aku tanya.
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak sih main? Dari taban kau ke spital na.
0: Bah. Tiap mula bisa nanti. Ani dah kemana tiap? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi
0: ate
1: oh de baru sidi
0: tung tiku ti mo ngana tung timu na mukil lebih kurang sama ge sebenarnya
1: ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun
0: memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo
1: eh timu no lagi eh mo na ambu mun na
0: ate sama ge yo aku suka maniti aku maniti mu suka man sushi mu man sushi le tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata
1: eh de sama ne
0: sama gaya pun mendingan ikut ano polo-polo kan jangan idip-idip kiri nak ikut ano
1: eh muti mak ngarah pengumuman ku
0: eh itu pengumuman cidi deh bang mu so nona nyaman kiti na
1: ya lah muman kan ni aku man kati
0: hati yo gurunya kan ni
2: ade manusia ada dua itu onyoni pak bigadu pasal pengumuman suaja yoga subah nyaman sejak pengumuman de

Okay, semakin lagu masuk bulan The Seal Fit Rahayu Kunia dengan lagu tetap Abis Sama Kuana. Harapnya semua abala pengamping kita ya. Dan tak bisa kita ada pengerti tapi course mentua terpengaruh dengan masa lagi. Sama pengaruh kita ngucap nak ke Mr. Donny Lin dan bisa kita pengaruh Siti nak minta lagu Kumang Batiku Kuana. Salam menuju nak Matthew Kampung Piching Robert Jawas Daddy Cikgu Richard Kuana Didier Chetman Hukala James Ron Sweet Nazri NJ Amang Fadil Amang John Puan Dorin Puan Morning Bye Bye dengan Tayung Sen Kuana. Dengan sebesar kita pengucap sampai ngara nak ke Drinko Best bersama kita ada bingerti sama ngaram Tim DBP Persatuan Peminat Seni Muzik Budaya Kuching Sino L Henry Bali Puan Yimoy salam sehat selalu duduk sosok ingat Kuana. Okey, sen mati antara bila berkamping kita ada bersama kita ada bingerti apa kamu berkor semangat bingerti mati kita rasa bersama kami agak ada bingerti dan minat nasena abiata. Okay, terus dengan lagu Pibor kita ada pengaruh Siti ini dengan lagu masa Chris Sudan Gun bersama dengan Alan Kayan yang ngunci cinta aku sama-sama kita pengaruh dia pengaruh tidak bisa segmen dengan rempauan.

mantap budi diesel adi dok buruk so di anu bulan Julai 2026 rek dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yen periksa tak layak kede naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel puankah yen sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

Semangat ngarep ka salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dan megado Praso YFM Bedia. Pemandai dalam bidang sains teknologi kejuruteraan ka matematik STEM berguna Vietnam pita kerja Sunis Andu. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Gratnang, Sarawak dahde berguna rebis bege jurutera bangka jurutera Beron pak menege saintis saman tenaga profesional dalam pita aero angkasa ka teknologi bigatung. Pisua anak Sarawak dalam pita Beron ka kejuruteraan menege berguna tenaga kerja mahir industri strategik reis. Ekran sekati tipu kuka Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Taka Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Projek New Township Semunjan adi piberet pijog pasar bisa saman premis bidagang beda lembaga pikembangka gerindung tanah rek kemas demdeh tui. Pasar Bakwana jaka rek peguru operasi arong bulan September pangkah Oktober sewa ati. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i kedatang pi kembangana rek bedak beke dingek pimudah saman jung gerak dingek aktiviti ekonomi di Semunjan. Projek Dewan Sukan tertutup dingek nurak susah rambat nisit setegar isu deput tanah saman berundeng anda kenu bisama ngatuan deput tanah ngak agensi bikait yesen pi benar tepat tanah. Aikrat nanti tipu Majlis Penangguhan Carnival Community Zone 2 Semunjan di Stadium Mini Semunjan. Dua perpatnaan warga rakyat separis dobitan beda Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak amai dong Sabah nang lai berang masam Sarah Immigration ni saman saksi menegedo peruah yang turung kerja nyasat. JIM Sarawak peruah penerang gerat nang ngera dobitan tipu Ops Minyak, Ops Lera saman Ops Mahir pigeru sepukur peri isasat nepukur taruh singumi andu dijuk tepat di Mening Kuching ke Kota Semarahan. Pemersa dong neta di bengkel Jentera Baga Mening Kapung Semebak ke Kapung Sudat saman kedeman ke premis adidop saya nang kena aktiviti judi dalam online di Mening Muara Tuang. Adiagi dok persa ina kudu-kudu buah kedai besi saman barang adi medopakai di Mening Kota Semarahan. So pengera adidok nakap dok nyasat dibuat seksyen 6 karuk ni karung si ke seksyen ni karuk ni karung si Akta Immigration Sewas Memperi Rima Properi nang pertaruh Akta ni Rima-rima. Taruh ribu naan peserta berkeduh sok derem ke separais suat temi perat derem edisi semungas half marathon Jematan Batang Lupar 1 2026 isasan jejah. Bara peserta dopropas bedak gapit Menteri Infrastruktur ke Pekembang Pelabuhan Dato' Aidil Lariwo bisa mangga pengarah Opis Kerja Raya Dato' Dr. Kasidi Morris. 500 peri perunam naan temi perat dalam kategori 20 kilometer dok tunak bedak 200 juk perunam naan yang kategori 9 kilometer ke 1,602 permainaan yang kategori 5 kilometer. Tuna penerang so Opis Kerja Raya Sarawak pengatur acara ti mekirit nang infrastruktur strategik dan berpakai ngas kenai ngajadi platform ngabedak beke dengan kerja nami sukan. Dada ngagerak penyekembang ekonomi sama peraku Sarawak ngajadi terut niat ngatur acara takah antarabangsa. Baram Regata 2026 jaka redongatur di tebingan Sungai Marudi. Pikruso 2 pertaruh neg 26 Julaiati ngak bermasam acara berumah arud. Beribunaan peserta saman penemi sondi Abang Sarawak jaka resua meneg. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi Datuk Pengguang Manggil kedatang pengatur berumah ati repujuu ngat tradisi pesta piin saman pi bemai rakyat adi bermasam kaum. Dada berumah arud kayuh kabot kuasa bergatung edisi karyati menega rek kuka kategori arud fiber. Kerja register do kuka neks mengju Julaiati. Ati degasok YFM Bedia dan nyusun bedak Nur Akila Arbain so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramang ngarep ke salam Malaysia Madani.

0: 1FM グラッサマ
1: ー、グラッサマ
2: ー、イガスカラグイティ、ragu hati, atau ragu iti? Kaninga dia ngojit ragu-ragu demuti.
3: Maya saat peluang, keringa.
4: Segmen ngarbon, sop kopi sarem, nepukos manggul selam harem.
3: Terus ngojit pakai gerumang soba.
4: FM 06.2 MHz di Kuching.
5: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Okay, semati lagu pergi pertama so dengan seband dengan lagu Bak Abigorot. Harap nanap bala kita ada berat bigorot Bak Beringku, Bak Menam, Bak Bekening. Dengar si tingin pagi menakih na anu sebunga sekitar mula kerja kong kita ya. Berpagi anu ni saya lagi beken saja bala kita ada mun kerja bala ada di kita pan. Sama-sama lagi mohon sekolah jadi sebayuh kita beres dengar reti. Ni cek tayo lebih lagi bala ada di kita ni cek tayo bala buk bala ku kerja rumah. Mekah kita ngunah na ya abin mati makat kita jaga berpagi-pagi baru tiam ada kerja rumah ada bayi lagi siap mebi supat mebi kening mebi ringku bak mebi korot bak kita ya. Okey, terus dengan lagu bibur kita bisa mengenai Angeline dengan lagu dingan jajah salau sebelum kita sebesar keping program All This Minggu Ati.

Ragu sebengasa di drum all this minggu tita ragu adi Dr. Bana beda Ray Charles ragu adi dan I Can't Stop Loving You. Selamat ngare makaso prek ata beda pedinge di ngare mati di drama program all this minggu tita program adi tebanata sama-sama pari ka jaman-jaman ta adi dawei program adi tebanata sama-sama Brahman di tika ngarema nemonati drum tak sama guru paya terima kasih ka Sopreg amai memen YFM bidaya ti ngaremati kaku harap Sopreg agi di drum buat senang harap Sopreg agi di drum rame power. Jadi ngaramati atau ada sama-sama keringah ragu ada Dr. Bana pada tebaran Nemona The Bee Gees, Kasmena Brenda Lee, Ronnie Carroll, Rose Iwanaga and The Avengers, Simon Bob Dylan. Tak sungguh mana atau pejuk dawa nga dua tengan ragu so Ray Charles ragu Unchained My Heart, Simon You Don't Know Me.

kemasa Praman Sok Rose Iwanaga ngah ragus kasen tejah You Belong To Me. Terima kasih kasok perg amai giba bagi bersama ngaku di drum All This minggu tita ngaramati. Kaya na barata adi giba uf sama ngaku di drum All This minggu tita ngaramati. Selamat ngaram dan harap sok perg rep juga bersama ngaku neka penebun program tak ya nak minggu

full number one cast by yun na Everybody Loves Me But You, Saman All Alone Am I. Jadi kita mendua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati, ada enak Only You, Saman To Many Rivers.

Okey, semakin lagu Bihibu kita masuk Mission Melchior dengan lagu Dusa Negeh. Kedengaran kita tak perlu mahi Amin dan Paspekos mengini Bingara. Dengan berasa lagi, sahabat Bingara tanggung cap nak atian pakuk dan bersama kita dan Bingara City dan Manang, sahabat Bingara dan semua orang pengajit OFM Media, geng-geng awah ada bersama kita ada Bingara City kuat. Lebih-lebih lagi nak fan club semua Greenas berosro rock pimoh pakuk kuat. Ada lagi Ji Chung Fo bersama kita ada Bingara City Kawi Kurus Menang sama Bingara Kuana sama bersiaran Kuana nak semua bala berkeping de Bingara City. Okey, sekali lagi bila dengan kita bersama kita ada Bingara City Roy Kuang Ibrahim Akim. Ada lagi Peter Kilan dan Martina. Terima kasih nak semua bala keping WFM dia. Dan bersama kita ada Bingara City Amah Tau Pupri Minat Pas Bekols mengini Bingara.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedekna disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 Mei tarikh 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul pri isan-isan dok pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai nek taruh kusawa bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik nyedia peluang ada lebih sebaga ingan manya kemet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei nek taruh Julai di RTM Kuching.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, jadi kita kata saya segmen Ngaran Power ni kita ada bingara anu minggu Siti. Masih mati pekor semua terpengara. Kita sama-sama keping lagu-lagu pibur dengan info-info terpekor 6 berpagi. Dengan WFM dia dapat lagi kaping pukul 6 berpagi di mati dah habis segmen Makat Krim Khas. Bersama dengan pengaruh Namir Beken. Dengan saya aku Lina Chakim mengucap selamat bingara, selamat bidapun lagi dengan salam Malaysia Medani semua bala PKPing WFM dia. Dan mau bisa mengaku kita hai taruh jam secara super call pre-e bingara untuk call semang tua terap engar kemati. Dan terima kasih lagi semua bila kita ada sentiasa milih WFM dia yang tak sama-sama berhibur, yang tak sama-sama berinang dengan harapnya semua boleh kita berus lelah.

0: Hearts de Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu, apa pilsang asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pun.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit berangkonu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

0: Mai, mai.
1: Oi.
0: Aduh, ni ni kena naik papai ni.
1: Eh, mengasuh kot ni. Kau dengar main bola nak?
0: Nak, bai. Timbuk kopi ngalung nak, bai. Bayar ke maat kan dia? Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula.
0: Eh. Ingat ti dah boton modo ke tilang. Dia mandi sama maat kait dah ke tempat. Dah maat dia, bang. Maat dengan bol.
1: Eh, dia boleh nak. Okey, kita pun dengan main bol. Sumbuk ni gasak ni dengan drama kiri yang.
0: Eh, yo ningat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, keginya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu kat ti telepon kan?
1: Eh, mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dah tu.
0: Eh, dah aku ingat gambar nanti pak ati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar moki wat gayang kan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo ati.
1: Dei, dei, dei, dei bayar mai.
0: Doi bayar nih tiap tempat kati telepon kan? Watih nggak cara? Iya. Katinya tu ingat kan nih?
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung telepon telepon nule nganti joh ke?
1: So.
0: Kati kati. Ingat tengah. Nggak watih he, nggak buka iti. Telepon ngati ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih?
0: Eh, tu saya sikit nggak. Ingat nih ke?
1: Mesti sikit tak. Baku salah tekan tak anda bukan. Nggak mau doi tiap. Waki.
0: Asyik asyik ya nyamati bi. Ningat di yo. Nah, wati ingat. Ngatikan Play Store di bio. Nah, ingat betimbul enggak? Nah, lepas ino ngan type di
1: ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia ku type nah mau luah tino. Ah. Kita hijau mola itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Ah, mau tikan aja dah.
0: Tikannya yo. Kan telepon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Ha. Wah, ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Ha, ingat tikannya aku tikannya nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah ya.
1: Yo.
0: Okey, mau. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka. Ingat.
1: Ya.
0: Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV
0: inoh lieu ne acan ningat telefon do tiba nak gol na inoh li ye ningat bol semena dapat ningat telefon
1: patut le oni ada nanti ah nanti
0: nanti itih le aplikasi RTM klik patut dapat ningat bol cerati pun dak tahu nang lodi kite dapat ku teningat oto nang basio ge
1: ada beli dah takal takal naik kerja sum pagi no di kira jaman tu tu dapat kira
0: dapat asal tempat telefon ya asal tu di badang dia mati call ni pak mak bena ni le jak sembuh kogoh tu ya jak sembuh
1: kat tenang senang dia ya. Bisa jolak guru kati asal guru kati tiak token nak bekas aku nino ngijiling ngijiling aku ya. Guru dati dari milik kopi ya nanti ya
0: nah guru dati satu
1: bagus aku balik ke boli lek lek guru di kursi sofa
0: yo nah tinggal mau git ya tiak segi bol ngetikan pat itu yo
1: oh yo
0: bogo gua so ino kan apa tiap ingat so TV ogi ke dati ogi nang TV ogi ke
1: ya lah ya
0: so eh, TV ini
1: mesti mesti balik tiba nah muti kena balik teman ke boli dek ni main bol di boli dek
0: cuy padunya
1: okey lah
0: kopi kita mau bayar ke bayu
1: mau tolong bayar dia aku kamu teman lagi tu
0: teman atik mati nih ya ya penuh banyak penuhnya
1: dalam aku poting susah
0: sakit penuh alit tinggal ni ke kasih uang dia
1: ya ya ya ya

0: That was my first step to take over Baku on Baisrawa. Apabila Baku dipunyai Sarawak, maka yang lain diuruskan oleh Sarawak. Pada undang-undang itu, kita sudah dapat menentukan tarif. Harga tangan kita sudah dapat menentukan. Kenanya adalah di bawah kerjaan pusat. Hal itu, energy, we are independent. We manage the energy.
1: Yang amat berhormat, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mungkin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut neks mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching @gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosen so Facebook

Microsleep. Ina minyap kadah reda talun adi sekejap yang tipuh di negtaruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Dog utusa, angkah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, angkah dog layat musing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang ini 95 minit. Kok mana, begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang buah nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang buah nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang buah turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Amu damu memang amu sengaja. Puanku lah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
2: Beket naku sengaja. Aku memang kaya puan. Kan aku puan. Mana aku? Itu ngaban bakol mengti.
1: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenebang amu damu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
2: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
1: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk, babar, mukai suwe. Mengani murap puan kayu, rap paham kayu. Amu damu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap nebeket na. Mengani bamuran abas minan bakol mudamu.
2: Amu ramah galawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
1: Anyap ku ngaban mebelawat, ngaban namu bidaruhu. Mani pulih mu menang aku ramah kau lawan. Amu mikir aku tetrawa ya begati boh.
3: Mani kini dua pulih ramah bidaruhu mengdamu. Ti beken je gelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani je.
2: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Aneh lah.
1: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol. Pulih namun tu debang amti. Ini ngaban bakol
2: tidak nani. Amu nege-negenya na. Ira kah? Getik boh.
3: Amu pun salah lagi. Wang adep kai puan. Si Kenny-nya tiap kali nya ngabak ngudung. Gak amu minak wanginya ngudung pasar skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok tinan mengabok tungkang. Ini berarti.

0: wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat dosi en so Facebook section TV RTM Kuching.

taon wadkah korela ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ideh begaut donguri taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria vibrio cholerae adi bedak merubus ngan dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana taon dapat donguri so gaya nguk tengan ngapiin ngan sabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puankah piin adi keis mien kedeman adi bisik seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul temit rakah ngata adep tak so enam ati rebis kena so nguri i

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perengganan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan, nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perengganan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si en rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onka har seu yang jaga atau seramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeng perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngian dikeh dan watik pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai mi nuna atur adi kaam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja pengenai mi ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai mi ananyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam bahagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip mi. Lebih sedih nuati kami tak am pada puju gerindung jaga ke adire mun nyerja baik i adire naik tadi masam kerja di barang kayun i isa i ke dapat seramat nuna penyeraan mai menege nambah penyepuan akar di drum ke naik kerja pengenai mi di birangan nu isa i kerja pengenai mi bisa dok naik ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isai kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tadep masam kerja pengenai ami isai ke bisa dapat pengutung adi kena yun adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama isai nimun kaam mahnya berkat kerja pengenai ami adi mestian ti adi ngak ke boh dapat kenyam penyekena suka am madi nanti ke ke semayang metek ke am mada puju u nye berkat kerja pengenai ami adi kere nai di nuwati isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudip pemi so pereg ati osama ke metek di dalam adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigian perintah samah ke am Roh Kudus seraru ni tepak nek setuitu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sian ia dua dur ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

bunga si pumpunaga. Bekalan tenaga rais dog jamin perita pratistika adi jadi di Selat Hormuz. FTES tem raka strategik nyedia modal insan adi bien kemahiran begatung. Seraku sayang sibu rebis 100,000 pimeneg deratus rekod skasen begatung. Seramai sesankan salam Malaysia Medani bersama ngeku Hazel Dius dan Megado Proaso YFM Bedia. Madin Tekenega. Bekalan bahan apu yen sektor tenaga negara dok jamin ke Perintah PJU Prati Pikembang Skasen Bau stika di Selat Hormuz. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Gratnang dek Madin Malaysia Metik Nurak Tadek Penyusah Bekalan Tenaga ripas metemit raka proaktif bedak Petronas bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim so kerja runing di Berang Masam Taka yen gerindung atau seramat bekalan reis. Sungguh menak rega inyok ngeges adi detatu di market ong setegal perkembang geopolitik jaka repju'u ngen penyimar yen ekonomi reis. Ati menegah rengen tekanan yen beranya reis sungguh perita memasang program subsidi saman pinurung yen rakyat. Aikadat nanti di penulis segah ripas nyeramat rami penangguhan regata sejijak 2026 di Kuching. Setelah nana pengatur regata sejijak 2026, kiran pinurak pinguru masyarakat yang benda mujur program komuniti. Dato' Amar Fadilah adi jadi ke Ahli Parlimen Petrojaya Kedatnang, pinguru masyarakat adi tegap berguna yang netu komuniti PJU bersedia nurak penyimar tipu je. Ngera bertanggungjawab mengatakan penyiraan komuniti sama berguna nyedia adep dengan penyipuan ke kemahiran dalam bermasam pitak. Ayah menega berharap regata sejijak PJU do kakat yang jadi produk kerajaan kami ada dapat dengan pendapat komuniti lokal. Program Dok Piguru So Anurima menyaksi menerima pasukan bertanding dalam bermasam kategori. Pemasang skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES sama ngetat dalam pitak sains, teknologi, kejuruteraan ka matematik STEM ina kedah so raka strategik nyedia modal insan adi bien kemahiran begatung adi dapat nam pemite industri sunis andu. Gapit Menteri di Opis Perdana Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Gratnang bermasam inisiatif dokagah berdak peritah yang netu nang rebis bega anak Sarawak bien peluang PJU belajar di institusi sekurah takah bigatung. Ati menegah teban pijikembang yen ekonomi adi bisengan ngan teknologi ka inovasi. Barapi mas, guru ka komuniti menegah dong mite berdak PJU kanu pinura yang berdak beke ekosistem pendidikan ngan nyukong ka gerak anak-anak seen mujur akademik. Aikadat nanti tipu rami anugerah pelajar cemerlang taka Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2026. Ni buah stor nyikin abok mempegong dalam harsau ada jadi di penok remin betang tuai rumah Dayong Sabot sama laju singumi anu meja. Adi menega sau ina dua buah motosikal. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak beruah penerang Gratnang pijabegan bigaut medok terima ngapukor 4-2 minit singumi anu kamainaan anggota sobala bomba ka penyelamat BBP sama laju menyupat ke tempat hara jadi. Mating mangsa daripot dalam harana. Operasi ripuan ngapukor 6 semang mai minit singumi anu ripas bomba menetu nang apui pura sepenuhi ke kawasan nana medong ngesah nang seramat.

Pijuung aga, program Sarawak ku sayang gedung Sibu ina mujur kan rekod kiang pandemis kasen begut negmadin ani ina rebis 100 ribu naan seteden taruh andu program ana. Gapai setia usaha Perita Sarawak yang operasi Dato' Hi Chang Ki kedatang gaya andu kena ke tempat listugu membedak tempat adikirimahan negrua. Pikirin di tempat pavilion samun dapur Sibu ina kada adi tarik minat di ratus samun berang masam perkhidmatan Perita Rais ka persekutuan dog sedia. Bara tu kedagang adi suat tempat perat menegah munos aseng gabi harap program ni munana dapat picu dog ngatur yang turung nambah pinyi dapat. Program Sarawak ku sayang ina medium berguna ngap prapat dingin atur belingan di asa perintah ngar rakyat yang nyusun perkembang rais ada lebih ngasi. Menteri Kerja Negeri Seni Kabatan Asar Dato' Sri Tiong King Singh kedatang so program mana rakyat seen pinerang pasar dasar inisiatif ke projek perkembang perintah. Rakyat menegah bian peluang kedaan buat pikir saman maklum balas radus ke agensi adi bipawet. Rakah ne berguna yang nak tu tiap polisi sama projek adi dom masang dapat enam penyeguna rakyat sok perentaka. Aikat nanti tipu rami te program Sarawak ku sayang Sibu ke program dok pegeru ngak andu rimaripas mekemas meja. Setelah Tanah Dato' Sri Tiong nekat nang pi kemang Sarawak dekat us bisengan yang pimasang projek fizikal ada. Pak berguna rakyat adi pian pimandai kemahiran sapun dapat tunda pengubah teknologi ka ekonomi. Ngana bara pimiang berguna tembit peluang pendidikan, training kemahiran ka pi kembang modal insan adi dog sedia pada perintah yang lebih setama sama nam pimitik tenaga kerja Sunis Andu. Rakah peluang modal insan bian kualiti berguna yang netu nang rakyat dapat teban pimujur ka pi kembang rais. Roti kompia ina kedah so pinguman adidas enda dog subaman di Sibu ka kedah penerik student program Sarawak ku sayang. Bi asal so China, roti yana bian sejarah unik tipu jemanja. Roti yana jadi ni so barang yang kedahan message beda ni naan panglima perang dikited penerang yang tak dog ngaten beda musuh. RTM bian peluang nyaksi proses naik roti kompia dindi buah kilang di Kapung Nangga diki kedah so tukeng ngusa pingumanana di Sibu. Roti kompia madit dog ngusa beda berang masam kaum kebian bege masam variasi. Ngang emas gah prebasa put-put ni. Bekalan tenaga rais dog jamin perintah pratistika adi jadi di Selat Hormuz. FTES STEM rakah strategik nyedia modal insan adi bian kemahiran bigatu. Sarawak ku sayang Sibu rebis 100 ribu pemenang deratus rekod skazen bigatu. Ati degaso YFM Media dog nyusut medan Nur Akila Arbain so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana sama isisan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Iyan segmen na makatkrim ha sa bisama nga Jackson Boson nga Ivy Phoebe cinta ku di bumi kenyalang kas mga guys sama sa san kas sopreng rabi si brangan di bisama ki Edi YFM di bisama nga ku DJ Hazel
1: dengan aku DJ NG
0: DJ NG di pramenangan dalam segmen na makatkrim ha yeah. Deka pukor pi sa saat na anu ati guys dengan sama sa san ge yang beringan di tikati di kusabah nang ji agian yeah. Tak di mendega paya rabi si rasis ne bersedia agi megemekat awar tija
1: ya nenek ya
0: kas nega sama isesan ge beringan ta adi megeder motor di tikati aku zabanang agi barata megenura rasa sak rabadeg agi barata di bau gende ka saskurah anak-anak harap tak sabar-sabar tak dapat motor tak mai paraju rabir besige tipu tak di kawasan skura
1: ya anuni siti lagi ya sementara no beranju 2006 depan masih lagi anu ni ti kira na masih kerja ya kerja office ya
0: mas
1: bayu lagi work from home pagi
0: pagi
1: dua nu taruh empat
0: pas sebetulnya je kami tadi ngah anu hati ina anu senin anu bau yet na minggu yeah. Adi bau kadang gede dengan tenang Monday blues Maya pergi Monday blues Maya luati tak kerja pagi berdengan tak kerja opis pergi dengan tak di bekerja
1: Armin
0: jadi harap semangat ji
1: ya semangat
0: ya okey yet na topik dah sesat nanti lepas satu tek kaga
1: alika lagi megau topik ya sabar saya
0: alika topik ada cerita krakar ye sesat anu ati harap ngan piju bisa make ed yfm bri kas lagi di mana biasa ing pukul ju sesat teta rapa sesama kedinga agah do pura radus dalam pemiu bukan sanung ka agah dalam pemiu bau jago da pedok dengan ngap pukul ju setengah sesat kas nege ye na berangan ada gib sama ed yfm bri mai kemat ngada pergi kedinga ke apa gaya online di RTM Click. RTM Click dedek ngan dapat bisa mangke dengar siaran radio, maks dega ngan dapat ge tinggal siaran TV.
1: Ya betul.
0: RTM
1: Click lagi ya.
0: Okey, ya barangan di bayu download aplikasi RTM Click. Baik kamu download aplikasi RTM Click amai percuma apa nang tak bereun.
1: Ya nya bayar.
0: Okey, lepas nanti teteh bersama agak ada pemimpin buka sandung atau habis pramali bersama enggak Chris McKenzie Venalia.

0: go hit no.
1: Eh, onir bu mana ra office bi? Bun tonang babu buna.
0: Eh, onir bi bu na onir bu.
1: Eh, onir mana no? Sapi mana bu ha?
0: Atih, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, onir mana no?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Nah, atih mendinga. Itu nak kau tanda kuti, itu nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Oh ni ngam taban kopi semai ngan aku ni kopi si mau buah naimu.
0: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
1: Hei, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tanya.
0: Ati.
1: Tak aku bisa tak, sih mai dari taban kopi spetal na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Oh ni dah kemana tiap jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ni ngat aku ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngana. Tung timu ada mukil. Lebih kurang sama gak sebenarnya.
1: Kiki sama. Mendingan tiku sushi. Pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh. Mau nak apa mu naya?
0: Ade. Sama gak yo. Aku suka maniti. Aku maniti. Mu suka man sushi. Mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama, gaya pun mengingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nak kiat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidik deh mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, muman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman dek

sibungas na tipun punaga, stok tinaga negara kekal dijamin perintah prati penyusah de Selat Hormuz. FTAS stem langkah strategik nyedia modal insan biki mahir datu. Sarawak ku sayang sibu lebih 100,000 pinami paling datu dog rekod. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti tengen agah, stok bahan apui dedek sektor tenaga kekal dijamin dengan perintah ira terus perhati penyusah de berlaku de Selat Hormuz. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof menang, tak keti Malaysia hanya penyusah bikai tenaga berenu dengan langkah proaktif. Datumit Petronas bisamah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim minan rundeng dengan ahi peringkat tenan pasti penyelamat stok negara. Mengenipan rega inyok dengan gas dekai tentu, stegel geopolitik jangka ngeben cabaran neg ekonomi negara. Keadaan Irak nyugon tekanan neg duit negara. Sungguhpun perintah terus ngunah program subsidi dengan bantuan neg rakyat. Pidanti rimpas ngerasmi penangguhan regata sejicak 2026 de Kuching. Dua timpusan regata sejijak 2006 pitengah peranan kepimpinan Inya Ratus Duang Kerui Program Community. Dato' Amar Fadila, depan Ahli Parlimen Petrajaya Pidaan, kepimpinan masyarakat de tegap biguna, tidak pasti komuniti terus sedia nurak cabaran de masa ije. Balana bertanggungjawab, mesti keperluan Inya Ratus selain perlu ada ilmu dengan kemahiran abi ahi banca bidang. Na arep regata sejijak terus Dr. Nagap jaji produk pinami tekungang kede pinceun Inya Ratus tempat. Program titik guru masuk anurima derimpas nyaksi semerima pasukan bitaning dua ahi banca kategori. Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES serta penekanan neg bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM enca langkah strategik nyedia modal insan bikam mahiran datuh dan mampu ngajah keperluan industri masa ije. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang ahi inisiatif dog sedia perintah negeri dan pasti lebih ahi anak Sarawak dapat pisilung belajar neg institusi sekolah datu. Seterusnya ngeban pimancang neg ekonomi, deminan teknologi dengan inovasi. Anda emang guru dengan nyaratus, tuk sungka main peranan negap ekosistem pendidikan dengan nyukong bala anak mehen berjaya dua akademik. Pidanti wang berucap di Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2006. Ini stor nyimpan abok sahu kukot dermintangan tuai rumah dayong sabot sama laju lematan du nyanduna. Depan kukot seninja dua buah motosikal. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, depidaan media, opisnya nerima pingabak bigaut wang pukul 4.2 minit lematan du. Mahi orang anggota mesu balai bomba dengan penyelamat BBP sama laju nek tempat penyusah jadi. Hanya mangsa terlibat dua... The Udog Record. Operasi demangan pukul 6 semangmahi lama

tenu, rimpas bomba masti apui demak anyap dengan tempat iti silamat. Pisilung lagi agah. Program Sarawak Kusayang bigian sibu bijayang rekod pimanek de paling ahi setakat ti sininci lebih 100,000 orang kinuhai taruh anu program ti dog tuna. Gapit setiausaha Perintah Sarawak bigian operasi Datuk Hi Chang Ki menang anu de pagu dengan tempat de strategik medat tempat kirimah iti menek rami. Pameran de tapak pavilion dengan dapur sibu aktiviti bahas program iti selain ahi banca perkhidmatan Perintah Negeri dengan Persekutuan. Inyar bijua penrindu aseng dengan arep program dok pisilung lagi tina namah pinceun. Pimancang Sarawak kait semina bergantung negundah projek fizikal saja. Pakde perlu rakyat dada ilmu, mahir serta mampu ngajah perkembangan teknologi dengan ekonomi. Menteri Pinami Seni dengan Betan Asal, Dato' Sri Tiong King Sing menang, belia perlu ngumit peluang pendidikan, latihan kemahiran dengan pimancang modal insan, dok sidia bedak perintah, tinan pinatu daya saing serta ngajah keperluan tenaga kerja wang masa ije. Langkah kedua modal insan berkualiti berguna, tinan rakyat dapat nulung secara langsung kemajuan dengan pimancang negeri. Pidanti wangi rasmi nutup program Sarawak Ku Sayang, De Sibu. Sementara sen program Sarawak Ku Sayang senenca medium berguna, tinan negap hubungan dua hala enca perintah dengan rakyat, tinan ngundah pimancang negeri lebih pagu. Dato' Sri Tiong Pidaan, minan program ti rakyat terima maklumat pasal dasar inisiatif dengan projek pimancang perintah. Rakyat pun peluang nyugon buat pikir, cadang serta maklum balas terus neg agensi lebih kait. Langkah ti berguna, tinan pasti tiap dasar dengan projek detundah mene-mene ngajah keperluan inya ratus masuk peringkat akar umi. Program ti guru anu rima derimpas mengan andu nyanduna. Roti kompia encapi maan de perlu dok mencuba de sibu dengan tarikan program Sarawak Ku Sayang. Biasal masuk China, roti ti ada sejarah de unik sanikna. Roti ti pejaji pikakas tetinan ngentut mesej bedak ni orang panglima perang mehen kaidok puan bedak musuh. RTM berpeluang tebek proses ngunah roti kompia de kilang kampung Nangka depan enca inya de ngunah pimaan iti de sibu. Roti kompia iti natuna beda ahi banca kaum dengan ada ahi macam variasi. Dan ngemas agah tipu naga binaca lagi. Stok tenaga negara kekal terjamin perintah perhati penyusah de Selat Hormuz. FTES TEM langkah strategik nyedia modal insan berkemahiran datuh. Sarawak Ku Sayang sibu lebih 100,000 pinemi paling datu dog rekod. Ketika agah mesu YFM Bidaya susun bedak Nur Akila Arbain mesu Eseksen Berita Ewal Semasa RTM Kuching dengan senalin minan senak Bidaya bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ada jiragu, yeah. So there's Marcus.
1: Ada bersama ada. Ya. Ada bersama ada. Ya, sama ada berdaya mainnya.
0: Pak Ji, biasa kami miris barang, kami admitted discount. Ada bersama ada.
1: Memang rengurang regan.
0: Rengurang regan.
1: Tapi mana rengurang regan orang kita ada kaya suwe ni mantu ataupun nulung inya bijuah inya hasil mati. Kaya pulang modal
0: adep
1: mati.
0: Sama ada kait patut kait anyap diskaun.
1: Kait patut regan mahar.
0: Adep sama ada.
1: Adep sama ada. Contohnya lampa ringgit. Paling pun juga 2 ringgit mah.
0: Aduh.
1: Angka dapat.
0: 50% je.
1: Kaya dapat, kaya dapat.
0: Okay,
1: bila nyap untung mati.
0: Betul. Mudah pun dah dapat pari.
1: Ya, betul.
0: Okay, nyapa ke pasal miris barang je.
1: Ya.
0: Topik tak berkaitan dengan topik tak sesat.
1: Miris barang.
0: Pasal miris barang. Dikit. Adakah barang adik tak selalu miris penuh semangat? Pak tebet-tebet ni jadi hiasan.
1: Ya, deremin ya.
0: Deremin.
1: Deremin. Barang de semangat kita remirih na. Memang metuhai de ini ani macam mengidam-ngidam ram. Lebih lagi belanda ndak ya.
0: Betul, betul.
1: Pagi kurang mirih ti, kurang mirih ti. Ayo. Ujung-ujung kayak rutinan.
0: Biasa je selalu asak ti.
1: Ya.
0: Kajen teben berat ku miris.
1: Selalu dengan pen gaji lah.
0: Kadang-kadang tinggal TikTok.
1: Ya.
0: Tinggal TikTok.
1: Selalu na TikTok ni memang rasyun lah.
0: Rasyun. Nok rasyun.
1: Kan nok rasyun se. Rasyun betul. Rasyun betul.
0: Akan segi gigi barang di nang tak barang di cukup metui-tui tak at miris.
1: Idam-idam lah.
0: Atap miris suto iji.
1: Yeah.
0: Micro oven. Oven.
1: Oven.
0: Ku at miris oven. Micro naik kuih.
1: Kurang guna kuih.
0: Kami kugi oven. Aku orang naik kuih. Birak ngendu.
1: Ayo, dapat kuna kue. Dapat enak kuna maan kue.
0: Betul.
1: Benar kuna ngetes kue lagi.
0: Bila ayo memiris.
1: Ayo.
0: Ayo memiris oven.
1: Lalu jadi bahabo.
0: Ayo, anu sebungas memang semangat.
1: Ya.
0: Pak apabila ayo meret anu kedua, minggu kedua, semangat makin kurang.
1: Meniburat.
0: Mungkin meniburat, teman-teman jadi hiasan.
1: Ya.
0: Jadi.
1: Lalu kutak kalau, tapi kutak, bayu lagi buka. Mau buka, mau buka.
0: Mau buka.
1: Mau buka, tapi.
0: Metesting,
1: Metesting ni semua. Tapi, oh meni apa ya? Oh meni, oh meni dia masarang guna. Guna kue.
0: Jadi
1: saya mau topik kami ya. Pasal miris barang.
0: Miris barang.
1: Miris barang saya dengan penuh semangat. Belanda kita ataupun ada lagi dah minat raya dia orang ngumpul koleksi lah. Air fryer kah.
0: Betul.
1: Ataupun mesin buat kopi kah. Apa ujung-ujung masih lagi nak
0: nak mohon. Lebih-lebih sejik kalau kami barang sindik-sindik ti. Nah, aku mesti miris barang-barang elektrik saat kerja aku senang.
1: Betul.
0: Pak tebet-tebet ni jadi hiasan.
1: Lebih
0: hiasan
1: lagi bala anda kita itu nak semua gago, busy dengan kerja. Ya. Mari menyap masak menyap payak lagi orang undah kue.
0: Okey. Ya barengan lagi sama ke Wife Emily mai kemat komen di Facebook Wife Emily kasi lagi ngam bisa ke telefon ke pukul mai te di nombor 2540. Jadi mai kemar pasal te tak dapat sama ke dengan agak dalam pemiu bau jagoi paks bayana atak bi pramendi bersama ngar ragu bau sedino dari Pogan.

Pukul 7.30 pagi. Pagi sebangsa demuti pun nabar. Bekalan tenaga negara sukup perintah sentiasa perhati keadaan di Selat Hormuz. FTES, STEM, rakasi dia modal insan di Bigato Bimania. Sarawakku sayang sibu, Robi 100,000 nyaa ne kedingal, kasen boga oboh rekod. Selamat pagi bersama dua ku Filem Nabuang dan Abar So YFM BD Demuti Tengah Nabar. Bekalan bahan operasian sektor tenaga negara sukup dua perintah hari itu berperhati perkembangan di kasan bau pasal keadaan di Selat Hormuz. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Nang Adin Malaysia doik ngijauin pinusah bekalan tenaga bitunak duraka proaktif demi da Petronas. Dua Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim nirusu runyeng dan boga masam takah nganya notu pingramat bekalan negara. Pas kemunu, raga nyuak dua gas de di atau tu dan pasaran dunia ruban keadaan geopolitik sakanya nang kitubu ngin pinura nudu ekonomi negeri. Keadaan ini pun ngin pinura kura kedudukan beranya negara sungupun perintah kitubu penu program subsidi dua pinurung nudu rakyat. Ia sabda niti nudu pingarang abar ropas nana piobo Regata Sejija 2026 de Kuching. Sementara ini pingatu Regata Sejija 2026 pikirian duman kepimpinan masyarakat dan pimujur program community. Dato' Amar Fadilah de jagin ke Ahli Parlimen Petrajaya sopenang kepimpinan masyarakat de kuat biguna nganyak notu community kitubu sidia bidopan dua pinura masa depan. Bardemunuk bertanggungjawab Puan Oni de biguna masyarakat danga rasa nogi suku pingpuan dua pimane dan boga masam bidang. Program de metaja so anu rimah deropas pikirian semengrimah pasukan bitaneng dan boga masam kategori. Pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dua pinumpu kurap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik STEM antara rakah strategik sedia modal insan de bigatung pimane de biguna sen industri dan masa depan. Gapi Menteri de Jabatan Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi sebenang boga masam inisiatif obat aja da perintah negeri bitujuan notu rabis boga onak Sarawak bipluang samung sekurah kang institusi sekurah takabi gatung dos rusah naiduman kang pimasang ekonomi bipun so teknologi dua inovasi. Sina sama, guru dua masyarakat pun obas bayar da naiduman nguat ekosistem pendidikan main nyukong dua gorak bara onak mujur dan sekurah. Ia sobatai nitik da Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2026. Ni buah store jikan baja so da opui. De punuk romi botang tuai rumah dayong sabot sama laju singumi sumia. De sauga ierah dua buah motosikal. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak ngirusu ni pinorang sobenang pimogan sigaut oboh terima dan pukul 4 robis 2 minit gumi. Moi orang anggota so balai bomba 2 penyelamat BBP sama laju oboh pait ke topat hal beraku. Doi mangsa oboh ripot dak harino. Operasi oboh kaku dan pukul 9 robis 9 minit. Ropas pihak bomba notu opui oboh murah sepenuh 2 kuasan senhar beraku dan keadaan seramat.

kita buat doa bar. Program Sarakku Sayang Bigan Sibu oboh anggap nang bijaya ropas rekod pingunak ratus de kasan boga. Yaino 100,000 orang dalam program de Taruhonuino. Gapis da sahar kerajaan Sarawak operasi Datu Hi Chang Ki. Sepenang, ang onu kona dua lokasi de bigotek. Meda lokasi de numur rimohino kasan rami. Pameran dang tapak pavilion dua dapo Sibu antara pun pinorik program Rasa boga masam perkhidmatan perintah negeri dua persekutuan dua bersedia. Yang ada bijak pun puas otin ke dua Arab program di kota ino obok kita bu nganya turung nama asir pingi dapat. Program Sarawakku sayang nyerah cara ada biguna pakainya nogap torin jom jamit antara perintah dua rakyat naik plan pimasang negeri derobis ngasib. Menteri Pelancongan Seni Dua Budaya, Dato' Sri Tiong King Sing sebenang, ngan dewat ino, rakyat seen pinorang pasar dasar, inisiatif dua projek pimasang perita. Rakyat pun bipluang ngin buah pikir cadangan dua maklum balas terus nudu agensi berkait. Gaya iti biguna, nganya notu setiap dasar dua projek debo ponu bonar-bonar kanu, onidraan masyarakat dan takah kasendau. Ya sobat ini ti tarah nanapyo bo, Program Sarawakku Sayang Sibu. Program de metaja onu rima deropas mekakuk depa ngaroma. Sementara ini Dato' Sri Tiong sebenang pimasang Sarawak bukan saja bisaga dan pimonu projek fizikal pabi guna gedang rakyat de ogi pingpuan pimane dua tungang nuna pirubah teknologi baya ekonomi. Ruban ini barang belia perlu berobot peluang pendidikan latihan kemahiran dua pimasang modal insan obo sidi ada perita saadoras braga dua kanu pimitia sentenaga keroja dan masa-masa dari enek. Sijaka peruang modal insan berkualiti berguna nganya notu rakyat dapat naik duman secara langsung nudu pimasang dua pimujur negeri. Ruti kompia antara pinguman de misti obo Subah dan Sibu dua antara pinorik tipoh program Sarawakku Sayang. Ruti de biasa suat China inu ogi sejarah de unique know-ha. Ruti inu know-ha oba pakai da ni orang panglima perang ngana quoted message dua pinorang ngana na jaman pihak musuh puana. RTM bipluang ninga proses nai ruti kompia dan ni buah kilang de kampung Nangka ni sen kilang peruah ruti kompia de Sibu. Ruti kompia adi nebo peruah da boga masam kaum, dua me boga ga basal. Nganku ngomas sabar ku parik basa pun-pun. Bekalan tenaga negara sukup, perita sentiasa perhati keadaan de Selat Hormuz. FTES, STEM, rakah sidia modal insan de bigatung pimanea. Sarawakku sayang Sibu, robi 100,000 nya anak ningal, kasen boga obor rekod. Deputi Sejabar de Bonyusun da Nur Akila Arbaen, so section berita awas masa RTM Kuching, do banukar kang sinabau da Martina Naun. Salam Malaysia Madani.

0: YFM
1: YFM
0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Makatri Muhas
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
1: YFM Bidaya
0: Gerak Bersama.

0: Ragu Pantau bersama dengan Snipers di Pramantaya. Sesaat nanti lebih si yang di bersama KD YFM Bidia Maikamah Timur Adimah Awal Kedah Anti Jah pasal topik tak sesat yeah. Nanti mm-hmm. Barang adi semangat tamiris pak terbetul-betul jadi hiasan.
1: Derminnya barang ini barang yang kita mirin tinan-tinan kita tapi en mah Jojo ngalu jadi perhiasan.
0: Minggu si bunga sede gi semangat. Tebet-tebet mati masa. Okey Ji, sebagai tenaga yeah. pasar topik tersesat nuati atau kini ngaga report gaya andu.
1: Ya, yeah, info cuaca kita sema masa pukul 10 pagi kenoi semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak berpagi ti sema ada hujan de bintulu dengan miri ya dengan anyap hujan ataupun genanu pagu de Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka Kapit dengan Limbang. Dengan Wang Lematan tu ada ribut pite de Limbang dengan anyap hujan ataupun genanu pagu de Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka Kapit, Bintulu dengan Miri. Dengan kanan laut de Perairan dengan ti laut Bigelumbang pinatu ini 0.5 ke 2.5 meter dengan angin dengan moy mesu barat daya laju encah taruh puruk tok 40 kilometer ni jam. Ya suhu ataupun pimaras babi kita ada anu siti 24 darjah Celsius tok taruh 24 darjah Celsius ya.
0: Jadi hati dari pagenu so Office Meteorology Malaysia yang yeah. tipu semang 2 jam dikip guru sapu kojo sesantija kan sekian ya nak barat tadi Kuching inang gaya anu paras
1: yeah.
0: Jadi aku sabah nang anu hati bara sini-sini ali berungu sepet ke red dawat na perkap pemakai.
1: Betul.
0: Yang barangan nak direct the one radangan tinggal-tinggal ke.
1: Ya. Tapi mana pun kaisah gago yang ingin memang andu paras. Betul. Hanya hujan.
0: Okey, baik kebat. Ya, nak topik dan sesat nak hati. Angan bisa komen di Facebook YFM dia. Kan sedega angan bisa ke telefon ke di nombor 2546-2546-6504 yeah. lain tak reku kangga pukul
1: mai berpagi.
0: Jadi, tapi juga dengan ragu perantah bersama ngak Ezra Randy.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyo di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main dek taruh puluh di bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sungai andu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh suak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manya kemet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

0: Bersama dengan Elawati Dayung di Pementai Sesat Elawati.
1: Dua orang dayung lagi bertugas berpagi ti.
0: Kasih dengan topik nanti lagi kekaitan dengan bala dayung.
1: Bala dayung lagi. Bukan dayung saja, bala dari pun sama lagi.
0: Betul. Yeah. Kekaitan dari lagi ke barang-barang yang dimiris dengan sawuk pakai.
1: Iya. Kasut contohnya.
0: Betul.
1: Ataupun stukin kah? Stukin wadinan. Tapi ada birik si En mengdekon dengan kita jen ya. Ada birik si En tapi sayang. Kayak ira adok tinan. Kuali tembaga aku wadna matin. Contohnya. Kuali